Kerep Bapak Pulana sampai sebut saranku pura-pura, jaga budaya dan persatuan, Wakil Bupati Morowali sebut lembaga adat mitra strategi pemerintah. Rumah sampai sebut saranku pura-pura, Wakil Bupati Morowali Riana Ilyas menegaskan pentingnya peran lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjaga nilai-nilai budaya serta memperkuat persatuan masyarakat. Hal tersebut juga disampaikan Riana saat menghadiri penutupan musyawarah adat 2 Dewan Adat Tobungku yang digelar di Hotel Grand Savana, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku. Menurut Riana, pemerintah Kabupaten Morowali memandang keberadaan lembaga adat, lembaga dan komunitas adat memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Selain menjaga nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun, lembaga adat juga dinilai memiliki peran dalam memperkuat persatuan di tengah masyarakat yang semakin berkembang dan dinamis. Kareba Kaupuna sampai sebut syaratku pura-pura Festival Tampo Behoa 2026 Pelestarian Budaya dan Ekonomi Kreatif. Rumah Festival Tampo Behoa tahun 2026 resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, Selvin Marlina Banawa STH, mewakili Bupati Poso, Dr. Verna GM Inkriwang, MPSDM di Desa Buluda, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Senin 31 Agustus 2026. Festival yang mengangkat tema dari leluhur untuk masa depan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026 dengan menghadirkan rangkaian jelajah situs megalit, atraksi budaya, ritual adat, kuliner, dan UMKM khas kawasan Lore. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Selvin Marlina Banawa membacakan sambutan tertulis Bupati Poso yang menyampaikan bahwa Festival Tampo Behoa bukan sekadar festival pariwisata, melainkan ruang untuk memperkenalkan identitas, sejarah, budaya, dan kekayaan alam Lore kepada dunia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, kemudian semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini belum kata sumi, bikin diri lembah sana, sampung, kali menjobuna, karena gana saya teosu.
1: Umempoi setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa caraan kupura-pura. Sahabat berdata pasanggani, kembali lagi antai aku Arif Lahubo menemani kamu pura. Dimana kali ini saya Arif Lahubo berada di program Sarapan Novempoi ya. Kalau kami sudah sarapan atau belum ini sampai jumpa caraan kupura-pura. Semoga saja sudah ya. Dan pagi hari ini kalau kami sarapan, jangan lupa sarapan yang sehat ya, sarapan sehat tentunya seperti rebus-rebusan ya, umur, lihat usia, lihat umur. Oke deh, sampai susah rarku pura-pura ya. Saya tidak bahas seputar kesehatan pagi hari ini, tapi saya bahas seputar di mana pemberdayaan warga binaan melalui pelatihan keterampilan. Kalau kita bicara seputar warga binaan melalui pelatihan keterampilan di Kota Palu ini sudah banyak. Ada melalui binaan lewat UMKM, ada melalui pertanian, ada juga melalui perkebunan ya. Banyak begitu sampai sebut sarar kupra-pura. Salah satu contoh informasi dari Lapas Palu dorong kemandirian warga binaan lewat UMKM. Jadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Palu, Makmur, menekankan pentingnya pembinaan kewirausahaan bagi warga binaan. Menurutnya program kemandirian ini menjadi langkah strategis agar mantan narapidana mampu beradaptasi secara positif setelah bebas. Dan pembinaan ini adalah bentuk nyata dukungan di mana warga binaan siap kembali ke masyarakat ya. Dan Makmur juga menjelaskan bahwa kegiatan kewirausahaan mencakup berbagai pelatihan seperti pembuatan bawang goreng, keripik pisang, hingga pengelolaan kebun di Langaleso. Dan ia juga menilai pembekalan keterampilan ini penting agar para warga binaan ini memiliki kemampuan ekonomi mandiri. Dan sampai secara kupura-pura, Makmur juga menjelaskan bahwa pelatihan ini dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Tenaga Kerjaan dan Koperasi Lokal. Dan ia juga menilai sinergi ini perlu agar warga binaan mendapat akses binaan serta peluang pemasyarakatan yang lebih luas. Jadi kolaborasi dengan pihak luar juga membantu memperluas jangkauan dan menumbuhkan semangat wirausaha di dalam lapas. Jadi Pak Makmur juga memaparkan saat ini dua produk unggulan Lapas Palu, yaitu bawang goreng dan keripik pisang. Jadi telah dipasarkan ke masyarakat, dan ia juga menyebut keuntungan hasil penjualan dibagi dengan sistem premi kepada warga binaan yang terlibat dalam produksi. Dan hasil usaha itu diberikan 50% kepada mereka yang ikut bekerja sebagai bentuk apresiasi nyata. Jadi sebagai penutup juga Makmur juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang terus mendorong kemajuan UMKM binaan di Lapas Palu. Dan ia juga berharap produk hasil karya warga binaan dapat dikenal luas tentunya, dan menjadi simbol perubahan positif. Semoga ini kedepannya UMKM Lapas semakin maju dan memberi inspirasi bagi pembinaan di seluruh Indonesia. Jadi seperti itu sampai secara kupura-pura. Kalau kita bicara untuk pembinaan ya, pembinaan kepada warga binaan begitu. Jadi sudah sangat banyak begitu dilakukan oleh Lapas Palu. Nah, sampai itu secara kupura-pura untuk Komiu pagi hari ini. Jadi ketika berbicara tentang warga binaan, seringkali yang muncul dalam pikiran kita adalah seseorang yang sedang menjalani masa pidana. Namun di balik proses pembinaan tersebut ada harapan besar untuk mempersiapkan mereka kembali ke tengah masyarakat. Nah, salah satunya upaya yang dilakukan adalah melalui pemberdayaan warga binaan dengan pelatihan keterampilan. Salah satunya tadi ada UMKM, ada perkebunan begitu ya. Oke, nanti kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini 97,5 MHz, sahabat berdata Pasanggani.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, sampau, kari manjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Oke, baik. Sampai secara argo pura-pura kita lanjutkan kembali. Memang kalau seputar pelatihan keterampilan bukan sekedar mengisi waktu selama menjalani masa pembinaan, lebih dari itu juga keterampilan dapat menjadi bekal bagi warga binaan ketika nantinya kembali ke keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, jadi pendengar sampai secara argo pura-pura, setiap manusia itu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, ya. Karena itu pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya berkaitan dengan menjalani masa hukuman, tetapi juga bagaimana mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan juga mempersiapkan kehidupan setelah masa pembinaan selesai. Jadi berbagai pelatihan dapat diberikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka begitu. Misalnya keterampilan pertanian, peternakan, pertukangan, menjahit, kerajinan tangan, tata boga, maupun keterampilan lainnya seperti kayak tadi UMKM gitu ya, buat keripik, buat apa lagi tadi, bawang goreng gitu ya. Jadi melalui pelatihan tersebut, warga binaan tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan kemandirian. Keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi model ketika mereka ini kembali ke masyarakat, sebab proses pembinaan akan lebih bermanfaat apabila seseorang tidak hanya menyelesaikan masa pidananya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Oke, dan sampai sini secara aku pura-pura ya, kita berada di program Sarapan UVM Point. Nanti sebentar saya tidak sendiri, juga ada Emma yang akan menemani saya ya di program ini. Di program Sarapan Novempoi ya, dengan topik masih yang sama sampai secara pura-pura, yaitu pemberdayaan warga binaan melalui pelatihan keterampilan ya. Bagi Berimba, menurutnya Komio, silakan Komio bisa bergabung dengan saya di sini dengan nanti ya di pukul 9 ya. Nanti saya dengan ada Emma begitu, teman-teman dari SMK Toribulu.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita peduli juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena dana saya itu osi.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

0: saya Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana sampai secara pura-pura kemarau panjang di Nuhon, banggai petani jagung dan padi terancam gagal panen. Rupa sampai secara pura-pura sektor pertanian di desa Damai Makmur, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sejak awal Juli 2006, Nuhon tak diguyur hujan. Akibat lahan pertanian mengering dan memaksa banyak petani gagal panen. Damai Makmur terletak 150 km dari Luwuk, ibu kota Kabupaten Komoditas Jagung, menjadi salah satu paling terdampak kekurangan air di masa pertumbuhan, penyebab tanaman tak dapat berkembang biak. Kondisi berkembang baik dan kondisi serupa juga terjadi di persawahan, padi sawah yang baru saja ditanam kekeringan. Dan di mana Putu Andre tetap turun tangan bertani di tengah profesi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Tompo Tika.

Rebako Puna sampai sebesar Argo Perapura, sekolah lapang gempa bumi perkuat kesiapsiagaan masyarakat hadapi bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui stasiun Geofisika kelas 1 Palu memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sigi dalam menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami melalui kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi atau SLNG tahun 2026 dan kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sigi Selasa 1 September 2026 tersebut mengusung tema Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Cipto Kuncoro mengatakan Sekolah Lapang Gempa Bumi merupakan program prioritas nasional BMKG yang telah dilaksanakan selama sekitar 5 hingga 6 tahun. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, masyarakat umum, hingga pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam penanganan kebencanaan. Sampai subuh secara Argo Perapura, Wesia Mukare Basalea, Tinti Sasio, Anti Akarif Lahubo, PPP Penjelingana, Rikare Basalea, Tinti 10.

0: Ih, malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
0: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Mbak Sumi, bikin diri yang bahasa ada, sampau, kari menjauhuna, karena dana saya itu osu.
4: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarahku prapura. Sahabat budaya pesanggan, kembali lagi saya Arif Lahubo menemani Komi Pura. Kita sekarang sudah berada di program sarapan Lupempoi. Dan saya tidak sendirian, ada rekan saya Arno Lenson. Halo, ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar nih, Pan?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, eh?
1: Ya.
0: Dan kita sekarang sudah berada di program sarapan Lupempoi. Dan pagi hari ini saya panggil Om Bu, eh?
1: Iya,
0: Ombu
1: saja.
0: Ombu saja. Apa kayak sudah terbiasa panggil Ombu ini?
1: Iya.
0: Kalau cuma panggil Arnold, nanti Arnold di Bumi Sagu yang masuk.
1: Betul.
0: Oke, Ombu, ini kita ada sekarang sudah berada di program Sarapan Novempoi dengan topik kita hari ini, yaitu pemberdayaan warga binaan melalui pelatihan keterampilan. Nah, kalau kita bicara seputar itu, Ombu, tentunya banyak ya informasi-informasi yang kita dapatkan seputar di mana warga binaan itu diberikan keterampilan, ya salah satunya ada keterampilan UMKM gitu di lapas binaan begitu ya. Jadi mereka itu biasanya para anak binaan di lapas itu diajarkan beberapa keterampilan, jadi mereka tidak serta-merta di sana kayak diasingkan begitu saja, tidak ada, tapi mereka diberikan keterampilan sehingga keluar nanti dari lapas mereka memiliki keterampilan dan bisa menjadi bisa bergabung kembali lagi dengan masyarakat-masyarakat di sana. Nah, ada beberapa keterampilan, salah satunya ada UMKM, ada perikanan, ada peternakan, ada pertanian juga. Kayak kalau kemarin itu di Desa Langgaleso kalau tidak salah, mereka ini di dibuatkan ada kebun jambu, ada beberapa ini kebun-kebun yang mereka penanam jagung salah satunya, ada ikan, ya, ada beternak bebek, ya. Jadi di sana ada beberapa macam binaan yang mereka diajarkan di sana. Ya, salah satu keterampilan yaitu beternak, pertanian, terus ada juga, ada pertanian, ada juga UMKM, yaitu bagaimana mereka memproduksi salah satu keripik,
1: bawang goreng,
0: keripik, sehingga yang mereka produksi itu terus dibawa keluar dijual. Nah, hasilnya dibagi ke mereka juga, Ombu. Jadi mereka mendapatkan penghasilan juga di sana.
1: Di lapas itu
0: betul. Nah, salah satu informasi tadi yang saya baca begitu, Ombu, itu seputar lapas ya, yang dimana mereka mengajarkan ya, ini Lapas Palu, dorong kemandirian warga binaan lewat UMKM. Nah, ini yang tadi yang dikatakan bahwa mereka melalui lewat keripik pisang, bawang goreng. Jadi hingga pengelolaan kebun di Langgaleso, ia juga menilai pembekalan keterampilan ini penting agar para warga binaan ini memiliki kemampuan ekonomi mandiri.
1: Betul.
0: Nah, kalau Ombu sendiri tahu tidak tentang warga binaan ini, apa saja keterampilan-keterampilan begitu yang selama ini Ombu dapat informasi?
1: Kalau di kalau di lapas yang itu kan mungkin bukan cuma itu saja.
0: Betul.
1: Ya, ada yang seperti pengelasan, pertukangan juga
0: betul ya. Jadi mereka ini betul-betul diajarkan sehingga pas keluar nanti di situ mereka bisa mendapatkan daripada sekaya dulu begitu, nanti saya bisa keluar dari sini saya harus lebih baik lagi ya, dengan cara mungkin ada pembekalan yang didapatkan di lapas begitu.
1: Betul.
0: Nah, mereka bisa lakukan di pada saat nanti di masyarakat begitu. Nah, ini ada informasi juga, Ombu, di mana mereka ini Lapas Palu dorong kemandirian warga binaan lewat UMKM, di mana Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu, Makmur, menekankan pentingnya untuk memberikan pembekalan kepada mereka ya. Jadi pembinaan ini adalah bentuk nyata dukungannya agar warga binaan siap kembali ke masyarakat. Dan Pak Makmur ini juga menjelaskan bahwa kegiatan kewirausahaan mencakup berbagai pelatihan seperti pembuatan bawang goreng, keripik pisang, hingga pengolahan kebun di Langgaleso. Dan ini menilai pembekalan keterampilan ini penting agar para warga binaan memiliki kemampuan ekonomi mandiri. Itu, Ombu. Jadi, nah, makanya kalau kita bilang begitu sampai subuh sararku prapura, teman-teman yang di lapas begitu, yang mungkin pendengar ya, pemberdayaan yang juga berkaitan erat dengan membangun rasa percaya diri mereka kembali nih, Ombu. Jadi mereka itu dibangun kembali rasa percaya diri mereka di dalam binaan. Jadi mereka tidak
1: ketika keluar sudah ada ancang-ancang untuk berusaha.
0: Betul. Jadi ketika mereka sudah keluar, apa nih yang harus lakukan? Ya, mungkin salah satunya yang mereka dapatkan binaan di lapas, mereka bisa kerjakan,
1: kembangkan di luar.
0: Kembangkan di luar. Jadi misalnya salah satunya itu tadi kayak keripik, ada bawang goreng, atau ya, mungkin mau berkebun, ya saudara punya kebun terus tidak diolah dan dia sudah mendapatkan pelatihan di sana bagaimana ya, cara berkebun. Nah, itu yang mereka lakukan selama ini di lapas. Nah, jadi sampai subuh saran ke pura-pura. Mungkin kami mau bergabung dengan kita ya. Saya masih bersama dengan Om Bu ya, dan kita masih bahas seputar seputar pemberdayaan warga binaan melalui pelatihan keterampilan begitu sampai secara harga pura-pura. Karena ya, pembinaan ini terhadap warga binaan tidak hanya berkaitan dengan menjalani masa hukuman begitu Om Bu ya.
1: Betul.
0: Jadi tetapi juga bagaimana mereka ini mendapatkan kesempatan untuk belajar juga, betul ya, keterampilan, berkembang dan juga tentunya mempersiapkan kehidupan setelah masa pembinaan selesai. Jadi berbagai pelatihan ya, dapat diberikan sesuai dengan potensi ya, dan tentunya juga ini kebutuhan misalnya keterampilan pertanian ya, seperti tadi nih Om Bu ya, pertanian ya, terus ada juga peternakan, pertukangan, ya, perikanan, ada juga menjahit ya,
1: tata boga
0: betul ya betul ya, jadi maupun betul, keterampilan lainnya begitu sampai sebesar arko pura-pura. Nah, jadi melalui pelatihan tersebut warga binaan ini tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga belajar tentang kedisiplinan, tentunya juga diajarkan tentang tanggung jawab, yeah, kerjasama dan kemandirian. Jadi keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi modal mereka ini ketika mereka ini kembali ke masyarakat, yeah, begitu Om Bu. Jadi mereka keluar tidak nganggur lagi nih, yeah, jangan sampai nganggur lagi nih. Apa nih? Jadi betul, keluar tidak ada pikiran-pikiran apa ya, bikin merusak diri lagi ya, ya merugikan orang lagi, lain. Iya, jangan sampai merugikan orang lain lagi ya, merugikan diri sendiri.
1: Kan punya modal juga untuk
0: betul,
1: keluar.
0: Betul, jangan sampai masuk lagi kalau kata Om Bu ya. Kalau bisa cari pekerjaan yang sesuai keterampilan ya, yang didapatkan betul, begitu ya. Kata kalau kata Om Bu tadi
1: tukang kayu,
0: tukang bangunan, kayu, kah, mau bangunan, kah, yang penting bisa ya, mendapatkan penghasilan ya. Betul. Dan tentunya juga apa yang sudah didapatkan di lapas adalah menjadi pembelajaran untuk diri yeah, sendiri begitu. Nah, sampai subuh saranku pura-pura ya. Jadi buat komio yang mau bergabung silakan. Kita masih tunggu tensinya di 0811 Om Bu ya. Yeah. Di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Yeah. Jadi memang kalau kita bicara pembinaan di sana nih Om Bu ya. Yeah. Jadi selama mengikuti pelatihan biasanya warga binaan ini diberikan kesempatan begitu untuk menghasilkan sesuatu dan keterampilan yang mereka pelajari. Yeah. Yeah. Nah, kayak tadi dikatakan kepala lapas tadi ini Om Bu, ya mereka yeah, itu dibagikan hasil. Jadi hasil usaha mereka ini
1: diolah dulu.
0: Iya, selama hasilnya mereka di lapas ini, yeah, mereka ini diberikan 50% kepada mereka yang ikut bekerja. Jadi misalnya dijual 100.000, ya, mereka 50.000.
1: Jadi ada pemasaran
0: ada keluar. Iya, ada pemasukan juga untuk ya, mereka di lapas. Jadi sebagai makmur ini juga mempresiasikan dukungan mereka sebagai pihak yang terus mendorong kemajuan UMKM ya, binaan Lapas Palu. Ya ini berharap produk hasil karya mereka ini binaan dapat dikenal luas dan menjadi simbol perubahan positif bagi Om Bu. Kan ini lumayan bagi Om Bu.
1: Betul.
0: Dapat tambahan.
1: Uang saku di dalam.
0: Iya, jadi walaupun di dalam mereka tetap berkarya begitu, punya penghasilan ya. Betul. Dan tentunya tidak jenuh ya kalau kita di sana tidak tahu mau buat apa, mendingan ikut-ikut pelatihan seperti itu Om ya, ada dapat penghasilan.
1: Jadi semua binaan sudah ada tempat-tempat porsinya di dalam.
0: Iya, kan tergantung.
1: Untuk perikanan, oh ini pertanian. Mm-mm. Ini pertukangan. Berarti ada pos-posnya.
0: Mm-mm. Tergantung dari kemampuan dan keterampilan mereka masing-masing mm, begitu tentunya Om Bu ya. Misalnya kau bisa apa nih? Nah, yeah, saya bisa menjahit nih ya. Sini ayo yeah, diajarkan lagi menjahit keterampilannya. Nah, yeah, ditanya lagi kamu bisa apa? Saya kayaknya bisa menggoreng-goreng atau masak. Yeah. Nah, kalau kayak mau ibu-ibu begitu kan, perempuan-perempuan keripik, yang masuk di lapas, nah, diajarkanlah bagaimana untuk memproduksi keripik, diajarkan bagaimana bawang memproduksi goreng, bawang goreng. Yeah. Apalagi kalau bawang goreng Kota Palu ini mempunyai ciri khas sendiri sudah, begitu Om Bu ya.
1: Sudah dikenal.
0: Sudah terkenal.
1: Iya. Kadang-kadang kalau saya pulang kampung, ada oleh-oleh.
0: Ada oleh-oleh?
1: Ada, biasa bawang goreng, dari Palu. Oh ini enak ini. Biar tidak pakai apa, langsung
0: makan pakai teh?
1: Iya.
0: Nah,
1: pakai nasi sudah bisa langsung jadi lauk.
0: Nah, itu. Jadi akhirnya ini ya, Om Bu ya, apa namanya? Mereka ini sudah punya penghasilan tersendiri, sudah punya keterampilan sendiri. Jadi harus di apa namanya? Dikembangkan. Begitu ya. Sampai di luar. Oke deh Om Bu, kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Tentunya sampai subuh secara Arku Pura-Pura. Buat Komio yang mau bergabung sebentar, kami tunggu atensinya di 0811-456-03-875 atau di 0451-421-621. Dengan topik kita masih sama, yaitu pemberdayaan warga binaan melalui pelatihan dan keterampilan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Mbak Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari manjokuna, karena gana saya di TOC.
1: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Oke, baik, sampai subuh syaratku pura-pura, sahabat budata pasangan. Kita lanjutkan kembali sampai subuh syaratku pura-pura masih ante saya Arifla Hobo dan tentunya juga masih bersama Om Bu juga ya di pagi hari ini, dan kita masih bahas seputar di mana pemberdayaan warga binaan melalui pelatihan dan keterampilan ya sampai subuh syaratku pura-pura. Sekali lagi untuk Om Yo mau bergabung silakan, dan kita juga masih live di channel YouTube-nya RRI Palu nih sampai selesai Rarko Prapora ya. Dan di mana masih bahas seputar pemberdayaan warga binaan melalui pelatihan keterampilan. Sekali lagi untuk Om Yo mau bergabung silakan nih. Kita masih tunggu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya dengan topik yang sama. Dan kalau kita bicara, wah ini kayaknya ada nih. Kita coba menyapa dulu nih. Kayaknya temannya Om Bu. Halo.
1: Iya, halo.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Betul. Waduh. Makanya tadi saya tidak mau panggil Om Bu ini Arno. Nanti yang datang betul. Pak Arno betul.
1: Iya. Rupanya masuk juga ya.
0: Betul.
2: Jadi ketemu jodoh istilahnya.
0: Betul.
2: Iya. Assalamualaikum ya Pak Ari, Mas sama Bu ya.
0: Iya. Okay.
2: Okay lah. Pemberdayaan bagi dari
0: warga binaan.
2: Betul. Memang benar harus diberikan prioritas kepada mereka. Dan jangan sampai masa-masa apa masa lalunya itu kembali semula.
0: Betul. Iya
2: kan? Ya, ada keterampilan juga. Pemerintah harus usahakan perhatian mereka itu sebenarnya sangat ketat mereka ini.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi saya berpikir begini, Pak Ari dengan Bu.
1: Iya. Yeah.
2: Semua pembinaan dari lapas ini, kebanyakan banyak yang sukses daripada mengikuti pendidikan yang sarjana yang banyak pengangguran.
1: Iya. Yeah.
2: Yang tidak tahu apa mereka laksanakan di lapangan. Mereka punya teori tapi tidak punya training di lapangan. Ya kan?
1: Yeah.
2: Macam misalkan saya ambil contoh, banyak sarjana yang masuk di pertokoan pekerjaan outsourcing, apakah itu harus dibina? Saya tanya dulu. Itu kan tidak loh, tidak akan terbina itu mereka. Kan apa? Lapangan luas, lapangan kerja yang sempit, yang tidak luas. Makanya pemberdayaan yang dilepas itu memang sangat bisa peluang. Karena apa? Mereka kan wira swasta, UMKM diarahkan ke situ kan? Itu kan lebih mantap lagi kan sebenarnya. Daripada sekarang mau bilang pendidikan sangat luar biasa apa semua, apalagi sekarang ini Pak Ari, mungkin akan datang banyak pengangguran besar-besaran dan kemiskinan yang sangat luar biasa nanti, pasti itu karena begini. Banyak ya, saya kembali ke di luar dari topik sedikit ya, nggak apa-apa kan, masalah desil. Desil-desil itu sebenarnya banyak membuat masyarakat yang banyak menganggur, banyak miskin. Misalkan kita ambil kan, sebenarnya dia mendapatkan PKH, itu lansia, itu termasuk ibu janda. Tapi kenyataan di lapangan, nggak usahlah jauh-jauh, saya sendiri terbukti. Di kelurahan Besusu Tengah ini, saya menerima PKH pada waktu itu. Tapi menerima beras. Pas saya kesurahan ditolaklah saya menerima beras.
0: Alasannya?
2: Alasannya apa itu? Tidak tahu apa alasannya. Katanya sudah menerima PKH. Nah, sekarang kenyataan di lapangan, di kelurahan di Susu Tengah, masih banyak lagi yang tidak apa namanya itu. Artinya pilih kasih. Ini lansia menerima PKH baru-baru. Tapi masih menerima beras 3 karung 30 kilo tambah minyak, kasihan kan yang lain. Jadi di mana ini kelurahan sebenarnya adilnya ini sebenarnya? Saya ini termasuk wilayah Besusu. Tapi yang saya dengar baru-baru ini banyak yang menerima PKH tapi menerima beras. Itu di luar dugaan namanya.
0: Iya
2: kan? Harusnya penerimaan PKH tidak boleh lagi menerima beras 30 kilo. Saya ditolak teman tepat waktu itu. Belum begitu satu tahun masih bariang 3 bulan lalu. Ini saya bingung masalah desil-desil ini. Pak ya. Memang kalau di pemberdayaan itu kita berdayakan itu lapas itu. Apakah mereka mengatakan desil berapa? Pasti ada desil orang itu. Tidak mungkin tidak. Karena biar pun bagaimana warga negara Indonesia punya KTP tidak bisa tidak.
1: Yeah.
2: Di situ ditentukan nih. Sementara statistik itu semua bukan di luar daripada kenyataan pemberdayaan. Bukan cuma di lapas. Bukan cuma masyarakat lepas. Tapi keseluruhan harus ada. Tidak bisa tidak. Ya kan? Semua mendapatkan itu pemberdayaan. Pemberdayaan yang bagaimana? Ya kan?
0: Yeah.
2: Saya percaya dari lapas, memang mereka harus diperdayakan. Kalau tidak, tapi dengan cara yang bagaimana tujuan mereka? Apakah dia harus lari ke UMKM, dibantu, atau masalah apa SDM-nya ditingkatkan? Dia memberikan edukasi sangat sangat luar biasa kalau pemerintah memberikan sosialisasi pada mereka-mereka semua itu. Mereka itu sebenarnya harus dibantu. Bantu secara moral, dibantu secara ya artinya diberikanlah keagamaan kan, etikanya mereka kan, itu semua yang harus. Tapi ini yang masa lucu, desil-desil ini, banyak nanti kemiskinan akan melanda Sulawesi Tengah ini, keseluruhannya. Kenapa tidak masuk di akal? Saya semacam ini. Saya jujur saja ya, saya hidup sendiri, lansia, di Kelurahan Besusu ini. Saya merasa kayak tidak adil ini, Kelurahan Besusu ini. Saya tidak tahu apa, kalau mau lihat, tolonglah datang ke rumah-rumah penduduk. Yang mana yang
0: menerima. Langsung dicek begitu Pak ya?
2: Dicek Pak, baru dimasukkan ke pansos sosial. Ini. Ya kan, RT. Di manalah RT? Masa saya itu hari saya dihapus menerima beras. Coba bayangkan. Tapi sekarang kenyataan menerima beras mereka menerima PKH.
1: Dapat rekening.
2: Coba. Ini kelurahan apa? Tidak adil namanya. Iya kan? Ini pemerintah ini bagaimana ya aplikasi aneh-aneh keluarga yang mau. Keluarga Nemo. Barangkali begitu, barangkali tujuannya. Begitu saja Pak Ari.
0: Jadi siapa yang dekat begitu Pak Arnole?
2: Iya.
1: Siapa yang dekat-dekat?
2: Banyak. Misalnya saya ambil contoh PKH Guari. Aneh menerima modoi, dia menerima nuanu. Ose, tidak boleh menerima beras.
0: Jadi?
2: Tapi kenyataan ada salah satu perangkap desa, anak-anaknya menerima beras, napa uang? Itu kan aneh. Aneh tapi nyata kan? Ya, betul, saya tidak keluar dalam rumah. Tidak pernah keluar dalam rumah. Tapi saya telusuri. Iya kan? Ini kelurahan Besus ini. Macam dulu, diberikan beras. Ternyata beras dijual. Dijual tempat lain. Sementara yang menderita kasihan beras pulmonari apa pura, itu kasihan tidak ada apa.
0: Betul.
2: Iya kan? Gimana letaknya ini? Kita pilih lurah. Bukan berarti kita pilih lurah untuk mereka sendiri. Lihatlah, pantaulah masyarakat di bawah dong. Melalui perangkap. Dan perangkap dikontrol. Jangan juga perangkap-perangkap desa. Asal bunyi saja. Tidak mau, sana. Itu Pak Arnold itu. Sana, dia punya rumah begini. Tapi dan mereka tidak telusuri bagaimana kehidupannya. Rumahnya mau kasih makan saya. Kan tidak. Ini yang saya tidak adil ini luar biasa ini. Saya bingung juga ini sebenarnya. Coba tolong, bagaimana caranya? Waktu itu saya salah satu penerima beras dan penerima BLT, tapi ternyata tidak, langsung ditolak mantap-mantap. Pak Arnold tidak boleh menerima beras.
0: Berarti saya menerima. Berarti komisi dianggap mampu Pak Arnold ya?
2: Itulah.
1: Mungkin kemarin ada sensus ekonomi kemarin.
0: Kalau saya sudah di 11 ini Pak Arno.
2: Kalau di 10 berarti sudah boleh sejajar anggota dewan. Boleh kita mencabut uang bank. Tapi
0: kenyataannya
2: susah. Susah mencabut uang bank. Dana bantuan untuk kita memberikan modal. Jadi ini adalah pemberdayaan kita dari lapas. Ya mudah-mudahan dari bansos atau dari tenaga kerja itu perhatikanlah mereka karena ini kolaborasi di antara berapa kan dari kota UMKM ditingkatkan ya itu salah satu modal utama untuk pemberdayaan ini yang dari lapas kan apa usaha mereka keluar nanti menyatu kepada masyarakat di luar ya kan ini semuanya harus kita perhatikan. Karena biar bagaimana pendidikan juga yang sarjana kuliah apa itu kadang-kala tidak menjamin lapangan kerja luasnya tidak diperluas malah dipersempit. Ya, itu kan jadi begitu saja Pak Ari. Mudah-mudahan semua lurah-lurah yang di Palu perhatikanlah orang yang di bawah. Itu termasuk di bagian Kabupaten Sigi. Sudah neto-neto kasihan hidup ibu itu seorang janda, ditinggalkan suami. Suaminya itu tidak pekerjaan, tidak pensiun, tidak PNS. Dia hanya serabutan. Apalah artinya semua itu? Coba ceklah. Oh ini berarti membutuhkan. Karena dia tinggal di rumah orang tua.
0: Betul.
2: Bukan tinggal di rumahnya. Rumahnya mana? Heran saya ini. Anggota dewan diberikan rumah. Cicil lagi.
0: Rumah,
2: mobil.
0: Tapi sebenarnya kalau begitu kayaknya dilaporkan ke Dinsos kayaknya Pak Arnole.
2: Sebenarnya.
0: Supaya maksudnya.
2: Kecil, satu orang apalah artinya.
0: Betul lagi ya.
2: Kita mau berjuang beramai-ramai, malah gas senjata, gas beracun.
0: Atau mungkin ditanyakan di dinas sosial, kenapa saya bisa tidak terima begitu Pak Arnold?
2: Sebenarnya, tapi kan di situ dikatakan, tuh diprioritaskan bagi orang lansia yang tidak mampu, maupun janda, terutama usah laki-lakinya, perempuannya. Yang janda-janda kan, lansia, tolonglah berikanlah mereka biar beras, karena bantuan apapun mereka satu karung beras 20 kilo mereka sujud, bayangkan sujud, alhamdulillah atau lain-lain bersyukur, oh Tuhan saya dapat rezeki, dapat makan lagi hari esok, samain kan, tapi sekarang tidak, sudah dapat PKH. Sudah menerima lagi sembako 30 kilo minyak. Berapa memang dia dapat. Coba dipikir. Apa adil saya itu keluaran di susu? Apa saya dengar itu yang di wilayah Raden Saleh sana itu? Dia menerima PKH, tapi menerima beras.
0: Oh, gitu ya.
2: Sementara kita di sini di susu ini tidak. Mana adilnya? Sebenarnya satu keluaran. Coba. Itu di Panglima Polim. Saya jelas-jelas.
0: Kalau besusu itu masuk mantikolore tidak, Pak?
2: Tidak.
0: Oh, karena ini batas kalau saya baca informasi dari batas. Informasi saya baca dari Dinsos Palu itu ungkap 700 lebih KPM itu ya di seputaran mantikolore terindikasi judol identitas orang tua dipakai anak. Jadi apa namanya? Makanya diputuskan dihentikan bantuannya mereka karena tercatat ada judol. Gitu.
2: Oh, parah itu.
0: Iya. Jadi itu sekitar 700 KK begitu Pak Arnol.
2: Iya, itu bagian mantikolore.
0: Iya, mantikolore.
2: Macam saya, Pak Ari, jujur saja. Saya hidup sendiri.
0: Iya, betul, betul.
2: Dan saya termasuk sudah instabilitas. Karena mata kananku kan dipengaruhi di kiri. Jadi saya sudah aktivitas saya sudah pendek namanya itu.
0: Iya.
2: Tapi kenapa saya tidak bisa dapat?
0: Nah,
2: sementara galak-galaknya pemerintah diutamakan stabilitas, harus menerima. Inilah satu kelemahan kelurahan di sini. Cobalah cek langsung, jangan menentukan ketua RW, ketua RT. Tidak masa saya diakal itu. Ketua masa mereka mau anu, padahal salah satu bantuan yang ada sama saya itu dari sosial, dari pusat. Kok bisa saya dibilang itu anu judi online. Sementara saya tidak tahu judi.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Coba, saya tidak tahu judi, Pak Ari. Saya tidak tahu judi. Bila itu alas, saya tidak tahu judi. Malah ada anak-anak dia. Jangan kamu main judi.
0: Betul.
2: Mereka punya patokan. Oh, Pak Arno, ada kos. Ada kos bagaimana? Datanglah ke rumahku.
0: Dicek dulu, Pak.
2: Dicek
0: check dulu. And recheck. Benar atau tidak apa, adanya ini.
2: Kebenarannya. Kenapa dia kasih kos? Karena saya itu sendiri satu kamar 400 beli beras dan tidak mampu beli beras. Rumah datang bulan lalu datang beda rumah dari sosial. Sampai sekarang realisasinya tidak pernah. Sampai sekarang tidak ada.
0: Belum ada realisasinya.
2: Itulah salah satu masyarakat keluar masyarakat. Jangan kita berbicara sok pintar bilang katakan pendidikan punya masa depan yang gemilang. Memang betul. Dia punya sertifikat, ijazahnya sarjana, sarjana perikanan, sarjana perkebunan, termasuk saya salah satu sarjana. Saya pilih saat kita pensiun di Laumo, up semua. Kalau kita mati, cuma dibacakan itu penghargaan-penghargaan kita yang melaksanakan pada masa waktu itu. Tapi kita tidak menjamin, Pak. Masalah pendidikan ini kan sarjana banyak yang ditoko-toko. Yang sarjana muda, ada insinyurnya, ada esosnya. Tapi kenyataan, coba lihat di Pak Ari, banyak pekerja outsourcing di toko-toko yang tidak mempunyai jam sostek atau BPJS. Iya kan? Jadi cobalah adil saja masyarakat ini, pemerintahan yang ada di bisnis ini. Mohon maaf saya mungkin banyak mengeluarkan komentar-komentar yang pedas, karena saya mengalaminya.
0: Iya betul.
2: Kalau saya tidak mengalaminya untuk apa? Ini ibu di belakang, oma di belakang itu janda. Dia mungkin mereka mau lihat faktor rumah barangkali ya. Dia salah satu penerima beras, baru-baru dia terima. Buat 3 bulan lalu, ini dibilang tunggu jawaban. Coba. Saya penerima PKH baru berapa bulan?
1: Iya.
2: 6 bulan dah salah saya. Ambil 9 bulan. 3 kali.
1: Sudah hilang.
2: Giliran tak hapus. Ini pemerintah sekarang ini tidak tahu bagaimana. Pemerintah pusat.
1: Ya sekarang kan ada perubahan data itu. Kalau umpamanya ada kesalahan ekonomi. Kan ada kemarin kan pendataan perekonomi. Biasa ada kesalahan-kesalahan ngomong. Kan itu kan terdata di BPS itu, Badan Pusat Statistik.
0: Betul, itu kan ada yang di data kemarin.
2: Ada baru-baru datang, saya di data. Saya buka lebar. Masuk kan di sini. Bapak ditanya, makan. Silakan, ini saya punya ipar. Tanyakan langsung. Ada istri, ada, tidak ada. Nonsen.
0: Tidak
2: ada. Ada, tapi
0: sudah. Aduh, nongiri bayi, Pak Arnold ini.
2: Iya, nonsen saya bilang.
0: Nonsen.
2: Sekarang, mau ditanya, berapa pendapatan per hari?
1: Iya.
2: Lihat, saya buka semua, saya punya kamar. Ada kos? Kalau ada kos, barangkali. Nah, sekarang saya mau tanya. Ini yang di data ini, ekonomi yang bagaimana? Ekonomi yang 1 juta ke atas atau ekonomi 1 juta ke bawah? Iya kan? Kalau 1 juta ke bawah ya bantulah. Masukkan ke situ desilnya, kan dia tahu desil berapa.
0: Sekarang desil berapa begitu ya? Betul.
2: Iya, harusnya hari kan. Saya
1: desil
2: tanya.
1: 1 sampai 5 ke
0: 10.
2: Kalau angkat bisa mengecek saya punya NIK. Nah, kan dari NIK itu. Aplikasi kan? Nah, coba dilacak. Iya kan, saya bingung, saya mau lari ke bansos jauh juga sana.
1: Biasa di televisi itu ada perubahan-perubahan data informasi dari pusat. Kan ada berapa daerah juga di Jawa Barat sana, berapa puluh ribu tukang beca setiap apa.
2: Ini lucu Bu ya. Lucu sekali pendataan ini. Kayak semerawut ini pemerintah sekarang. Diacak. Ya kan diacak ini. Cobalah bantu yang benar-benar menerima manfaat sangat luar biasa. Faedahnya adalah pada mereka ibu-ibu yang janda. Ya, membutuhkan kasihan. Pamannya ada anaknya mau ikut pendidikan. Dari manalah keuangan? Mana uang kasihan sempit cuma penggulung? Anak-anakmu suka ikut pendidikan karena tidak mampu biaya. Maka terhentilah sampai di tengah jalan. Dapat turun. Begitu, Pak. Akhirnya masuklah sekolah SR. Sekolah rakyat kembali ke masa tempo dulu. Sekolah rakyat itu kan SD, sekolah rakyat itu paling tinggi daripada kuliah pada zaman waktu orang tua nenek moyang kita kan. Kembali lagi sekarang.
0: Sekarang ada lagi.
2: Tapi ya bersyukurlah kalau ada yang mau menerima begitu syukurlah. Saya juga sependapat. Jadi tolonglah keluar besusu jangan dimikasi.
0: Betul. Tidak boleh. Baik.
2: Oke, sudah menerima PK, masih menerima beras. Sementara saya keluar menerima PK. Itulah mantap-mantap. Pada saya punya daftar menerima beras, ada. Saya angkat tangan. Oke, yang penting salurkan ke tempat yang tepat. Jangan tidak.
0: Oke, siap.
2: Oke, dan terima kasih, Pak.
0: Terima kasih banyak.
2: Ada mungkin orang di belakang mau masuk. Mudah-mudahan lah. Ada orang pesuasa bisa masukin Pak Amir, mudah-mudahan.
0: Oke, baik.
2: Dia salah satu Ya, itu kritis juga masalah program pemerintah. Oke,
1: iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Arnold di seputaran Bumi Sagu ya, sudah bergabung dengan kita. Memang kalau kita bicara seputar itu ini agak sensitif begitu. Oke, kayaknya ada lagi nih. Oh, ada? Om Bu. Masih ada. Masih ada kita punya di belakang ini. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aduh.
0: Sarah penuh Poi, apa kabar Pak Amir?
1: Iya.
0: Waduh. Ya. Pak Amir.
2: Iya, jadi iya saya
0: Iya, dari Pakarebale.
2: Alhamdulillah. Kita tetap bersyukur. Salam. Kita tetap bersyukur bahwa kita tetap bisa berusaha ya. Jadi saya kira yang dibahas berapa bulan belakangan ini yaitu desil-desil yang ada ini. Banyak masyarakat yang kaget ya. Kagetnya tadinya dia itu tidak berubah status pendapatannya, kesejahteraannya, tapi desilnya sudah menentukan dia sejahtera. Ya kan?
0: Betul, Pak.
2: Ya. Nah, ini saya insya Allah dalam waktu dekat ini mau berkunjung ke Badan Statistik. Mau membawa juga masalah saya. Saya dikatakan desil 6 sampai 10.
0: Wih, iya. Sudah pendapatan anu berarti nih.
1: Mampu berarti.
2: 6 sampai 10. Mm-hmm. Pertanyaannya saya ini kan ada orang desilnya 5.
1: Iya.
2: 6, 7. Paten toh?
1: Iya.
2: Kalau saya 6 sampai 10 seperti apa? 10 itu menteri, itu bupati, gubernur.
1: Iya.
2: Ini kan pendataan ini kan Menteri Keuangan sendiri bertanya-tanya waktu sensus ekonomi ini dana dikucurkan oleh negara kurang lebih 7 triliun mengari untuk membiayai itu. Tapi dia bilang hasilnya acak-acak. Berarti ini siapa yang bertanggung jawab? Dana begitu besar habis untuk itu. Tapi hasilnya tidak sebanding lurus dengan pengeluaran. Nampaknya kacau ini, bukan kacau, masyarakat resah. Tadi sudah digambarkan teman-teman, mereka penerima PKH. Tapi sekarang tidak lagi. Tanya kenapa desil ini desil apa? Ada desil A6, desil yang tidak lagi memungkinkan dapat bantuan. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Saya ada beberapa teman tadi malam sudah rembuk. Saya berencana hari ini ya ke Badan Statistik untuk bertanya kenapa desil saya ini tidak paten 5 ke 6 ke 6 sampai 10.
0: Jadi diperkirakan ini 10 nih.
1: Iya.
0: Diperkirakan Pak Amir 10 berarti ini.
2: Ini pertanyaan saya, kalau dia bilang 10, saya juga tetap bertanya, data dari mana diperoleh ini? Kategori apa?
0: Kategori apa ini mengatakan Densel 10 ya? Betul, betul.
2: Acuannya dari mana?
0: Pendapatan per hari dihitung berapa itu berarti Pak?
2: Saya kira kalau Bank Dunia punya rilis itu, masyarakat miskin di Republik Indonesia itu 64% bunga riba.
0: Iya.
2: Tapi pemerintah kita bilang 8% orang miskin berarti sebagian besar sudah sejahtera.
0: Sudah sejahtera, betul.
2: Astaga, ini yang kerancuan. Jadi saya kira sebagai masyarakat sipil, kami dari Front Rakyat Bersuara mau bertanya. Penentuan kategori desil ini rujukannya apa?
0: Dilihat dari mana ya Pak Amir?
2: Dari mananya?
0: Apa pendapatannya per hari, per bulan? Atau apa ini?
2: Ada ahli dulu juga pernah menyatakan bahwa kategori miskin itu bisa beberapa item ya. Bisa ditinjau dari pendapatannya per bulan berapa. Terus sebandingkan dengan pengeluarannya. Kalau kita ini di daerah, apalagi di desa-desa, pendapatan dengan pengeluaran tidak sebanding, lebih besar pasar.
0: Betul Pak Mere, iya. Belum bayar utang kita ini, belum lagi pengeluaran lain. No pomo. Minus kadang-kadang.
2: Termasuk saudara-saudara kita PNS yang golongan rendah.
0: Betul, betul.
2: Kategori miskin kalau bank dunia itu, Bung Ari.
0: Iya, betul-betul iya. Pak Mere.
2: Sehingga kita pernah dengar kemarin itu, ada kasihan guru, habis mengajar pilih mengojek, kendati ambil motor cicilan, untuk menghidupi, menambah, bukan mencari kaya dia, untuk membiayai kehidupannya. Jadi yang pertanyaan kita untuk Kabupaten Sigi, Kota Palu, seluruh Indonesia, kita harus bertanya ini, karena banyak sekali yang datang bertanya sama saya tidak bisa jawab. Kalau saya belum mendapat keterangan real dari yang berwenang. Misalnya BPS yang berwenang menentukan desil. Kita mau dengar dulu dia. Kenapa si Pulan ini penerima bantuan dari Bansos? Apakah dia bersifat beras, sembako, uang tunai? Kenapa dihentikan? Apakah mereka ini sudah kategori sejahtera? Tante dia bilang, iya, di sini kategori sejahtera. Benarkah pendataan ini? Mereka ini bertahun-tahun tidak berubah dia punya pendapatan, bahkan menurun karena begini. Pendapatan itu saja, Bung Arja. Sementara pengeluaran harga sembako ini semua barang naik. Gas saja 22 penetapan, orang pergi beli gas yang sampai 35. Gas melon itu. Belum yang lain-lain, kalau ada pajak beli kenaikan harga bahan. Di mana kehidupan ini? Kategori apa dia mereka ini? Nah ini puluhan juta, Pak. Bukan ratus juta, tapi puluhan juta ini penduduk yang kategori miskin. Jadi saya kira ini perlu perhatian kita bersama. Saya akan berencana untuk hadir ke sana. Apakah ada teman-teman mau merasa mau bertanya? Mari kita sama-sama pergi bertanya. Kenapa saya tidak terima lagi bantuan sosial? Karena begini-begini. Apa yang kamu lihat? Apakah kemarin tahun lalu itu pendapatan saya 2 juta, sekarang sudah 5 juta? Kan begitu. Nah sekarang desil 10. 9, 8, 9, 10 itu desil sejahtera, sangat sejahtera. Golongan mana itu? Berarti golongan itu tidak dapat lagi bantuan sama sekali. Saya sependapat itu tidak dapat lagi, karena sudah sejahtera, sangat sejahtera. Siapakah mereka itu? Apakah inang-inang penjual di pasar? Tentu tidak. Tentu mereka, bupati, saya tak pernah tanya teman, bupati di sensus juga. Oh di sensus, gubernur di sensus, menteri, semua penduduk. Penting di sensus. Nah sekarang kalau pejabat tinggi ini dapat, dapat fasilitas, itu kan kategori bantuan. fasilitas rumah. Anggota DPR desil berapa mereka ini? Saya belum pernah tahu ini kalau ada anggota DPR desil berapa komium. Nah kalau kategori tidak dapat bantuan, cabut semua bantuan untuk mereka supaya adil. Keadilan sosial di mana ditaruh ini? Cuma di Pancasila tidak diterapkan. Orang yang dapat PKH saja, berapa kilo per bulan, berapa ratus rupiah bantuan, itu dicabut semua. Giliran mereka ini yang golongan itu tidak dicabut bantuannya, dan itu kan bantuan negara, Pak. Dia sudah dapat penghasilan, kepala ini ya, kami dapat honor gaji 200 juta per bulan, sejahtera kami. Tapi kenapa diberi bantuan? Bantuan fasilitas, rekening listriknya dibayarkan semua oleh negara. Negara itu uang rakyat.
0: Betul.
2: Ini barangkali. Saya kira waktu mau habis. Saya kira ini pertanyaan kita bersama. Benarkah sensus ekonomi kemarin itu berhasil dengan baik? Kalau tidak baik, kita akan menuntut. Karena dana 7, kurang lebih 7 triliun habis untuk itu. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Amir Liam sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Tapi kayaknya kita harus cukupkan sampai sini juga nih Om Bu ya, karena sekarang sudah waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sarif pamit, terima kasih.
1: Om Bu pamit juga.
0: Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
4: Sampai suhu sarara pura-pura yakuhi Adelin. Tadi ngai minggu pro ampa RRI Palu. Kamai pura-pura kita rapa koroso soto sampai suhu tadi ngai dade kami pro ampa RRI Palu.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Kalau tadi komunitas

masing-masing. Ya, jam-jam seperti ini kita disibukkan dengan berbagai lembaran pekerjaan yang harus kita tuntaskan hari ini. Ya, jelang era reverse dan juga jelang hari radio, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah masing-masing punya koordinator tersendiri. Kita sudah punya bagian-bagian dan tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Mudah-mudahan tanpa suatu halangan, dan juga hari ini ya rekan-rekan panitia dan teman-teman juga yang punya tugas untuk ada kegiatan RR Reverse di ini rangkaian RR Reverse di SMP 4 Palu ya, ini tentang cinta lingkungan. Dan baik ya. Baiklah sahabat budaya, kami hadir dengan tentunya informasi-informasi juga. Nanti pukul 11 kita akan ikuti ruang UMKM. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tapi semua saudaraku, pura-pura kata Wanto Dea siang hari ini, ya kita akan menjumpai saudara-saudara kita yang dari Minangkabau, mungkin saja berdomisili di Palu dan sekitarnya. Ya baik, budaya Minangkabau memiliki ciri khas yang sangat kuat, terutama dalam sistem kekerabatan, adat, budaya, kesenian, pakaian, dan kuliner. Nah, ada beberapa yang paling menonjol dalam masyarakat Minangkabau, yaitu sistem kekerabatan matrilineal. Salah satu ciri paling khas adalah matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Harta pusaka dan identitas suku diwariskan melalui garis perempuan. Namun ini bukan berarti perempuan menjadi satu-satunya pengambil keputusan. Dalam adat Minangkabau, laki-laki juga memiliki peran penting sebagai mama, yaitu saudara laki-laki dari ibu yang bertanggung jawab membimbing anak kemenakan. Ya, rumah gadang merupakan ikon budaya Minangkabau. Ini ciri paling mudah dikenali adalah atapnya yang berbentuk gonjong, menyerupai tanduk kerbau. Rumah gadang bukan sekedar tempat tinggal sahabat budaya, tetapi juga menjadi tempat berkumpul keluarga dan juga menjalankan berbagai aktivitas. Filosofi tanduk kerbau berbentuk gonjong, nah ini berkaitan dengan simbol tanduk kerbau. Kerbau memiliki posisi penting dalam sejarah dan legenda Minangkabau, termasuk kisah adu kerbau yang sering dikaitkan dengan asal-usul nama Minangkabau. Nah, di sisi lain, adat Basandi Syarak. Salah satu prinsip terkenal dalam masyarakat Minangkabau adalah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabula. Artinya, adat Minangkabau berlandaskan syariat Islam, sedangkan syariat berlandaskan Al-Quran. Prinsip ini menjadi salah satu fondasi kehidupan sosial dan adat masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki bahasa Minangkabau dengan berbagai variasi dialek di sejumlah daerah. Dalam komunikasi adat, dikenal pula ungkapan-ungkapan penuh makna dan petatah petitih yang digunakan untuk menyampaikan nasihat, nilai kehidupan, dan juga aturan bermasyarakat.

Rumah adat Soraja atau yang dikenal dengan nama Banua Oge adalah rumah adat yang berasal dari Sulawesi Tengah. Rumah adat ini dahulu berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan atau bangsawan. Selain itu juga digunakan sebagai pusat pemerintahan kala itu. Pembangunan Soraja merupakan prakarsa Raja Yojokodi pada sekitar abad ke-19 Masehi. Bangunan Soraja sendiri adalah bangunan berbentuk panggung yang memakai konstruksi dari kayu dengan paduan arsitektur Bugis dan Kaili. Atapnya berbentuk segitiga. Bagian depan dan belakang atap ditutup dengan papan yang dihiasi dengan ukiran yang disebut dengan panapiri. Dan pada ujung bubungan bagian depan serta belakang diletakkan mahkota berukir yang disebut dengan bangko-bangko. Soraja terdiri dari 4 bagian, diantaranya yang dikenal dengan nama Gandria, yaitu ruangan yang berfungsi sebagai tempat ruang tunggu untuk tamu. Kemudian Lonta Karavana, yaitu sebagai penjamuan atau penerimaan tamu untuk kaum laki-laki dalam pelaksanaan upacara adat. Lalu ada Lonta Tatangana, yaitu sebagai tempat musyawarah raja beserta para tokoh-tokoh adat. Dan yang terakhir adalah Lonta Rarana, yang digunakan sebagai tempat makan untuk raja beserta keluarga.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 4, 3, 2, 1.

Sampai sebesar aku pora-pora, ya ciri khas Minangkabau. Kalau tadi kita melihat ada beberapa bahasa, ya kemudian ada juga adat bersandi syarat, kemudian seni tari. Ya, ini kaitannya dengan pakaian adat juga ya. Pakaian adat perempuan Minangkabau yang paling dikenal adalah suntian, hiasan kepala yang tinggi dan khas. Pakaian adat laki-laki yang memiliki berbagai perlengkapan simbolis yang mencerminkan kedudukan dan nilai adat. Kemudian seni, tari, dan musik kesenian Minangkabau ini ada tari piring, ada tari payung, kemudian tari pasambahan, randai, saluang, talempong. Oh, rupanya talempong dari Minangkabau ya. Kemudian ada gandang tambua. Randai sangat menarik karena menggabungkan seni pertunjukan, tari, musik, dialog, dan juga cerita tradisional. Nah, siapa yang tidak kenal kuliner? Nah, ini merupakan salah satu kekuatan budaya Minangkabau, contohnya rendang. Rendang ini sudah mendunia ya. Ada nasi kapau, kemudian ada sate padang. Nah, sate padangnya ini unik ya, biasanya sate pada umumnya bumbunya kacang, tapi ini berbeda, sate padang. Kemudian ada dendeng balado, gulai tunjang, dan juga lamang tapai. Dalam kehidupan adat, masyarakat Minangkabau mengenal tradisi musyawarah dan juga mufakat. Persoalan bersama dibicarakan melalui lembaga adat, tokoh adat dengan mempertimbangkan kepentingan keluarga dan juga masyarakat. Merantau juga menjadi karakter kuat masyarakat Minangkabau. Banyak orang Minangkabau meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu, pengalaman, pekerjaan, atau membangun usaha. Menariknya hubungan dengan ranah atau kampung halaman tetap dipelihara meskipun seseorang tinggal jauh di perantauan. Ciri khas budaya Minangkabau bisa dirangkum dalam satu gagasan. Jadi Minangkabau ini bukan hanya tentang rumah gadang dan rendang. Di dalamnya terdapat filosofi kehidupan, sistem kekerabatan matrilineal, tradisi musyawarah, kekuatan, adat, nilai agama, seni, bahasa, dan juga semangat merantau yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Sapo Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba pamulana sampai sufu sarara. Tim SAR gabungan masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Desa Sibualong, Kecamatan Balaisang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Penanganan karhutla tersebut memasuki hari kedua. Pada hari Kamis 3 September 2026, kebakaran terjadi di wilayah hutan dan juga pegunungan itu diperkirakan telah berdampak pada area seluas sekitar 8 hektar. Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Palu, Muhammad Rizal, mengatakan proses pemadaman dan juga pemantauan masih terus dilakukan karena api bergerak ke arah pemukiman warga. Meski demikian, hingga saat ini masih di sekitar lokasi kebakaran belum dilaporkan dalam kondisi terancam. Namun kondisi tersebut tetap dinilai berisiko membahayakan keselamatan warga sehingga tim SAR gabungan terus melakukan pemadaman dan juga monitoring di lapangan. Kariba Kaufuna. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menginstruksikan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Tengah agar memfokuskan pembinaan cabang olahraga sepak bola usia dini di daerah. Pekan Olahraga Nasional PON sendiri merupakan ajang olahraga multi-event terbesar di Indonesia yang digelar setiap 4 tahun. Setelah PON ke-11 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, gelaran mendatang PON ke-12 2028 bakal dipusatkan di NTB dan juga NTT. Hal ini disampaikan Anwar Hafid saat membuka Piala Gubernur Suratin 2026 di lapangan PS Gawalise Tipo Kota Palu pada hari Rabu 2 September 2026. Langkah tersebut diambil untuk merealisasikan target besar kontingen Sulawesi Tengah pada ajang olahraga nasional. Sampai sufu sarara fesiamu kariba salia tinti sapu sangu. Yaku warni popia fai kami panjili, ri kariba salia tinti sapu randua.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi siang hari ini di ruang UMKM. Nah, di studio Pro 4 sudah hadir narasumber saya.

0: channel YouTube-nya RRI Palu, nanti bisa dilihat. Dan baik sahabat budaya, kali ini kita akan berbicara tentang Maming Baker. Nah, Maming Baker ini di sini beragam tampilan, ada roti sobek, ada donat, ada sosis goreng, apalagi ya. Wow, beragam ya. Dan baik siapa yang bisa menolak kalau aroma roti yang baru mateng, wah, ketagihan ya. Jadi harum, lembut, menggugah selera, apalagi kalau pilihannya beragam. Mulai dari roti sobek tadi, yang lembut, donat juga, dan berbagai pilihan rasa, sehingga roti goreng sosis yang gurih cocok menjadi teman bersantai kapan saja. Nah, kali ini kita akan mengenal produk UMKM Maming Baker. Dan baik, saya langsung saja ke Ibu Mila. Bu Mila, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula usaha ini dimulai. Silakan Bu Mila.
1: Kalau awal mula usaha itu, saya dari 2010 sudah memulai untuk jualan.
0: 2010 berarti ya. Jalan 16 tahun, berapa ya. Tahun ya? 16 tahun ya?
1: Ya, tapi ada sempat break begitu karena melanjutkan studi waktu itu. Iya, jadi karena suami meminta untuk apa fokus melanjutkan studi, jadi saya break selama 4 tahun.
0: 4 tahun. Nah,
1: selama lebih 4 tahun ya, waktu studi itu. Kemudian memulai kembali pada tahun 2017.
0: Iya.
1: Nah, 2017 sebelum gempa itu, saya memulai kembali untuk jualan-jualan begitu online begitu, hanya sebatas hobi begitu, hanya sebatas kesenangan begitu, memamerkan di sosial media begitu. Kemudian 2018 saya resign kerja. Jadi ibu rumah tangga.
0: Oh, sebelumnya ibu bekerja juga. Iya. Oh, boleh tahu di mana?
1: Salah satu kantor swasta di Kota Palu.
0: Oh iya, iya.
1: Gitu.
0: Oke, lanjut.
1: Terus karena apa? Waktu itu keadaan begitu, saya harus menjaga, jadi ibu rumah tangga menjaga anak-anak bersama suami begitu. Jadi saya melanjutkan usaha saya begitu. Saya pikir daripada jadi seorang ibu rumah tangga seutuhnya, punya penghasilan begitu. Kemudian jualan-jualan online itu saya bisa lakukan di dalam rumah, begitu, bisa mengerjakan apa
0: pekerjaan rumah,
1: rumah tangga,
0: dan juga bisa online.
1: Tapi saya bisa juga menghasilkan
0: duit,
1: apa memperbaiki ekonomi sendiri begitu.
0: Betul.
1: Jadi seiring berjalannya waktu begitu, sebenarnya belum terlalu kayak dulu itu sebelumnya. Belum terlalu apa ya, fokus begitu. Nah, setelah gempa itu lah saya memulai usaha lagi kembali. Nah, dan di situ di 2018 sudah mulai itu banyak varian, karena waktu itu kan sudah ada itu YouTube begitu, jadi saya sudah mulai belajar bentuk begitu.
0: Lihat model-model ya.
1: Kalau sebelumnya kan roti-roti model tempo dulu begitu.
0: Istilahnya orang bilang roti jadul.
1: Roti-roti ya, roti jadul gitu.
0: Jadul tapi masih banyak peminatnya justru Bu ya.
1: Jadi roti yang bakery seperti biasa gitu.
0: Oh iya iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Sekarang kan sudah berbagai macam bentuk begitu.
0: Varian juga ya. Baik.
1: Dengan inovasi-inovasi gitu.
0: Iya iya iya. Ini ya, apa yang menjadi inspirasi atau motivasi untuk memulai usaha roti jajanan Ibu ini?
1: Motivasinya sebenarnya karena hobi awalnya. Berawal dari hobi hobi baking dan hobi makan juga.
0: Jadi karena hobi makan juga ya.
1: Iya, kita satu keluarga suka makan roti begitu. Kebetulan saya juga hobi, begitu semangat begitu ketika kita membuat, terus dinikmati keluarga dan mereka senang, itu ada kebahagiaan tersendiri.
0: Wah, luar biasa.
1: Kemudian juga lebih menginspirasi atau lebih membuat saya semangat itu ketika hobi saya itu dibayar gitu. Jadi hobi saya itu menghasilkan uang, itu buat saya luar biasa semangat buat diri saya untuk apa? Untuk lebih mengembangkan usaha saya begitu.
0: Awal mula ini ngomong-ngomong berapa modal, boleh dihitung dengan nominal angka kali Bu ya, coba.
1: Kalau modal itu, kalau dulu itu kalau yang dari tahun 2010 modal 100.000 itu sudah banyak begitu ya.
0: 100.000 bisa ya?
1: Dulu waktu ya, dulu, 2010 ya.
0: Iya.
1: Terus di 2018 itu saya hanya memulai dari seperempat tepung terigu.
0: seperempatnya, bukan satu kilo

0: cuman iseng dari iya, ya. Dari iseng-iseng begitu, kemudian respon dari pelanggan itu baik begitu, katanya enak apa begitu, apa setiap harinya itu semakin bertambah pesanan begitu. Jadi oh kenapa ya, kenapa tidak set untuk memulai usaha begitu, kenapa tidak saya jalankan yang seperti ini.
1: Awal mulanya memang bikin seperempat dulu.
0: Iya. Wow, lama-lama jadi setengah, sekilo dan seterusnya sampai hari ini begitu. Oh,
1: jadi respon dari yang mencoba, wow enak, kenapa tidak coba buat banyak ya. Bu, kenapa memilih roti? Kan sekarang banyak ya jajanan-jajanan lain, atau karena ibu berfokus, oh satu fokus dulu saya untuk roti saja, enggak menambah ke yang lain.
0: Kalau untuk produk sebenarnya ada cake begitu, ada cookies juga, terus kue-kue tradisional itu ada. Hanya saja yang ready setiap harinya itu bakery begitu, aneka-aneka bakery begitu.
1: Di samping itu ibu membuat kue tradisional juga.
0: Iya,
1: seperti
0: itu,
1: apa?
0: Kue tradisional itu pesanan biasa.
1: Contohnya jajanan apa itu?
0: Ya seperti risoles, putu ayu, pokoknya yang tradisional, sifatnya tradisional begitu.
1: Iya ya. Ini yang membuatnya ibu sendiri dibantu suami atau mungkin ada para pekerja juga?
0: Kalau untuk tergantung dari waktu, misalkan saya banyak pesanan, saya memanggil teman, saudara begitu untuk membantu. Ada juga biasa yang orang yang memang saya ongkos begitu.
1: Iya, belum berarti belum punya karyawan tetap di rumah ya. Ya setiap hari ready ya Bu ya?
0: Ya ready setiap hari.
1: Ini sehari dalam pembuatan, umpamanya hari ini saya undang ke sini, ini buatnya kapan, tadi malam kah?
0: Untuk waktu produksi saya biasa malam hari.
1: Oh malam hari produksinya.
0: Iya, malam hari produksi supaya setiap pagi saya menjual roti fresh begitu.
1: Jadi satu kali produksi berapa, bisa berapa kilo?
0: Kalau untuk ukuran rumahan seperti saya masih paling cuma 6 kilo, 10 kilo gitu.
1: Itu terjual habis ya?
0: Alhamdulillah ya. Namanya usaha pasti ada kalanya tidak habis seperti itu.
1: Iya namanya.
0: Iya sudah biasa begitu.
1: Namanya penjualan terkadang naik
0: resiko.
1: Turun. Resiko sudah biasa ya.
0: Iya, kita harus berani ambil resiko kan.
1: Benar, kalau tidak mencoba kapan lagi Bu
0: iya.
1: Ya. Dan baik ini apa namanya, apakah sudah pernah mungkin ibu mengikuti pelatihan-pelatihan atau apa ya?
0: Kalau pelatihan hanya yang biasa diundang sama UMKM gitu.
1: Oh sudah pernah?
0: Sudah pernah.
1: Di mana itu?
0: Tapi biasa di hotel.
1: Di hotel.
0: Tapi hanya pelatihan-pelatihan yang seperti biasa, undangan saja. Kalau untuk pelatihan khusus belum pernah.
1: Belum pernah. Dan baru kali ini perdana juga tampil di RRI.
0: Iya,
1: ya.
0: Perdana.
1: Berarti kebetulan waktu itu saya bilang, wah banyak sekali varian kuenya saya lihat ini, kenapa saya tidak hadirkan? Karena tidak bisa semua orang masuk juga di UMKM sini ya.
0: Iya.
1: Jadi waktu itu saya nikmati, wow enak ini rotinya, kayak saya bisa undang ini ibu ini ke RRI. Dan saya juga sudah rasakan donarnya. Dan baik sahabat budaya Komio juga yang mau bergabung di layanan telepon kami, kami beri waktu di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Siapa tahu saling Komio yang mengenal, saling share, saling berbagi ilmu, atau ada yang mau ditanyakan silakan saja. Dan baik Bu Mila, ngomong-ngomong ini apa namanya, bagaimana proses pembuatan roti ini agar lembut, empuk, ini bagaimana ini?
0: Itu kalau menurut pengalaman saya dari komposisi yang seimbang dan mixing yang baik.
1: Iya ya.
0: Iya, kalau menurut saya. Iya, itu bahan baku apa saja bisa menghasilkan roti yang enak begitu, asalkan teknik caranya kita paham dengan resepnya kita sendiri begitu.
1: Oh, iya.
0: Karena biasa setiap resep terus tekniknya itu kalau beda. Jadi kalau misalkan saya, biasa kan banyak ibu yang tanya resep dengan saya, tapi hasilnya beda karena memang membutuhkan teknik yang seandainya tekniknya itu berbeda begitu. Beda orang pasti beda cara gitu.
1: Oh iya, itu rahasianya ya masing-masing punya ini. Kadang kan roti nanti takutnya keras, kalau memang di tangan-tangan orang yang tepat pasti hasilnya bagus ya. Sudah pernah bersentuhan dengan mengenai modal, bersentuhan dengan pemerintah, barangkali ada bantuan modal dan lain sebagainya?
0: Bantuan modal untuk sampai hari ini belum ada.
1: Tapi sudah pernah mencoba ya?
0: Nggak pernah.
1: Belum pernah ya.
0: Jadi mandiri.
1: Mandiri, ya. Wah, berarti bisa dikembangkan nih, luar biasa kalau mandiri. Nah, kemudian kenapa memilih Maming Baker ini? Bagaimana ceritanya? Biasanya nama-nama begini Mbak Hoki ya?
0: Karena itu memang dari kecil, itu nama saya waktu kecil.
1: Maming?
0: Ya, Maming itu panggilan waktu saya masih kecil. Nah, pada saat waktu kecil itu, ketika saya bermain bersama teman-teman, teman-teman bilang katanya, saya ingin jadi orang yang bisa masak-masak, bikin kue, dan
1: dari kecil memang sudah punya cita-cita begitu ya?
0: Iya, dan ternyata pada saat saya sudah, pada hari ini begitu, memang bergelut di dunia baking begitu.
1: Akhirnya terwujud juga, iya. Saya.
0: Jadi biasa teman-teman, oh ternyata benar ya, ceritamu waktu kecil selalu ingin jadi orang yang bisa bikin kue, masak-masak enak.
1: Berarti hobinya ceritain. Berarti hobinya juga di situ. Berarti dari nama waktu kecil ini, Maming. Kemudian Bu, ini kan dalam usaha tadi, memang sih kalau berjualan tuh ada pasang surut, ada naik turun. Pernahkah mengalami kendala, hal apa yang pernah membuat seperti wow, mungkin saja penjualan saya hari ini tidak maksimal, atau besok lagi rezeki itu kan berbeda-beda ya, kadang juga naik turunnya gimana? Pernah mengalami ya, kendala
0: kalau
1: seperti itu?
0: Kita dunia berdagang kan memang seperti itu. Ya, jadi kita harus pintar mengambil resiko dan kita harus butuh kesabaran begitu. Karena kalau kita berdagang itu tidak selamanya kita harus dapat keuntungan.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi kita harus menyadari memang harus siap mental. Pokoknya menghadapinya kita harus kuat mental. Gitu.
1: Wah luar biasa ini Ibu, sudah segala sesuatu resiko itu sudah dihadapi ya.
0: Pasti kalau pasang surut pasti ada. Yang kita lakukan hanya berusaha gitu.
1: Oh iya ya, wah.
0: Selebihnya kan Tuhan Allah
1: betul,
0: yang karena, memberikan rezeki.
1: Wah, luar biasa pemikiran Ibu Mila ini. Dan baik sahabat budaya, kemudian juga apakah sudah punya langganan-langganan khusus kah, atau mungkin ada yang order dari, apakah ada juga penjualan ke sampai ke kabupaten sampai di mana saja ini penjualan?
0: Kalau penjualan biasa kita sering kirim ke luar kota juga.
1: Oh, sampai di mana?
0: Biasa kalau untuk pernah di Banggai Kepulauan, di Luwuk. Di Luwuk.
1: Iya.
0: Pernah juga di Luwuk Kota.
1: Berarti ini seperti jajanan, ada donat, ada sosis goreng, dan juga roti roti balak gitu.
0: Iya, roti sobek manis.
1: Roti sobek manis, saya biasa mengatakan roti balak. Iya. Roti sobek manis ini bertahan berapa lama nih, Bu?
0: Kalau untuk pengalaman saya, kalau yang untuk roti saya biasa, kalau terkena sinar matahari langsung itu biasa cuma 2 hari saja.
1: Tidak bisa kena sinar matahari
0: iya,
1: langsung?
0: Iya, karena kalau sudah terkena sinar matahari langsung, yang saya rasakan tuh rasanya sudah beda. Jadi kalau pengiriman itu memang tidak bisa yang saya buat hari yang sudah ready begitu. Ya, biasa kalau pengiriman harus saya buatkan yang baru. Jadi dia bisa bertahan selama 3 hari sampai 1 minggu selama dia tidak terpapar sinar matahari langsung.
1: Oh, itu pengaruhnya juga ya.
0: Kalau menurut pengalaman saya seperti itu.
1: Kemudian tadi ada yang sampai ke Luwuk Banggai. Kemudian packingnya bagaimana ini?
0: Itu buat saya tuh tantangan juga. Dari awalnya saya hanya packing biasa, tapi kan ada pengaruhnya dari bentuk begitu. Jadi sekarang kalau packing begitu kita siasati begitu. Cara dan trik tersendiri supaya aman sampai tujuan ke pelanggan gitu.
1: Oh gitu ya. Ada enggak yang pesan-pesan, "Oh, Bu, saya mau arisan di sini," atau langganan ke kantor-kantor juga?
0: Alhamdulillah Ibu ada.
1: Udah banyak berarti ya. Wah, luar biasa. Ini cocok sama ibu yang cari, ibu pada ibunya cari ini kalau pakai arisan,
0: iya,
1: ya,
0: arisan
1: atau kegiatan keluarga dan lain sebagainya ya.
0: Rapat dan sebagainya biasa.
1: Bener, apalagi memang tampilannya wah luar biasa. Dan baik sahabat budaya dimanapun Komio berada, yang mau bergabung juga kita beri kesempatan, beri waktu untuk Komio. Nah ini sejauh mana dukungan keluarga atau orang-orang dekat dengan perjalanan usaha Maming Baker ini?
0: Alhamdulillah suami pertama
1: mendukung ya. Sudah jelas ya, suami sudah mendukung.
0: Kita berkolaborasi. Dia biasa kalau untuk produksi dia membantu, sangat membantu.
1: Ya. Suami membantu juga ya. Wah, berarti sudah bisa buat kue juga ini.
0: Untuk sekarang tinggal dari bentuk membentuk begitu. Untuk sementara dia bisa menimbang begitu. Memanggang bisa.
1: Ini tidak sembarangnya, ada takarannya juga Bu ya?
0: Iya, semua pasti ada takarannya.
1: Mungkin boleh diceritakan, wah, umpamanya membuat roti sobek manis, wah, pertama apa yang harus dilakukan ini?
0: Kalau pertama yang dilakukan kita pilih bahan baku. Pilih bahan baku, terus kita menimbang bahan baku tersebut.
1: Oh, ada begitu, berapa ada. Gram, berapa iya. gram takarannya ya?
0: Kita harus menimbang terus. Pada saat proses kita harus perhatikan juga kadar air, suhu ruang itu sangat berpengaruh. Kadar air, suhu ruang, terus tekstur dari adonan tersebut. Karena satu bahan, satu resep kadang jadinya terkadang bentuknya berbeda dari adonan itu karena faktor-faktor tertentu seperti udara ya. Seperti udara begitu di dalam rumah kita, ruangan produksi begitu. Kalau panas matahari biasa itu lebih cepat prosesnya.
1: Oh, ada pengaruhnya juga. Seperti sekarang ini kan cuaca panas,
0: lebih cepat prosesnya.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Baiklah. Dan kemudian juga Bu, setelah ini kan Ibu mendirikan usaha ini dari 2010 dan ada istirahat, ada jeda. Begitu, dan memulai 2017 lagi. Nah, dari usaha Ibu ini, apa yang sudah diraih? Nah, Ibu boleh ceritakan mungkin dari ini, atau peralatannya, atau untuk keluarga, atau untuk anak-anak, sudah?
0: Alhamdulillah, yang pertama pasti untuk mendukung ekonomi keluarga, untuk biaya hidup, gitu, bisa menopang biaya hidup. Kemudian juga pendidikan anak, begitu. Terus, alhamdulillah, saya sudah punya satu toko yang ada di depan rumah.
1: Walaupun
0: kecil-kecilan.
1: Iya.
0: Terus untuk ya untuk kendaraan pribadi begitu. Peralatan pertama. Pertama yang saya perjuangkan adalah peralatan.
1: Peralatan usaha ini
0: peralatan
1: ya.
0: Peralatan saya itu sangat penting. Itu yang paling pertama saya usahakan. Yang harus saya raih. Karena untuk mendukung usaha ke depan gitu.
1: Betul, karena produk itu penting, dari situlah bisa menghasilkan ini ya. Dan baik, kita jeda dulu sejenak. Nanti kita kembali lagi di obrolan UMKM. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari seputaran Kartini 39 Palu, kita lanjutkan lagi ya bincang-bincang kita di ruang UMKM bersama Ibu Mila pada kesempatan siang hari ini. Dan baik, Bu Mila, ini apa yang menjadi ciri khas produk Maming Baker dibandingkan roti atau jajanan yang lain? Supaya orang, wow, ini saya tahu ini pasti produknya Maming Baker.
2: Ya, untuk menjadi ciri khas kalau menurut dari berbagai pelanggan, terus dari kualitas rasa, memiliki kelembutan yang berbeda. Kemudian dari harga juga lebih miring daripada yang lain kalau untuk ukuran bakery begini. Tapi kalau kita masuk di pasar begitu, kita punya harga yang lebih di atas begitu. Mereka bilang katanya mahal. Gitu. Tapi kalau untuk ukuran bakery kita lebih murah daripada yang lain gitu.
1: Kemudian Bu, ini untuk menentukan rasa dan varian yang diproduksi ini bagaimana? Penentuan rasa dan varian yang akan diproduksi.
2: Kalau rasa sendiri sudah pasti dari takaran bahan baku. Nah, itu sudah dari takaran bahan baku, terus konsisten dalam pembuatan begitu. Harus konsisten. Bahan bakunya yang kita gunakan, terus takaran seperti itu harus konsisten. Kalau menurut saya seperti itu.
1: Kemudian yang paling banyak diminati ini apa, Bu, yang mendominasi?
2: Yang paling best seller itu donat.
1: Donat
2: terus roti goreng sosis.
1: Roti goreng.
2: Roti kepang. Itu yang paling best seller.
1: Ya, mungkin Ibu bisa jelaskan. Nah, sekarang per features donat berapa? Nah, harganya boleh disampaikan itu.
2: Kalau untuk donat Messi sendiri ini Rp3.000 per biji.
1: Iya, boleh Ibu kasih lihat di kamera. Angkat satu, ya.
2: Ya, ini Rp3.000.
1: Rp3.000 ya, per biji.
2: Per biji. Per bijinya ini Rp3.000.
1: Nah, kemudian dan ada sosis goreng.
2: Iya, yang seperti ini sosis goreng ini juga Rp3.000.
1: Rp3.000. Ya. Itu ada lagi roti yang model itu?
2: Yang ini coklat.
1: Coklat.
2: Ini coklat ya, coklat 3.000 juga, ini juga 3.000, roti pisang coklat.
1: Pisang coklat,
2: iya.
1: Selai tidak ada?
2: Selainya, oh iya, ketinggalan di rumah.
1: Masih bisa dijangkau, iya. Kemudian roti sobek manis.
2: Iya, roti sobek manisnya saya jual Rp12.000.
1: Rp12.000, wow. Kemudian ada satu lagi, samping itu apa Bu?
2: Ya, ini?
1: Samping sobek manis yang besar.
2: Oh, ini roti kepang.
1: Roti kepang berapa?
2: Ini best seller juga Rp20.000.
1: Wow. Best seller semua kayaknya ini. Dan Ibu, ini sudah ada ini enggak? Produk halalnya enggak? Sudah sudah ada izinnya?
2: Iya, sudah ada izinnya.
1: Sudah ada.
2: Kalau produk halal itu terhalang karena waktu. Karena saya kan setiap hari produksi, karena kalau kita urus label halal itu membutuhkan waktu, begitu. Jadi itu terhalang sudah sementara, kami urus cuma terhalang waktu saya.
1: Iya. Dan ini masukan dari saya dikit boleh Bu ya,
2: boleh.
1: Masukan dari saya. Alangkah bagusnya kalau punya label dan tertera nomor teleponnya.
2: Iya.
1: Nah itu, iya. Supaya orang begitu membeli, oh saya kapanpun butuh sudah ada nomornya di sini. Nah itu
2: iya,
1: akan
2: Ibu, iya.
1: Atau tempelkan itu Maming Bakery, tinggal taruh nomor handphonenya supaya orang langsung tertuju.
2: Iya.
1: Nah, walaupun sekarang ini ya media sosial.
2: Sebelumnya ada ibu saya tempel begitu. Cuman karena ini kan semua kita pelaku produksinya, kita juga penjualannya, kadang tidak sempat untuk
1: waktu
2: mencetak,
1: ya,
2: iyo, mencetak.
1: Nah ini ibu harus menambah pikir, karyawan ya, lagi nih.
2: Seharusnya seperti itu.
1: Iya, dan kemudian seberapa penting tampilan atau kemasan dalam menarik perhatian pembeli? Nah ini
2: itu buat saya itu paling nomor satu. Itu kan iklan berapa detik kalau menurut saya.
1: Iya.
2: Jadi apa, tampilan itu utama begitu. Kalau di pasar-pasar kita harus punya ciri khas berbeda begitu.
1: Iya betul. Nah ini kan zamannya media sosial. Nah bagaimana penjualan, seberapa jauh dukungan dari media sosial untuk produk pemasaran, Bu?
2: Nah kita juga menjual tidak hanya offline, kita juga online juga. Ya, penjualan lebih banyak itu melalui WhatsApp dan Facebook. Itu kita mengawali dari online yang itu.
1: Iya, berarti orang kenal-kenal sudah dari produk ibu melalui Facebook, online juga Facebook. Nah, di samping itu ada juga punya langganan-langganan khusus ya.
2: Iya.
1: Dan kemudian Bu, apa namanya, pelanggan. Nah, biasanya pelanggan membeli untuk konsumsi sendiri atau untuk acara kah?
2: Kalau untuk, biasa kalau di pasar itu sekedar dikonsumsi, ada juga yang untuk pesan yang khusus untuk acara-acara tertentu, atau rapat-rapat dan sebagainya, Ibu. Bervariasi.
1: Bervariasi.
2: Iya.
1: Berarti kebanyakan orang beli itu bervariasi dari anak-anak, pesanan kantor. Baik, wah luar biasa, Ibu. Kemudian harapan ke depan, saya seperti Ibu kan sekarang ini masih tangani sendiri, belum punya karyawan tetap. Itu kedepannya apakah ada harapan juga, wow saya ingin memiliki sekian karyawan supaya saya tidak kerja sendiri.
2: Iya, saya memiliki harapan dan keinginan seperti itu, Ibu. Besar sekali keinginan saya ingin memiliki atau menambah karyawan begitu. Karena jujur mulai sekarang ini saya sudah mulai kewalahan begitu. Dengan tenaga sendiri seperti ini. Biasa kalau saya pengalaman memiliki karyawan, ini tentang kalau roti ini kan tentang skill, Ibu. Jadi ketika kita memilih karyawan itu harus benar-benar dipilih seperti itu.
1: Yang memang benar tahu-tahu bekerja membuat roti.
2: Karena pengalaman orang yang dari nol, kita itu harus mengajari lagi dari nol. Kemudian ketika sudah mulai tahu, sudah mulai terbiasa, dia resign seperti itu. Jadi kita lelah untuk mengajar dari awal.
1: Oh itu satu-satunya. Iya. Begitu dia dari awal belajar, begitu tahu resign, mungkin dia buat usaha sendiri. Begitu dapat ilmunya langsung resign ya.
2: Iya, biasa seperti itu. Terus kemudian juga kalau untuk karyawan begitu kan, kalau yang sudah memang benar-benar paham dan tahu, itu sulit. Sulit untuk diajak kolaborasi begitu. Karena dia mungkin merasa punya kemampuan, kenapa tidak mencoba sendiri. Biasa berpikiran yang seperti itu.
1: Betul. Dari peralatan yang dibutuhkan ini, apakah sudah memadai Bu, punya dari oven dan lain sebagainya?
2: Kalau untuk apa produksi rumahan seperti saya, insya Allah lebih lah Bu, dari cukup. Gitu.
1: Oh, berarti sudah terlengkapi fasilitasnya Bu ya? Baik.
2: Peralatan.
1: Kemudian Bu, pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan Meming Baker ini apa? Wah, pengalaman saya yang paling berkesan, pesananku banyak, laris atau pergi paketannya sampai ke daerah-daerah atau bahkan sampai di mana nih paketannya?
2: Kalau kesan itu yang paling saya ingat itu, saya mengawali itu memang benar-benar merintis dari nol gitu.
1: Nah, itu yang paling berkesan ya.
2: Dari kita menjual dari pertama itu dari rumah ke rumah, online, kemudian rumah ke rumah. Itu dirasakan sekali itu bagaimana rasanya itu menjual dari nol. Bagaimana supaya produk saya itu habis dalam satu hari seperti itu banyaklah cerita seperti dari rumah ke rumah. Terkadang juga dulu pernah pengalaman itu, kita sudah tahu ada orangnya tapi pura-pura tidak tahu, itu berkesan sekali itu.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya kita menjual kan dari rumah ke rumah.
1: Iya, iya.
2: Nah, mungkin karena segan atau bagaimana begitu tidak mau membeli. Nah, jadi dia tidak mau membuka pintu gitu. pernah.
1: Ada juga gitu. Seperti itu ya.
2: Itu pengalaman itu dirasakan sekali itu.
1: Suka dukanya ya dalam berusaha. Iya.
2: Jadi benar-benar saya rasakan sekali.
1: Nah, itulah membuat motivasi ibu menjadi wah, produknya sekarang sudah lebih banyak lagi ya.
2: Kalau hanya persoalan produk tidak habis atau itu buat saya itu sudah biasa gitu.
1: Ibu memang tangguh ya sebagai owner bakery ini. Bu, kemudian bagaimana ibu membagi waktu antara produksi, pemasaran, pelayanan pelanggan dan juga urusan keluarga?
2: Kalau untuk urusan keluarga, alhamdulillah selama ini kita memiliki satu hari yang misalkan kita mengurangi jumlah produksi, mengurangi jumlah produksi untuk mengurus rumah tangga seperti itu. Kalau untuk hari-hari, kalau misalkan untuk urusan dapur begitu ibu, karena saya kan sibuk di produksi, berarti resikonya saya harus meningkatkan penjualan supaya saya bisa menopang saya punya pekerjaan bisa diganti seperti itu. Misalkan kalau untuk mengganti makanan, kalau kita tidak bisa membuat, berarti resikonya kita harus membeli gitu.
1: Nah, karena sudah sibuk dengan produk ini ya. Jadi berarti jarang masak dong ibu.
2: Ya, keadaan ibu.
1: Nah, ini kan di samping juga punya langganan dan juga pemasaran online. Nah, ini merambah ke pasar-pasar juga bu ya? Iya,
2: di pasar. Itu setiap hari.
1: Setiap hari ya, di pasar mana? Wah, ini luar biasa. Kemudian bu, bagaimana ibu Anu, berapa banyak orang yang kini terlibat dalam proses usaha Maming Bakery? Nah, itu tadi, di samping ibu sendiri dan juga bapak terlibat, apakah ada keluarga yang lain?
2: Kalau keluarga itu biasa keponakan dari suami yang biasa
1: ada yang bantu juga.
2: Biasa tidak pernah tuh kalau misalkan ada pesanan banyak, dia mau dipanggil walaupun sibuk begitu. Terkecuali dia tidak memiliki waktu, saya baru panggil orang lain seperti
1: orang
2: itu.
1: Lain.
2: Selain suami, anak sendiri juga sudah mulai ikut.
1: Sudah mulai ikut merintis juga. Wah, luar biasa. Kemudian Bu, apakah Ibu punya rencana untuk menghadirkan produk baru dalam waktu dekat? Loh, ini baru roti manis sobek. Apakah mungkin ada lagi ide-ide
2: ada.
1: Yang lain?
2: Pasti dia? Keinginan ada. Sesuatu yang ingin dicapai pasti ada begitu. Tapi karena membutuhkan alat yang lebih begitu. Itulah yang harus kita kejar gitu.
1: Iya. Ya tadi kan ibu juga sudah memanfaatkan media sosial untuk memperluas ya. Pernah kolaborasi atau mengikuti pameran dengan di tempat lain?
2: Tidak pernah. Karena waktu ibu. Sering diajak, sering dipanggil, cuman karena waktu.
1: Karena waktu.
2: Tidak memiliki cukup waktu begitu.
1: Tapi sekali-sekali harus bisa tampil untuk lebih mengenal, lebih jauh lagi mengenal ini. Kenapa tidak? Ibu harus memanfaatkan waktu itu. Kemudian sejauh mana teknologi membantu perkembangan usaha ibu? Seperti tadi, ini kan bukan buatan manual sudah ya. Sejauh
2: itu,
1: mana?
2: Buat saya itu sangat membantu sekali bu. Kalau dibilang itu 95% mungkin.
1: Iya.
2: Kalau untuk membantu bagaimana? Karena semua yang saya lakukan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja, berarti saya harus menambah peralatan, teknologi begitu. Kalau misalkan kita tidak punya banyak peralatan begitu, alat-alat yang canggih begitu, berarti kita harus punya banyak tenaga kerja.
1: Iya, itu tadi ibu mengatakan karena sekarang sudah mudahnya peralatan lengkap, biar sendiri ibu bisa handle juga dengan suami ya. Nah ini sangat mendukung sekali berarti dengan adanya
2: peralatan sangat mendukung. Teknologi.
1: Target Maming Bakery ini, dalam 1 atau 2 tahun ke depan apa kira-kira bu?
2: Naik kelas pasti.
1: Iya sudah jelas.
2: Naik kelas pasti. Itu targetnya seperti itu.
1: Iya.
2: Ingin menambah jumlah produksi gitu. Karena sekarang tenaga kerja pasti, karena sekarang saya sudah merasa kewalahan seperti itu.
1: Karena saking banyaknya pesanan
2: banyak pesanan.
1: Ibu tadi kan cerita di rumah itu sudah punya toko pribadi. Berarti produknya selalu ada dong, selalu on terus.
2: Iya, sebelumnya itu toko depan rumah itu saya manfaatkan begitu. Tapi karena posisi atau jalan begitu, sekarang kan jalan depan rumah karena sudah tertutup likuifaksi.
1: Oh, berarti ibu dekat sana.
2: Iya, jadi sudah kurang mendukung. Jadi saya harus memperluas pasar itu begitu, cari pasar yang lain lagi gitu. Kalau kita hanya menetap menunggu bola di dalam rumah itu kan.
1: Iya, sekarang ya, harus kreatif, Bu, ya. Iya, bagaimana harus cari peluang yang baik. Hmm. Jangan menunggu di situ saja. Kenapa tidak ke ini ya?
2: Memperluas pasar.
1: Memperluas pasar. Iya. Bu, kalau diberi kesempatan mengembangkan usaha lebih besar, apa yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu?
2: Yang ingin saya lakukan terlebih dahulu kalau mengembangkan usaha, pasti menambah jumlah produksi dengan menambah jumlah produk. Itu pasti pertama kalau seandainya saya diberikan kesempatan ke depan. Itu yang ingin saya ingin saya ke depannya seperti itu.
1: Iya. Dan baik sahabat budaya, ya 5 menit lagi saya beri waktu untuk Ibu Jamila sebagai owner UMKM Maming Burger Baker perdana hadir, saya sangat senang ya. Mungkin menurut Ibu Mila, apa kunci utama agar UMKM ini bisa bertahan dan juga berkembang?
2: Kalau kuncinya, pertama kita sabar berdoa.
1: Ah,
2: sabar, selalu berdoa terus. Jangan pernah menyerah. Karena namanya usaha itu pasti ada pasang surutnya.
1: Betul.
2: Mentalnya kita harus kuat.
1: Siap dengan resiko ya.
2: Jangan hanya karena hari ini penjualan tidak baik-baik saja, besok juga tidak baik-baik saja. Nah, itulah resiko yang harus kita hadapi. Karena tidak selamanya kita dalam menjual itu harus ramai-ramai dan setiap hari itu tidak. Jadi mentalnya kita harus kuat. Sabar dan berdoa.
1: Sabar dan berdoa.
2: Itu yang selalu saya pegang, Ibu.
1: Berarti memang Ibu sudah siap menghadapi apapun resikonya itu. Dalam suatu berusaha memang harus seperti itu. Tanpa mencoba, kapan kita akan berkembang ya? Kemudian apa pesan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha tetapi masih takut untuk mencoba? Nah, ini mungkin sangat penting. Kadang, saya ini ingin sekali, cuma keinginan saja tapi dia belum terapkan.
2: Kalau kita tidak pernah mencoba, bagaimana kita tahu? Iya, bagaimana kita tahu apa yang kita lakukan baik atau tidak?
1: Iya.
2: Jadi jangan pernah takut untuk berusaha. Saya mengawalinya juga bukan langsung dari produk yang bagus, tidak. Saya modalnya percaya diri. Awal saya produksi ini sebenarnya hasilnya itu kurang baik begitu. Tapi saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Bagaimana kita mau memberikan kepercayaan bahwa produk kita itu baik jika kita tidak percaya diri?
1: Dan begitu setelah percaya diri dipraktekkan dan juga dukungan dari keluarga dan juga para pembeli juga, ini rasanya kenapa tidak di ini ya, dimanfaatkan dan juga, kalau satu produk Maming Baker ini harus direkomendasikan kepada pendengar, produk apa? Nah, ini yang paling, semua recommended semua.
2: Kalau untuk, biasa itu yang paling saya sarankan itu roti kepang, donat, gitu. Yang paling biasa kalau di pasar yang sering saya sebut. Roti kepang, sobek manis, donat gitu.
1: Itu karena ini penyebutannya juga kalau donat. Roti kepang, sobek manis, luar biasa. Dan baik, Bu. Mungkin ada pesan yang perlu disampaikan khususnya para pelaku UMKM. Nah, itu tadi bagi para pemula sudah Ibu sentil tadi dan mengajak pelaku UMKM harus terus berkarya. Perlu Ibu sampaikan, silakan.
2: Ya, kalau untuk para teman-teman UMKM dimanapun berada, harus tetap semangat, tetap berinovasi. Terus kita berinovasi, kita harus sabar dan jangan pernah menyerah. Gitu.
1: Yang terakhir yang perlu mungkin produk Ibu, alamatnya boleh disebutkan, Bu?
2: Alamat saya ada di Biro Maru, Jalan Tondei nomor 20.
1: Jalan Tondei?
2: Iya, nomor 20 Desa Mpanau, Biro Maru. Tepatnya depan Masjid Raya Al-Ikhlas.
1: Baik, jadi komio-komio yang suka produknya Ibu Mila, ada roti sobek manis, roti kepang, sosis goreng, donat, segala roti-rotian ini kayaknya. Silahkan nanti berhubungan dengan Ibu Mila, sudah disebutkan tadi alamatnya ya. Jangan lupa. Dan baik Bu Mila, terima kasih sudah hadir perdana di Pro 4 RRI Palu di ruang UMKM pada kesempatan siang hari ini. Kita berharap dan mudah-mudahan usaha Ibu laris manis.
2: Amin.
1: Ya, semakin berkembang. Apa Amin. Yang diharapkan itu ya bisa menjadi nyata ya.
2: Amin Ibu.
1: Ya, karena kita dibatasi oleh waktu dan sahakiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabi.
3: Murid-muridku, aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
4: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for a Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kau nih.
0: Eh pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya. Ya. Siang hari ini kami masih setia bersama Kumiu. Di kesempatan siang ini saya masih hadir. Tentu ada informasi lain yang akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Kumiu. Ya. Kita lihat dulu rangkaian acara selanjutnya, yaitu ya ini T1 Kylie. Tadi juga kita sudah hadirkan ruang UMKM. Dan kalau jam-jam seperti ini, pastinya Kumiu sedang beristirahat, sedang bersantap siang. Selamat bersantap siang karena sudah menunjukkan pukul 12 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan berkuliner juga siang hari ini. Kita akan ke kuliner legendaris yang ada di Pariaman. Wow, jauh sekali kita melancong ke Sumatera ya. Siapa tahu ada saudara-saudara kita dari Sumatera yang berdomisili di Palu dan sekitarnya. Kita akan melancong ke tempat Kumiu melihat masakan-masakan yang ada di Pariaman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, kita akan berkuliner melancong ke Sumatera, Pariaman. Wow, jauh sekali ya. Jadi, kalau membahas makanan legendaris Pariaman, Sumatera Barat, ada banyak kuliner yang bukan hanya soal rasa, tetapi juga erat dengan tradisi dan juga kehidupan masyarakat Minangkabau. Nah, seperti ada masakan legendaris Pariaman, yaitu Sala lawak, camilan khas Pariaman, berbentuk bulat, terbuat dari tepung beras yang diberi bumbu dan juga campuran ikan. Rasanya gurih, bagian luar renyah dan juga bagian dalam lembut. Sala lawak sangat lekat dengan identitas kuliner Pariaman. Kemudian ada gulai kepala ikan ya. Wah, enak kali ini. Jadi lapar. Jadi penyiarnya jadi lapar nelan ludah rupanya ini. Masakan dengan kuah santan berbumbu rempah khas Minangkabau, kepala ikan menjadi bahan utama dan biasanya disantap bersama nasi hangat. Wow, jadi ngiler ya. Jadi lapar penyiarnya dong. Nah, berikutnya ada nasi sek ya. Salah satu kuliner yang identik dengan kawasan Pariaman, nasi disajikan dalam porsi kecil dengan berbagai lauk seperti gulai, ikan, sambal, sayuran. Nah, menariknya penyajiannya menggunakan bungkus kecil sehingga dikenal dengan sebutan nasi sek. Oh, karena bungkusannya kecil sehingga disebut nasi sek ya. Kemudian ada sate Pariaman dengan ciri khas kuah sambal merah yang kaya rempah. Berbeda dengan sate Padang dari daerah lain, sate Pariaman mempunyai karakter rasa pedas dan gurih yang kuat. Wow, jadi kuliner juga kita siang hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewut Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Sampai sebesar aku, pora-pora, sahabat budaya, kita lanjutkan lagi kuliner kita sejenak ke Pariaman, Sumatera ya. Ada sate Pariaman, kemudian ada gulai kapalol lawak. Nah, ini dalam bahasa Minang. Kepalo lawak berarti kepala ikan. Masakan ini menggunakan bumbu gulai yang kaya rempah dan menjadi salah satu hidangan yang menggambarkan kuatnya budaya kuliner pesisir Pariaman. Kemudian ada pinyaram. Kue tradisional berbahan dasar tepung beras dan juga gula, kemudian digoreng, biasanya hadir dalam berbagai kegiatan adat dan juga keagamaan masyarakat Minangkabau. Nah, itulah tadi ada beberapa jenis masakan tradisional, begitu juga jajanannya, khususnya yang ada masakan legendaris yang ada di Pariaman.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah Sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

0: Sapu Tata Lu waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai sufu serara, harapan agar fasilitas belajar semakin lengkap menjadi perhatian Kepala SDN Tondo G, Desa Kanuna, Kecamatan Kinofaru, Kabupaten Sigi, Nining Soekarniningsih, setelah sekolahnya mendapat program revitalisasi dengan nilai sekitar 1,14 miliar rupiah. Harapan itu disampaikan Kepala Sekolah Nining saat selfie Ananda Gibran Raka Buming mengunjungi SDN Tondo G pada hari Kamis 3 September 2026. Selfie Ananda merupakan istri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, sekaligus Ketua Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda selfie di Sulawesi Tengah pada 2 sampai 3 September 2026. Kareba Kaupuna. Meja dan kursi untuk 4 ruang kelas di SDN Tondo G, Desa Kanuna, Kecamatan Kinofaru, Kabupaten Sigi kini telah terpenuhi melalui dukungan program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu yang terlihat saat selfie Ananda Gibran Raka Buming mengunjungi SDN Tondo G pada hari Kamis 3 September 2026. Selfie Ananda merupakan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Dekranas, sekaligus Ketua Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Seruni, Kabinet Merah Putih. Kunjungan ke Sulawesi Tengah berlangsung selama 2-3 September 2026 dengan sejumlah agenda di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Sampai sufu sarara, fesiamu karibasalea tinti sapu tatalu. Yaku wani popi apai kami panjili, ri karibasalea tinti sapu ampang.

Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya

0: deh.
1: Gimana?
0: Males amat. Ada tomat, dicampur. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel. Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat. Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kone.
0: Eh pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Oh, ayo gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Bangnya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy gabung.
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Sampai sebut sararaku, pura-pura sahabat budaya. Terima kasih Komyu masih mendengarkan Perempat RRI Palu. Apalagi jam-jam seperti ini. Jamnya bawaannya ngantuk ya. Setelah santap siang, kenapa bawaannya ngantuk ya? Komyu harus ngopi ya. Karena kenapa? Perut kita sudah terisi dan jam-jamnya memang jam istirahat siang nih. Kalau Komyu, yang terutama rekan operasional, karena jam kerja kita berbeda. Terkadang op kita itu beda hari, beda dengan teman-teman staf itu liburnya teratur ya. Jadi ada yang op enak sekali menikmati kalau siang begini kita bisa istirahat. Nah, itulah pekerjaan itu masing-masing sudah punya tupoksi masing-masing. Jadi kita bekerja, apa yang kita tunaikan mudah-mudahan bisa kita capai target. Apalagi banyak agenda ya, masing-masing panitia, apalagi RRI melaksanakan kegiatan RRI First, kemudian Bintang Radio, dan juga jelang Hari Radio 11 September. Wow, jadi masing-masing sudah punya kebagian tugas. Dan baik sahabat budaya, tetap semangat apapun itu, apa yang sudah kita hadirkan, terutama lagu-lagu daerah Nusantara, bisa menghibur Komyu di suasana siang hari ini.

Danau Sibili merupakan danau alam yang terletak di Kelurahan Panteloan, Kecamatan Taweli, Kota Palu. Danau ini merupakan salah satu objek wisata kebanggaan masyarakat Taweli karena pemandangannya yang indah. Danau yang terletak 24 km di utara Kota Palu ini, awalnya merupakan danau yang dijadikan tempat pemancingan ikan oleh masyarakat sekitar. Tetapi, karena seringnya pengunjung yang datang dari luar Kecamatan Taweli untuk datang berwisata, akhirnya danau ini dijadikan salah satu objek wisata andalan di kecamatan tersebut. Danau Sibili yang indah telah menjadi tempat wisata bagi masyarakat sekitar maupun dari luar Kota Palu. Wisata yang menjadi andalan di tempat ini adalah wisata memancing dengan berbagai jenis varietas ikan seperti ikan mas, bawal, mujair, gabus, dan lain-lain. Di pinggir danau, ada sarana yang dapat digunakan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan danau seperti perahu.

0: Sampai jumpa saudaraku, pora-pora sahabat budaya. Ya, suasana siang hari ini napaneo. Ya, tidak asing bagi kita, bukan cuma di Kota Palu ya, seluruhnya. Jadi ya, cuaca panas ini juga mempengaruhi mood ya kalau kita beraktivitas, apalagi komio yang berada di luar ruangan. Jadi kalau komio berada di luar ruangan ataupun melintasi suatu ya jalan, wah terasa sekali aspalnya napaneo ya. Dan baik sahabat budaya, informasi berikutnya ya mengisi kebersamaan kita suasana siang hari ini. Pemerintah Kota Palu kembali mengevaluasi pelaksanaan program Palu Mantap Pangan atau Palu Mapan ya, Mantap Pangan. Untuk memastikan pemanfaatan lahan produktif di setiap kelurahan berjalan optimal. Evaluasi kali ini difokuskan pada Kecamatan Mantikolore dan juga Kecamatan Palu Selatan. Rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Wali Kota Palu Hadianto Radzid di Rumah Jabatan Wali Kota Palu pada Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan juga Pembangunan Setda Kota Palu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Camat Lurah, serta sejumlah pihak terkait. Nah, dalam rapat tersebut, masing-masing kelurahan memaparkan perkembangan pelaksanaan program Palu Mapan. Pembahasan difokuskan pada pemanfaatan lahan dan juga penanaman 5 komoditas unggulan yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Hadianto juga mengatakan evaluasi dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan. Sebelumnya pemerintah telah menerima laporan perkembangan program dari Kecamatan Palu Utara. Ya, itulah informasi terakhir. Dan baik sahabat budaya, kita jelang pukul 14 ya, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran budaya berjaringan.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, suara budaya tanpa sanggar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: ramai.
1: Sahabat budaya, selanjutnya kita akan bergabung dengan Perempat Jakarta, menantikan siaran budaya berjaringan diawali dengan informasi pas jam.
2: Abang Po, pembangunan jembatan penyeberangan orang Pejaten, Jakarta Selatan terus berproses untuk menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau erection girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Dia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayah Juditya di siang hari ini ya, di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayo ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayak juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Perompat Kendari nih, pemirsa RRI ini dan juga pendengar Perompat, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya? Siang,
2: Kak, iya, Jo. Baik kabarnya Kararas. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ya ini double ini.
2: Iya, coba nanti kita sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini alhamdulillah mendung.
4: Setelah beberapa hari ini sangat sangat panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
5: Suaranya Kararas.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat, untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Perompat Kendari ya, Kararas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman.
3: Iya
2: nih.
3: Betul.
2: masih mantul juga ya, dah dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya, pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa? Ada apa aja nih? Iya Kararas.
3: Di radio pastinya. Di radio pastinya. Di radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Perompat di Kendari bisa nanti ya, kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya, mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Perompat nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI, nanti kita akan kembali lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Nusantara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Lantunan rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang aliwahana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan. Okay. Atau buat konten gitu, yeah, kan, sehingga menjadi viral, kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini.
2: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya, Bapak. Bentuk maksudnya jadi dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas, bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya, Bapak.
1: Betul.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya, Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari, Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya, mungkin gitu ya, Mbak Darasyan. Kalau kita berbicara hari ini kan, ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya, memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajeng kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Jadi, tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya, mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi, iya, dan kemerdekaan itu sudah pasti, karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawam

0: mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
1: Iya.
0: Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
1: Iya, betul.
0: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa, dokumentasi ataupun apa ini, dokumen digital, digitalisasi ya,
1: digitalisasi
0: buku, ya, membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah, itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
1: Iya, begitu. Ya. Nah, ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4R di Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
2: Halo.
1: Selamat
2: siang menjelang sore bagian timur.
1: Selamat siang
2: Kakak dengan Rara.
1: Iya, dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
1: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
2: Iya, halo Bang Jojo di sana, Prumpet Jakarta.
3: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
2: Ada Kakak Rara.
1: Iya.
2: Iyalah, di Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Rianse ya?
1: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
0: Bapak Rahmat.
2: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
1: Bukan, Bapak Rahmat Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
2: Oh, Bapak Rahmat itu salah iya. Ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
0: Ya, salam kenal.
2: Tetap
0: kembali.
2: Semangat ya, Pak ya.
0: Ya, semangat.
2: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
0: Amin, amin.
2: Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria Ali Kari ya. Ini Kari. Sana Cegu kan kalau guru dipanggilnya Cegu gitu.
3: Iya, Cegu boleh silakan. Kan dipercepat Cegu.
2: Jadi karyanya dipasukkan dari tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan pelestariannya ya.
1: Nih, iya betul.
2: Benar ya Bapak Rahmat ya?
0: Iya benar.
2: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya. Suku Muna tadi ya. Sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan.
0: Ya.
2: Ritual ini bukan sekadar seremonial
3: ya,
2: atau pesta.
3: Cikgu Punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
2: Institusi pendidikan informal ya,
0: ya,
2: yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
0: Iya.
2: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipaparin udah tadi harmoni kosmos dan agama.
1: Iya, iya ya, betul.
2: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan
0: karakter ya.
2: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan?
0: Ya.
2: Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
1: Iya, betul.
2: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan.
1: Okay.
2: Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana. Kakak Rara sudah ya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih, Cik Guria.
2: Ada Bapak Jo. Dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Terima kasih Cikgu. Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
0: Iya.
1: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
0: Iya, benar. Selam kenal balik sama Ciguria ya, mirip-mirip karya. Saya panggil Jakaria nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
1: Iya, jadi karya juga.
0: Iya. Makasih atas pertanyaannya Ciguria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa desakralisasi seperti yang saya katakan tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang disampaikan Ciguria tadi berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah tapi secara konseptual saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
1: Iya, betul.
0: Ditambah lagi dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor 1. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya

karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini di karya tadi gitu. Yeah. Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya. Yeah. Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya, oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam, mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya tapi hari ini, karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak. Nah, jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan, ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di

0: mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya, Bapak.
1: Ya.
0: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa, Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya, itu yang jadi pesan. Karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
0: Yeah.
1: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampai di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
0: yeah,
1: harus banyak orang.
0: Yeah. Ya,
1: jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting. Berkaitan dengan tradisi karya ini, jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukurkan kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
0: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga, ayo kita melek tradisi ya, Bapak, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya, Bapak. Tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini, Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya.
1: Nah,
0: namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini, kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi,
1: seremoni,
0: bukan iya bukan
1: belaka gitu
0: iya
1: kan?
0: Bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya, Bapak.
1: Berumah tangga intinya.
0: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya.
1: Iya.
0: Filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jangan
1: tetap
0: sampai
1: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
0: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya, Bapak.
1: Siap.
0: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Umumnya.
0: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
2: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jadi tetap pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Budaya Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: A5 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana layanan Samsat drive-thru Sangiang kinam buka di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mencatat pembayaran pajak kendaraan bermotor sekitar 100 juta. Pencapaian tersebut diraih hanya dalam waktu sekitar 2 pekan sejak layanan mulai beroperasinya pada 24 Agustus 2026. Kepala UPTD Samsat Morowali Herman mengatakan tingginya penerimaan tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembayaran pajak kendaraan yang mudah dan dekat dengan tempat tinggal maupun aktivitas mereka. Menurut Herman, penerimaan PKB di layanan drive-thru Sangiang Kinambuka tidak hanya berasal dari kendaraan roda 4, pembayaran justru didominasi kendaraan roda 2 yang sebagian besar merupakan milik karyawan perusahaan dan masyarakat umum di wilayah Bahodopi.

Karibakau Puna Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kembali mendorong pemberdayaan lanjut usia melalui Tailor Made Training Batch 2. Dalam pelatihan itu berupa pembuatan craft atau kerajinan dalam teknik rajut bagi siswa Sekolah Lansia Maroso, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Kegiatan yang dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar serta pendampingan Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Palu. Kegiatan diikuti oleh 30 siswa Sekolah Lansia Maroso dengan pendampingan 2 orang pendamping dan berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 11 September 2026. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Rosalia S. Palinggi menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari semangat program Sidaya, khususnya melalui pengembangan lansia entrepreneur untuk membuka ruang bagi lansia mengembangkan potensi. Sampai subuh sarara, Fesya Mokariba Saliatin Ti Sapu Alimaya, Ku Aarno Fiantin, Pope Fekami Panjili di Kariba Saliatin Ti Sapu Aono.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bosku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: Subuh Sara. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
1: Mengepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Pagi pukul 15.00.

0: Ngepe dari Dangdut.
1: Bang Ngepe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat Budaya, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah memasuki waktu asar. Di tengah berbagai aktivitas yang mewarnai sore hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah sholat asar. Atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
3: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
2: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
4: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
6: Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
7: Subuh Suara. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dedi Dangdut.
8: Mengepe Dedi Dangdut.
7: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arnov Yantin bisa kembali menemani kami dalam edisi siaran hari ini di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Dan kita sudah di program acara Mang Epe Dede Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Jadi untuk kami mau bergabung boleh sekali, saya tunggu atensinya di 0811 456 03875 atau di 421 621. Dan sahabat budaya, kita juga live di TikTok dengan akun TikTok kami di Pro 4 RRI Palu. Untuk yang sudah bergabung di TikTok, terima kasih sudah bergabung, dan juga sudah ada yang masuk juga, ini requestan di TikTok, nanti kita putarkan ya untuk Kamerayan Sahib. Jadi tetap stay tune di Pro 4 RRI Palu tentunya. Oke, kita ke penelpon dulu, sudah ada yang mau bergabung bersama kita di sore hari ini, kita sapa. Halo.
3: Halo, selamat sore Novi Kusaya.
2: Selamat sore Bunda Diana, Mang Epe Dede Dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati.
2: Oke, Bunda mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Adam Mbah Dukung.
2: Adam Mbah Dukung dari Alam ya?
3: Iya.
2: Oke, nanti kita putarkan. Selamat sore Bunda Diana, terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Oke, lagunya dari Alam ini, ada Mbah Dukung, sudah lama juga saya tidak dengar ya. Nostalgia juga, karena dulu bapak saya juga suka sekali ini putar lagu Mbah Dukung waktu masih zamannya pakai kaset CD itu, sahabat budaya. Hampir pagi, siang, sore diputarkan ini lagunya dari Alam, ada Mbah Dukung. Oke, nanti kita putarkan tentunya. Dan kita ke penelpon selanjutnya. Oke, kita sapa dulu. Halo.
4: Halo juga.
2: Halo.
4: Orang baru ini.
2: Mang Epe Dede Dangdut.
4: Request lagu Mang Epe Dede lagu. Request lagu dangdut.
2: Mang Yaku dangdut tersejati.
4: Oh, Yaku dangdut tersejati.
2: Ah, saya tahu ini. Tidak, ini pendengar baru dari mana ini? Aduh,
4: rupa
2: Bapak Arnol
4: didengar masuk ini. Oh, masuk ini ya, ternyata benar bisa masuk ya.
2: Terpleset ini Bapak Arnol. Jadi mau ikut lagu apa ini Bapak?
4: Ada, saya mau dengar ini lagu ini.
2: Apa ini? Dari siapa?
4: Maha Cinta.
2: Maha Cinta, siapa ini menyanyikan?
4: Yo, coba cek di situ.
2: Oke, coba saya cek
4: kita
2: dulu.
4: Kita tahu. Anu, pokoknya Maha Cinta.
2: Maha Cinta. Yunita Abi Ababiel mungkin ini ya.
4: Yang penting bukan Maha Berasa ya.
2: Oke. Oke.
4: Lama-lama orang di belakang tuh waktu itu ini.
2: Iya. Tidak sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arnold, saya selalu bersama keluarga di Bumi Sagu. Aduh. Ini tadi mau itu sebenarnya ini, mau menipu saya ini. Penelpon baru, padahal kalau dari suara tertawanya sudah kelihatan sekali ini suara Bapak Arnold ini tidak bisa tergantikan. Oke, terima kasih Bapak Arnold, sehat selalu. Kita ke penelpon selanjutnya ya sahabat budaya. Untuk yang mau bergabung masih bisa, karena kita sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Mang Epe Dede Dangdut. Halo. Halo.
5: Halo.
2: Mang Epe Dede Dangdut.
5: Ya, aku dan Cucut Jajati.
2: Iya, Bunda Hanin. Mau request lagu apa?
5: Apa kabar?
2: Sehat, Bunda. Bunda sehat?
5: Sehat, seperti wali menyat.
2: Iya, jadi mau request lagu apa ini sore-sore ini, Bunda?
5: Jangan tunggu lama-lama.
2: Jangan tunggu lama-lama. Ah, itu enak sekali ini. Oke, nanti kita putarkan, Bunda.
5: Iya, makasih, Ade Lili.
2: Sama-sama,
5: salam
2: Bunda.
5: Sehat.
2: Amin.
5: Semoga panjang umur.
2: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hanin, sehat selalu. Cici Faramida, jangan tunggu lama-lama, nanti kita putarkan. Jadi tetap stay tune di Pro 4 tentunya Bunda Hanin, supaya tidak terlewat ini lagunya. Oke. Kita ke penelpon selanjutnya ya, sahabat budaya di belakang Bunda Hanin. Halo. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi peda di dangdut.
6: Dangdut sejati.
2: Ya, ku dangdut tersejati. Dengan siapa ini?
6: Dengan Andre Hasan.
2: Bapak Hasan di mana?
6: Di rumah.
2: Di rumah, alamatnya di mana ini, Bapak?
6: Di Batu Bata Indah.
2: Batu Bata Indah. Oke. Jadi mau request lagu apa ini, Mangi Hasan?
6: Bunda.
2: Lagu apa?
6: Bunda.
2: Bunda. Oke, okay. Dari Eri Susan. Oke, okay. Nanti kita putarkan.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Hasan sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Saya selalu bersama keluarga. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu dulu. Nanti untuk kami mau bergabung boleh di sesi selanjutnya. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRT Palusur Budaya Pasanggani. Kita putarkan dulu lagu pertama dari Alam Mbah Dukun. Tadi ada requestan dari Bunda Diana.
7: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bisa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
2: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Kari Bapak Maulana Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menerima langsung jajaran pemerintahan Kabupaten Parigi Motong di ruang rapat 215 Gedung Adiatama Kemenkes RI Jakarta pada hari Rabu 2 September 2026. Langkah strategis ini menjadi angin segar bagi percepatan peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah sepanjang 471 km tersebut. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Bupati Parimo Haji Erwin Burase bersama Sekretaris Daerah Zulfi Nasran dan Kepala Bapelitbangda Irwan memaparkan cetak biru perbaikan total fasilitas kesehatan dari kawasan pesisir hingga pelosok. Kondisi geografis Parimo yang sangat luas dengan bentang wilayah memanjang menjadi alasan utama mendesaknya pembenahan infrastruktur medis, dan saat ini daerah tersebut menyokong pelayanan dasar melalui 24 puskesmas dan 23 kecamatan serta 3 rumah sakit daerah. Kariba Kaupuna, mobil Van Daihatsu Grand Max ditabrak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Luwu, Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Rabu 2 September 2026 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Lokasi kecelakaan hanya sekitar 40 meter dari Bangda Namon Cabang Luwuk. Kasat Lantas Polresta Banggai AKP Ade Irfan Rifai Kurnia mengungkap kecelakaan diduga kuat terjadi akibat salah satu pengemudi kehilangan konsentrasi saat berkendara. Van Daihatsu Grand Max ini berwarna putih dikemudikan Ramli Paliran 39 tahun warga desa Pangkala Seang, Kecamatan Balantak Utara Banggai. Ia parkir di sebelah kiri jalan antara Luwuk ke arah RSUD kemudian ditabrak dari arah belakang mobil pick-up Toyota Hilux warna hitam DN8060CI. Sampai subuh sarara Fesia Mokariba Saliatintin Sapu Aono Yaku Aarnov Yantin Kami panggil di Kariba Saliatintin Sapu Papitu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
1: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
3: Sampai subuh Sarah, request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dedi Dangdut.
4: Mengepe Dedi Dangdut.
3: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komino. Klasik.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu, 97,5 FM, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mang Epe dari Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Jadi untuk kami yang mau bergabung, saya masih tunggu atensinya, masih ada sekitar 45 menit ke depan di Mang Epe dari Dangdut. Oke sahabat budaya, kita sapa dulu untuk yang mau bergabung di sore hari ini. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Sejati le.
2: Iya, Bung Kadri mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Ice Tresnawati.
2: Apa itu
3: Cinta
2: judulnya?
3: Bukan sayur asam.
2: Ah, oke. Okay. Sayur bayam mau?
3: Oh, mau. Kalian saja dah sayur bayam.
2: Aduh, enak sekali itu kalau pakai apa namanya ikan asin ya, Bung Kadri.
3: Iya.
2: Tambah sambal terasi.
3: Sama Mangga Kasih.
2: Ah, betul sekali. Tadi sudah masuk itu, Bunda Diana.
3: Oh, iya. Cuma
2: nomor pertama.
3: Salah? Iya, coba lagunya itu apa, jangan tunggu lama-lama. Itu bagus lagunya, cuma diambil Bunda Hanin tadi.
2: Iya, itu. Bunda Hanin itu. Kalau Bunda Diana tadi requestnya itu ada Mbak Dukun,
3: ada
2: katanya.
3: Oh, jangan dia Mbak Dukun Mangga Kasih.
2: Mungkin ya.
3: Oke, just kidding.
2: Iya, supaya supaya tidak kaku tong.
3: Iya. Oke, makasih Arma Yanti.
2: Oke.
3: Selalu bersama Pak Ituanya.
2: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri. Saya selalu juga bersama keluarga di Banggai. Tadi biasanya kalau saya tanya tanya kabar, Bung Kadri jawabnya BBK. Baik-baik Kadri, begitu katanya. Oke, kita penelpon selanjutnya di belakang Bung Kadri. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epe dari Dangdut.
4: Iya, Bunda
2: Dangdut. Iya, aduh, kangen sekali saya dengan Bunda ini. Lama tidak berjumpa ini, Bunda.
4: Ya, kabar.
2: Hai, Bunda sehat?
4: Bujune.
2: Ah, sehat dong, Bunda. Alhamdulillah. Kalau Bunda Sarina sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
4: Dolan-dolan.
2: Gimana Bunda?
4: Dolan-dolan ke sini.
2: Ayah, insya Allah besok Bunda kalau ada waktu kita main-main Bunda. Lagi banyak.

0: kegiatan juga ini sebentar lagi mau ulang tahun RRI toh Bunda, jadi banyak yang masih dipersiapkan ini nanti
1: Iya.
0: Bunda. Iya. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Dimas Desari sih.
0: Apa itu judulnya?
1: Kasih dan Sayang.
0: Kasih dan Sayang.
1: Itu
0: Oke.
1: Pak Novi.
0: Aduh, kembali kasih Bunda. Imam S. Arifin, Kasih dan Sayang. Ini kolaborasi dengan Rita Sugiarto ya Bunda.
1: Iya.
0: Oke, ketemu nih lagunya nanti kita putarkan.
1: Terima kasih, Novi.
0: Sama-sama Bunda.
1: Salam sama Bu Cinta ya.
0: Iya, nanti kita
1: Aku
0: sampaikan Bunda.
1: Elgen ini, kutuk deh.
0: Oke, insya Allah Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Saya selalu bersama keluarga di Merpati. Ke penelpon selanjutnya, sahabat budaya. Kita sapa lagi di belakang Bunda Sarina. Ada siapa? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
2: Ya, kurang terjadi.
0: Iya, Bapak Udin, bagaimana kabarnya?
2: Panas matahari.
0: Iya, betul. Di sini juga panas, Bapak. Jadi mari ke lagu apa ini, Bapak?
2: Hitam manis kulitmu.
0: Hitam manis kulitmu. Oke, nanti kita putarkan.
2: Iya, terima kasih, Novi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitam manis kulitmu dari Imam S. Arifin. Oke, nanti kita putarkan khusus untuk Bapak Udin di Sibalaya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Saya selalu bersama keluarga Bapak. Oke, kita ke penelpon selanjutnya di belakang Bapak Udin. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mang Epe Dede Dangdut.
3: Aku dangdut tersejati lah ya.
0: Iya, Bapak Mahendra mau request lagu apa?
3: Lagunya Kopi Manis.
0: Kopi Manis, oke. Tidak pahit ya kopi?
3: Iya, lagu ini buat Diana deh.
0: Oke, untuk Bunda Diana. Semoga masih monitor ini. Nanti kita putarkan. Kopi Manis. Kopi
3: Irfan
0: Manis.
3: Irfan Mansur yang bawa.
0: Sebentar. Mansur S.
3: Irfan Mansur yang bagus.
0: Oh,
3: anaknya.
0: Sebentar. Oh, iya ada ini, kopi susu dari Irfan
3: ya,
0: Mansur. Oke, nanti kita putarkan.
3: Iya.
0: Terima kasih Bapak Mahendra.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Mahendra bersama keluarga di Luwuk. Ini khusus ini katanya untuk Bunda Diana. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu dulu untuk kami mau bergabung nanti di sesi selanjutnya tentunya. Kita masih ada sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Mange Peda De Dangdut. Kita putarkan tadi ada requestan dari Bung Kadri dengan judul Cinta Bukan Sayur Asam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
7: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Pusara. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
1: Mengepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu, Soro Budaya Tepasanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mange Pede di Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Sahabat budaya, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini di TikTok ada siapakah? Ada Bapak Syarif Marhum mau request lagunya Elvi Sukaisih dengan Lembah Hitam. Terus juga Arif Yusuf di Jalan Banteng mau request lagunya Cita-Citata Athena. Terus yang terakhir ada Om Swan ini mau request lagunya Tanpa Kamu Imam S. Arifin. Nanti kita coba putarkan kalau misalnya masih ada waktu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di Mange Pedade Dangdut di TikTok Pro 4 RRI Palu. Kita sapa dulu penelpon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedade Dangdut.
1: Iya, aku Dangdut Sejati, Le.
0: Dengan siapa ini, Le?
1: Dengan Fadil di Langaleso.
0: Fadil di Langaleso. Jadi mau request lagu apa?
1: Lagunya Dewi Persik.
0: Apa itu judulnya?
1: Lepas dengan ikhlas.
0: Ikhlas?
1: Lepas dengan ikhlas.
0: Oh, lepas dengan ikhlas. Oke, okay, nanti kita putarkan.
1: Yo, oke.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kalau ku lepas dengan ikhlas itu lagunya punya Lesti. Oke, okay, nanti kita putarkan tentunya. Khusus untuk Bapak Fadil di Langaleso. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Oke, ke penelpon satu lagi sebelum kita ke lagu ya sahabat budaya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedade Dangdut.
2: Ya, aku dan tersejati, Le.
0: Iya, Bunda Asmarani mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Ona Sutra.
0: Ona Sutra, judulnya apa ini?
2: Asam di gunung, garam di laut.
0: Oke, okay, nanti kita
2: ketemunya dalam periuk.
0: Ah, ketemunya dalam periuk. Oke, okay, Bunda, nanti kita putarkan tentunya
2: iya,
0: Ona Sutra.
2: Sehat selalu ya, bersama-sama ke di rumah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asmarani, sehat selalu bersama keluarga di Tulo. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Baik, sahabat budaya, kita ke lagu dulu karena ini waktu tidak memungkinkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 16:44 yang itu artinya sudah di segmen terakhir untuk kebersamaan kita ya sahabat budaya. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung bersama saya di sore hari ini, baik lewat layanan telepon ataupun lewat TikTok. Semoga sehat selalu dan kita berjumpa lagi di Mange Pedade Dangdut sesi selanjutnya tentunya di esok hari di jam yang sama pukul 15:17 waktu Indonesia Tengah. Kita putarkan dulu lagu requestan dari Bapak Fadil dengan judul Ku Lepas Dengan Ikhlas dari Lesti.

Kariba Pemulana Pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah meningkatkan kapasitas perencanaan organisasi perangkat daerah untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan pada 2027. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu Ahmad Rijal Arma di Kota Palu pada hari Kamis mengatakan peningkatan kapasitas diperlukan agar dokumen perencanaan daerah berkualitas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan. Bapeda Kota Palu melaksanakan rapat peningkatan kapasitas perencanaan perangkat daerah selama 3 hari pada 1 hingga 3 September 2026 di kantor Bapeda setempat. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan seluruh OPD di lingkungan Pemkot Palu yang terdiri atas Kepala Subbagian Perencanaan Program, Fungsional Perencanaan Ahli Muda, serta Operator SIPD. Menurut Ahmad, peningkatan kapasitas juga diperlukan untuk memperkuat keterkaitan antar proses perencanaan dan penganggaran daerah. Kariba Kaupuna Pemerintah Kota Palu membuat rencana aksi khusus pendataan penyandang disabilitas di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah itu sebagai bentuk perhatian dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Ia mengajak masyarakat. Wali Kota Palu Hadianto Rashid di Palu mengatakan mengajak masyarakat ikut aktif mendaftarkan anggota keluarga atau kerabat yang masuk dalam kategori penyandang disabilitas supaya mendapatkan penanganan dan perhatian lebih baik dari pemerintah. Ia juga mengatakan pendataan tersebut menjadi salah satu upaya Pemkot Palu untuk mengetahui jumlah dan kondisi keluarga penyandang disabilitas sehingga kebijakan dan program yang diberikan tepat sasaran. Hadianto juga mengemukakan masyarakat dapat mendaftarkan keluarga atau kerabat penyandang disabilitas melalui kantor kelurahan masing-masing maupun dinas sosial Kota Palu. Ia berharap semakin banyak penyandang disabilitas yang terdata sehingga pemerintah memiliki basis data yang dapat menjadi dasar dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan penguatan kepada kelompok rentan tersebut. Sampai sumbu sarara face yang mau kariba saliatin tisapu papitu, yaku A.R. Noviantin, Popeye V. Kami Panjeliri, kariba saliatin tisapu sasio.

Omirara, terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Era di Palu. Siopa Pitu 5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.

0: Ayah, kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, Ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

0: Bu,
1: ya?
0: Rita mau berhenti kuliah saja.
1: Kenapa, Nak?
0: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
1: Jangan, jangan, Nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, Nak.
0: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
1: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

Tari Melembang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.

0: ini kembaliannya mas.
1: Makasih mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Sahabat Pedes, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Ketika dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan pidatonya. Bagian terkenal dari pidatonya saat itu adalah ketika dia menyatakan, "Jika Anda melihat saya benar dalam memimpin, maka dukunglah. Tetapi jika saya keliru, maka luruskanlah saya. Sesungguhnya kebenaran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah. Namun jikalau saya bermaksiat kepada Allah, kalian tak perlu taat kepada saya." Sungguh begitu terbuka dan rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang pemimpin yang pernah ada dalam sejarah umat manusia.

Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan tubuh kita. Tapi ketika sekumpal daging ini jelek dan rusak, maka akan jelek semua tampilan tubuh kita. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati.

dalam bahasa Arab hati itu disebut dengan qalbu. Kenapa dinamakan qalbu? Karena yataqallabu. Dia adalah sesuatu yang gampang sekali berubah. Ada saatnya dia merasa bahagia. Ada saatnya hati kita akan merasakan gundah. Saudaraku, hati-hati menjaga hati.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan ya kumandang azan maghrib hari ini insya Allah pada pukul 18:06 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu sembari menanti dan juga kita mempersiapkan diri menunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib kali ini, kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Qur'an bersama dengan Damar Karini Abdul Halim untuk surah Az-Zumar ayat ke-53 hingga ayat ke-54.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

يا فتاح يا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Masih banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pastilah aku akan potong tangannya."

Dalam kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: From RRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggar.

0: Basalea, Tinti, Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, pemerintah Kota Palu memperkuat pengawasan sektor mineral bukan logam dan bantuan melalui rapat koordinasi dan evaluasi bersama pelaku usaha. Sebanyak 14 perusahaan MBLB yang telah memiliki rancangan kerja dan anggaran biaya mengikuti rapat yang dilaksanakan di auditorium kantor Wali Kota Palu pada hari Kamis 3 September 2026. Rapat diinisiasi pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan Daerah dan membahas berbagai persoalan pengelolaan MBLB dari hulu hingga hilir. Kegiatan itu turut menghadirkan Kejaksaan Negeri Palu, KSOP Teluk Palu, perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, perwakilan KPP Pratama, serta Dinas SDM Sulawesi Tengah. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyamakan pemahaman. Kariba Kaupuna, kehadiran PT Indonesia Morowali Industrial Park terus menggerakkan perekonomian Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menunjang operasional di kawasan industri terintegrasi berbasis nikel. IMIP menyediakan konektivitas udara yang mendukung aktivitas perusahaan-perusahaan di dalamnya. Hadirnya fasilitas bandara domestik, PT IMIP dapat mempercepat mobilitas pekerja, manajemen mitra usaha, investor maupun pihak-pihak terkait. Kali ini pihak bandara domestik PT IMIP meresmikan penerbangan perdana dengan rute menuju Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al Jufri di Palu pada hari Kamis 3 September 2026. Perjalanan udara perdana itu menggunakan pesawat Airbus maskapai Super Airjet A320 dengan nomor penerbangan IU 2254 menuju Palu, memuat 158 penumpang dari kapasitas 180 kursi. Sampai subuh sarara Fesiamo Kareba Saliatinti Sapu Sasio Yaku Aarnoviantin Popeye kami panjili di Kareba Saliatinti Ruapulu.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung. Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
2: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

0: Eh, Om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu. Bahasa daerah itu bagian dari jati diri.

0: diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
1: Tapi teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
0: Tidak kuno, justru keren. Sekarang banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
1: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
0: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
1: Nuapa kareba le?
0: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
1: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita, memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

97,5 FM Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggan. Nih, sahabat budaya, kita di program Tes Satu Kali di malam hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu batik Tobungku dan motifnya ini berasal dari mana ya. Dan sahabat budaya, batik Tobungku sendiri dibuat dengan menggunakan ragam hias yang terdapat pada wadah kubur kayu persegi panjang yang digunakan sebagai wadah penguburan pada masa lalu, yang juga banyak ditemukan di situs gua Tokandindi, Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, sahabat budaya. Jadi pada wadah kubur kayu tersebut terdapat berbagai macam ragam hias yang digambarkan pada bagian penutup dan badannya. Wadah kubur Soronga yang memiliki ragam hias menunjukkan perbedaan status sosial dari orang yang dikuburkan, sahabat budaya. Jadi seseorang yang memiliki stratifikasi sosial lebih tinggi atau orang yang dihormati pada masa hidupnya, ia akan ditempatkan pada wadah kubur Soronga yang memiliki ragam hias. Sedangkan kalau kain tenun Tobungku sendiri yang dikenal dengan nama Hinoru merupakan produk Tobungku yang hilang dalam sejarah, sahabat budaya. Kata Hinoru sendiri bahkan tidak ada lagi dalam tata bahasa Tobungku. Itupun dengan produk yang tidak seorang pun orang dari suku Bungku punya dan tahu bagaimana bentuknya, sahabat budaya. Beruntung Yasser Sakita kemudian menemukan dokumen tertulis Belanda yang di dalamnya memuat dan menjelaskan tentang produk kain tenun Tobungku ini. Dan juga pada abad ke-19, Van der Hart ini juga mengatakan bahwa perempuan Tobungku sangat terampil, sahabat budaya, dalam membuat kain tenun yang tidak hanya mereka gunakan untuk keperluan pribadi tetapi juga untuk dijual. Ini, sahabat budaya, kapas untuk membuat kain tenun mereka dapatkan dari distrik Mondono dan juga Balante. Tradisi menenun yang dulunya dikenal sebagai istilah Mohoru merupakan mata pencaharian utama para perempuan Tobungku di masa lalu. Dan juga produk kain tenun yang mereka hasilkan bahkan menjadi produk unggulan yang diperdagangkan di luar wilayah Tobungku. Menariknya lagi, sahabat budaya, di daerah Halmahera Barat, Maluku Utara, ada salah satu jenis kain yang dinamakan dengan Ba'a Tobungku yang dijadikan sebagai warisan turun-temurun sejak awal abad ke-20, yang konon kain tenun tersebut masuk ke wilayah Ternate melalui perdagangan dari Tobungku di pesisir timur Celebes.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak kuda.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk kami yang selalu setia bersama kami di Perempat RRI Palu, dan nanti setelah ini kami akan ditemani oleh rekan Lili Lestari sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan saya Arnov yang tiba-tiba berdiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

0: Lea Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana sampai subuh sararah, kehadiran PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP terus menggerakkan perekonomian Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam menunjang operasional di kawasan industri terintegrasi berbasis nikel, IMIP menyediakan konektivitas udara yang mendukung aktivitas perusahaan-perusahaan di dalamnya. Hadir fasilitas bandara domestik PT IMIP dapat mempercepat mobilitas pekerja, manajemen, mitra usaha, investor maupun pihak-pihak terkait. Kali ini pihak bandara domestik PT IMIP meresmikan penerbangan perdana dengan rute menuju Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu pada Kamis 3 September 2026. Perjalanan udara perdana itu menggunakan pesawat Airbus maskapai Super Airjet A320 dengan nomor penerbangan IU2254 menuju Palu memuat 158 penumpang dari kapasitas 180 kursi. Kareba Kopuna sampai subuh sararah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengajak masyarakat menjadikan hemat energi sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana ini bukan hanya berdampak pada penghematan, namun juga menjadi investasi bagi keberlanjutan energi untuk generasi mendatang. Hal itu disampaikan saat mengikuti sosialisasi hemat energi tentang gaya hidup hemat energi di tengah masyarakat. Ini digelar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM bersama Suruni Kabinet Merah Putih Bidang 4 di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi pada Rabu 2 September 2026. Sampai subuh sarara, Vesiamo, Kariba, Salea, Tinti, Ruapuluh, Anteyaku, Lili Lestari.

sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Kabai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata, mo tesa ante bahasa tamboto. Mo ata sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo motota topo daa.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Komio di malam hari ini, edisi hari Kamis tanggal 3 September 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Oke, di malam hari ini kita ada di acara request lagu Nusantara, di mana Komio bisa bergabung di 0811 4560 3875 atau di 421621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah berdering dari tadi ya. Halo. Aduh, selamat malam. Ya. Iya, betul sekali. Diana, apa kabar dirimu? Alhamdulillah kalau dirimu sehat. Oke. Lagunya siapa ini? Lagu Manado. Judulnya apa itu? Jangan ambil Diana Polaki. Iya. Ah itu?
1: Cuma lagu nih.
0: Oh, cuma lagu dan.
1: Ada kan?
0: Ada untuk dirimu.
1: Itu.
0: Oh, yang perempuan.
1: Ya, ada. Yang Mbak Lili yang menyanyi.
0: Oh, iya. Orang tadi kau tutup. Bagaimana? Oke, semoga dia mendengarkan. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Diana. Aduh, luar biasa ya Dianaku di malam hari ini, sungguh apa ya, perhatian begitu ya kepada diriku. Aduh, sehat selalu ya Diana. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan Ibu Asmarani kalau tidak
2: iya,
0: salah.
2: Iya Mbak Lili.
0: Halo ya. Masya Allah. Oke, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Yang ceria-ceria.
0: Karena ada Suswiti. Oke, Ibu mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagu daerah Bugis.
0: Boleh.
2: Papo Jiku.
0: Papo Jiku. Oke.
2: Iya. Nanti orang yang kusuka.
0: Nanti saya putarkan Bunda, ditunggu ya lagunya.
2: Iya, makasih Mbak Lili.
0: Oke,
2: selalu ya
0: bersama
2: keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga ya Bunda Asmarani yang ada di Tudo. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo
3: Mbak Lili.
0: Iya. Betul sekali, dengan siapa ini?
3: Dari Tulo juga.
0: Ah, dari Tulo. Siapa itu?
3: Siapa?
0: Ibu Hanim.
3: Iya, betul.
0: Oh. Oke, Ibu Hanim apa kabar ini?
3: Kabar baik, seperti dirimu yang menyiap.
0: Alhamdulillah. Harus. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
3: Torang semua basudara.
0: Torang semua basudara.
3: Iya, Rama Islama.
0: Oke. Memang torang itu harus basudara. Oke, terima kasih.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, apa yang terjadi? Oke, dan lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
4: Halo, lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan Bapak Udin yang
4: iya,
0: ada
4: sayang.
0: Di Sibalaya. Apa kabar Bapakku?
4: Mati lampu di sini.
0: Oh, mati lampu. Kalau
4: iya.
0: Di Keraja Lemba tadi dari jam 3 kayaknya. Iya, dari jam 3 nanti menyala, nanti sudah setengah A.

0: 6. Aduh, lama sekali juga ya. Kalau di Sibalaya baru mati? Atau?
1: Dari tadi juga. Sekitar 7.
0: Oh, begitu. Berarti nanti jam-jam 9 itu, Bapak. Oke, dan jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu Bugis, saya.
0: Oh, lagu Bugis. Ya. Judulnya apa itu, Bapak?
1: Bulu Alau Natente.
0: Aduh, apa tadi?
1: Bulu Alau Natente.
0: Bulu
1: Alau Natente.
0: Alauna Tempe. Bulu Alauna Tempe.
1: Iya.
0: Artinya itu apa, Bapak?
1: Tidak tahu.
0: Oh, saya kira Bapak tahu. Oke, dan nanti saya putarkan Bapak, kita dengarkan bersama. Oke, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Udin ya, yang ada di Sibalaya. Sehat-sehat ya Bapak. Lanjut lagi, kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, baik.
2: Fokus lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali Bapak.
2: Bagaimana kondisi di situ? Baik saja.
0: Alhamdulillah, lagi baik-baik saja ini Bapak.
2: Oh, aku di sini baik-baik juga.
0: Oke. Ada salam ini Bapak dari Balumpewa.
2: Oh, sama 02.
0: Oh, ya.
2: Salam sayang juga dia.
0: Bagi rata, Joy.
2: Iya. 01 begitu juga ya.
0: Oh, begitu. 01 ini tidak tahu yang mana.
2: Buat 01 dan 02 yang sayang juga semua.
0: Oke. Okay. Iya. Karena terang kita... semua basudara toh. Iya. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
2: Saya mau dengar Tobelo Sudah Jauh.
0: Hah?
2: Tobelo Sudah Jauh.
0: Tobelo?
2: Iya. Tobelo Kyoko itu ya. Nanti carikan di situ.
0: Aduh, Bapak ini lagi.
2: Adakah?
0: Iya. Hyoko toh? Dari Hyoko. Iya.
2: Iya, buat 01 dengan 02. Salam paling sayang juga malam hari ini ya.
0: Akur-akur Joy.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Iya. Ya, assalamualaikum. Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali dengan Bapak Muhammad ya.
3: Mantap.
0: Oh, luar biasa. Apa kabar ini Bapak?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Dari mana saja Bapak baru ini muncul?
3: Tidak ada kemana-mana.
0: Tidak ada kemana-mana. Tapi ada di mana-mana.
3: Dimana-mana.
0: Oke, jadi sehat-sehat ini Bapak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagu Heri Rahman.
0: Heri Rahman judulnya apa itu?
3: Teenage Day.
0: Teenage Day?
3: Iya.
0: Teenage Day. Hah? Oke, ada untuk Bapak. Nanti ditunggu.
3: Iya,
0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Halo. Pokoknya gas.
4: Halo. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa ini? Joni ya?
4: Ya.
0: Oke. Joni apa kabar ini?
4: Kabar baik, lagi baru bangun.
0: Ya?
4: Lagi baru bangun.
0: Baru bangun?
4: Baru bangun.
0: Aduh.
4: Kecapean.
0: Luar biasa memang aktivitasnya.
4: Ya, pas bangun buka radio, suara yang balik ini.
0: Iya. Jadi ya. Maksud dan oke. Luar biasa, berarti mimpi indah tadi ini, Daneng.
4: Iya, tapi sehat-sehat ini kembali.
0: Iya, sehat-sehat. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagu daerah Batak.
0: Batak, apa judulnya?
4: Pulau Soput.
0: Ya?
4: Pulau Soput. Pulau Soput.
0: Oh, pulau?
4: Ulos. Pulau Soput. Iya, ada itu bisa diputar itu.
0: Oke, ada.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Request lagu Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Luar biasa dirimu ya. Dirimu lagi baru bangun.
5: Padam lagi lampu di sini.
0: Oh, begitu.
5: Iya, jadi main gelap-gelapan ini monitornya pakai HP.
0: Oke, kalau bulan di luar ada enggak?
5: Aduh, kalau bulan tidak ada.
0: Tidak ada.
5: Pakai HP.
0: Oke, dan
5: lagunya Takabek Gadi Rantau.
0: Takabek
5: Gadi Rantau.
0: Takabek Gadi Rantau.
5: Gadi Rantau dari Pangkalan.
0: Iya, nanti saya putarkan. Iya,
5: apa, Mbak Lili kan orang rantau.
0: Orang sini, saya lahir di Palu. Iya.
5: Oke, makasih Mbak Lili. Lestari.
0: Oke, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sebut Sarara, kita langsung saja ya ke lagu pertama kita di malam hari ini. Dari Diana ingin mendengarkan lagu Manado yang judulnya Jangan Ambe Kita Pilaki. Ambe Jo kalau dia bahugel. Bikin apa lagi? Ini dia cuma lagu Aduh, curhat katanya ya. Okelah, jadi buat Komio tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Yang hijau dan subur.
1: Hiduplah seorang ibu tua bersama anak perempuan satu-satunya. Desa itu sangat damai. Masyarakatnya hidup sederhana dengan saling membantu satu sama lain. Ibu tersebut dikenal sebagai sosok yang baik hati, pekerja keras, dan selalu bersyukur meskipun hidup mereka penuh dengan keterbatasan. Setiap hari sang ibu bekerja di ladang dan menjual hasil panen agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ia merawat anaknya dengan penuh kasih sayang sejak kecil. Berharap suatu hari anaknya tumbuh menjadi seorang yang rendah hati dan menghormati orang lain.
2: Darmi anakku, hari sudah mulai pagi. Bangunlah dan bersiaplah membantu ibu. Hari ini ibu harus pergi ke pasar membawa hasil kebun kita untuk dijual. Ibu, kenapa setiap hari aku harus ikut bekerja? Lihatlah anak-anak lain di desa ini. Mereka bisa memakai pakaian bagus dan hidup lebih nyaman. Aku merasa hidupku selalu berbeda dari mereka. Anakku, janganlah kamu menilai hidup hanya dari apa yang terlihat. Memang kita tidak memiliki banyak harta, tetapi kita memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kasih sayang dan keluarga.
3: Tetapi aku ingin hidup seperti orang-orang kaya, Bu. Aku ingin dihormati dan dipandang oleh banyak orang.
2: Kekayaan tidak selalu membuat seseorang dihormati, Darmi. Hati yang baik dan sikap rendah hati itulah yang membuat orang benar-benar dihargai.

0: Sepanjang perjalanan, banyak warga menyapa mereka dengan ramah karena mengenal kebaikan sang ibu.
1: Selamat pagi, Bu. Wah, hari ini membawa hasil panen lagi. Semoga dagangannya cepat laku ya.
2: Terima kasih. Semoga kebaikan kalian juga selalu dibalas dengan kebahagiaan.
3: Darmi semakin besar ya, Bu. Kamu harus selalu menyayangi

0: ibumu. Beliau sudah banyak berkorban untukmu.
1: Aku bukan anak kecil lagi. Jangan terus membicarakan ibuku seperti itu.
2: Darmi merasa malu karena berjalan bersama ibunya yang berpakaian sederhana. Ia tidak menyadari bahwa justru ibunya adalah seorang yang sangat dihormati karena kebaikan hatinya. Saat mereka berjalan, seorang pemuda melihat Darmi dan bertanya kepadanya.
3: Permisi Nona, apakah wanita tua yang bersamamu tadi adalah ibumu?
1: Bukan, dia hanya orang yang bekerja untuk keluargaku.
2: Mendengar perkataan itu, sang ibu terdiam. Hatinya sangat sedih karena anak yang selama ini ia cintai justru merasa malu mengakui dirinya sebagai ibu.
1: Darmi, mengapa kamu berkata seperti itu? Apakah kamu benar-benar malu memiliki ibu seperti aku? Ibu terlalu berlebihan. Aku hanya tidak ingin orang-orang melihatku bersama seseorang berpakaian seperti itu.
2: Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Sang ibu berjalan dengan langkah perlahan sambil menahan kesedihan. Air matanya jatuh bukan karena penghinaan yang ia terima, tetapi karena kecewa melihat perubahan hati anaknya. Di tengah perjalanan, sang ibu berhenti dan menatap langit.
1: Ya Tuhan, aku tidak ingin menghukum anakku. Aku hanya ingin ia sadar bahwa kesombongan dapat membuat seseorang kehilangan kebaikan dalam hatinya. Jika memang ini jalan agar ia menyadari kesalahannya, berikanlah pelajaran kepadanya. Ibu, kenapa berhenti? Cepatlah berjalan, aku ingin segera sampai di rumah.
2: Namun tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang dan suasana desa menjadi sunyi. Darmi mulai ketakutan ketika melihat sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya.
1: Ibu, apa yang terjadi? Kenapa kakiku terasa berat? Ibu, tolong aku. Darmi, anakku, apa yang terjadi?
2: Perlahan-lahan tubuh Darmi berubah menjadi batu. Ia menangis dan memohon kepada ibunya agar menolongnya.
1: Kepadamu, ibu, maafkan aku. Aku salah. Aku menyesal sudah berkata buruk. Tolong hentikan ini, Bu. Darmi, sejak kecil ibu selalu menyayangimu. Ibu berharap kamu berubah menjadi anak yang baik. Semoga hatimu yang kini menyesal menjadi pelajaran bagi semua orang.
2: Akhirnya seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Konon air mata yang mengalir dari batu tersebut menjadi tanda penyesalan seorang anak yang telah melupakan kasih sayang ibunya. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu mengambil pelajaran besar. Mereka sadar bahwa orang tua adalah sosok yang harus dihormati, bukan dilihat dari harta atau penampilannya.
3: Kisah ini akan selalu mengingatkan kita bahwa kesombongan hanya membawa penyesalan.
4: Benar. Jangan pernah melupakan orang yang telah berkorban dan menyayangi kita sejak kecil.
1: Semoga tidak ada lagi anak yang merasa malu kepada orang tuanya karena kasih sayang seorang ibu tidak dapat digantikan oleh apapun.
2: Demikianlah legenda Batu Menangis. Sebuah kisah yang diwariskan turun-temurun agar manusia selalu menjaga hati, menghormati orang tua, dan tidak menjadi seseorang yang sombong. Sebab kebaikan hati akan selalu lebih berharga daripada kemewahan dunia. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Legenda Batu Menangis dengan para pelakon Narator, Niketut Warni. Ibu, Wiwin. Darmi, Gita. Pemuda 1, Deden. Warga 1, Deden. Warga 2, Rafli. Penulis naskah, Warni. Teknik rekaman, Wahyu. Teknik montase, Indah Sukma. Produser, Ervina Sugi. Penanggung jawab umum, Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
4: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
5: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
6: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
7: Mau kemana? Korupsi nih.
8: Lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
3: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
9: Duta 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk mewakili Sulawesi Tengah.
10: Kegiatan ini kan muncul informasi dari pusat melalui BPMP Sulawesi Tengah dan Dinas Pendidikan. Sehingga kita coba mempelajari juknis yang dikirimkan dan mencoba ikut mendaftar. Jadi tidak ada terbesit bahwa kalau yang terpilih terakhir adalah SD Kelas 3 di Lombok.
9: Kemarin ada berapa SD yang mengikuti lomba ini,
10: Pak? Yang mengikuti lomba ini banyak sekali, Pak, karena dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah.
9: Oke, dan alhamdulillah dan impres 3 terbuli yang mendapatkan kemarin.
10: Alhamdulillah, tahapan terakhir yang tembus adalah SD impres 3 terbuli.
9: Oke, baik. Pak, ini
10: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, Pak, adalah program dari Direktorat SD yang diluncurkan oleh Bapak Menteri melalui lomba video. Ya, 7 kebiasaan ini terdiri dari yang pertama adalah bangun tidur, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga, yang keempat adalah makan sehat dan bergizi, yang kelima belajar, rajin belajar, yang keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh itu tidur cepat.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: untuk kaki sendiri kan menggunakan aplikasi itu atau menggunakan media sosial?
1: Pelanggan itu lebih ke WhatsApp kak, karena kan langsung. Gitu. Kalau untuk media sosial mungkin ada kak yang cuma tanya-tanya gitu dulu. Tapi memang untuk penjualan saya lebih ke WhatsApp langsung, WhatsApp bisnis. Gitu.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Ama, keren ini tampal ya. Pemandangannya, suasananya. Eh Burhan, pinjam dulu pilox mudan.
1: Coba apa? Kok ewang? Mau pinjam pilox?
0: Saya mau tulis namaku di jembatan ini supaya keren.
1: Keren matamu itu. Coba ya.
0: Biasa Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Ama, cuma sedikit juga tulisannya.
1: Ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kotanya kita mau bagus, mau gagah kalau semua orang modelnya kayak kok ini? Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
0: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku, kasihan?
1: Sana ya. Kopi gitu tulis di batu nisan saja.
0: Batu nisan?
1: Puas kau.
0: Hai, berarti mati itu.

Terima kasih kamu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita berada di pukul 22 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah. Dan mungkin pada jam-jam begini ada yang sudah istirahat. Selamat beristirahat. Dan untuk Komio yang masih bekerja atau lagi mendengarkan radio di Pro 4 RRI Palu, terima kasih masih setia mendengarkan kami di Pro 4. Dan pada kesempatan kali ini kita ada di acara Mututura sampai sebuah Sarara, dimana ruang kita berbicara tentang budaya, tentang adat istiadat. Dan Indonesia memang tidak pernah kehabisan cerita dari Sabang sampai Merauke. Hampir setiap daerah memiliki tradisi yang lahir dari hubungan manusia dengan alam. Nah, hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Ada tradisi yang berlangsung di laut, yang berlangsung di gunung, dan ada tradisi yang berlangsung di halaman rumah. Nah, kali ini kita akan menuju ke tanah Minangkabau sampai subuh Sarara di Sumatera Barat. Dan kita akan mengenal sebuah tradisi yang mungkin terdengar sederhana tetapi menyimpan begitu banyak makna, yaitu namanya Pacu Jawi. Nah, Pacu Jawi ini secara sederhana dapat dipahami sebagai tradisi memacu atau menjalankan sepasang sapi di area persawahan yang berlumpur.

Nah, sama sama Sarara, kalau kita mendengar kata pacu, mungkin yang terbayang adalah perlombaan. Ada garis start, finish, dan juga ada pemenangnya. Dan tentunya ada yang kalah. Namun menariknya, pacu Jawi ini tidak sesederhana itu. Tradisi ini bukan sekedar tentang siapa sapinya yang paling cepat, bukan semata-mata tentang siapa joki yang paling hebat. Dan bukan hanya tentang sebuah pertunjukan yang menghibur masyarakat. Di balik lumpur, sapi, sawah, dan sorak-sorai masyarakat, terdapat cerita tentang pertanian, gotong royong, hubungan manusia dengan hewan, kebersamaan, dan identitas budaya masyarakat Minangkabau. Nah, itulah yang akan kita bahas bersama dalam Mututura pada malam hari ini.

Sampai sebut Sarara, mari kita bayangkan sejenak kita berada di sebuah kawasan persawahan di Sumatera Barat. Nah, sawah baru selesai dipanen, tanam masih basah dan lumpur memenuhi permukaan. Di kejauhan terdengar suara masyarakat, sapi-sapi mulai dipersiapkan, joki berdiri di belakangnya, dan ada beberapa saat kemudian dua ekor sapi bergerak cepat membelah lumpur. Dan percikan lumpur terbang kemana-mana. Dan penonton bersorak, joki berusaha menjaga keseimbangannya. Nah, sebuah pemandangan yang mungkin terlihat ekstrim, tetapi bagi masyarakat setempat, ia merupakan bagian dari tradisi. Nah, inilah yang dinamakan Pacu Jawi. Nah, sahabat-sahabat Sarara, Pacu Jawi ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Minangkabau yang sangat menarik untuk dibicarakan. Dalam bahasa Minangkabau, Jawi berarti sapi atau lembu. Sementara pacu berarti kegiatan memacu atau menjalankan dengan cepat. Nah, maka sederhana dengan sederhananya Pacu Jawi ini adalah kegiatan memacu sapi di area persawahan. Namun ada yang paling menarik itu adalah Pacu Jawi umumnya dilakukan dengan sepasang sapi, bukan satu ekor sapi saja. Joki berada di belakang kedua sapi tersebut dan berusaha mengendalikan gerakan sapi dengan cara yang membutuhkan keterampilan dan keberanian. Nah, sahabat-sahabat Sarara, joki biasanya ini berdiri atau bertumpu pada bagian belakang sapi dalam kondisi tertentu. Ia bahkan harus mempertahankan keseimbangan di atas lumpur yang licin. Nah, bayangkan sahabat-sahabat Sarara, tanah yang berlumpur, sapi akan bergerak, tubuh harus tetap seimbang. Dan pada saat yang sama, joki harus mengendalikan dua ekor sapi agar bergerak searah. Tentu bukan pekerjaan yang mudah, karena itu Pacu Jawi ini bukan hanya membutuhkan sapi yang kuat, tetapi juga membutuhkan keterampilan manusia yang merawat dan mengendalikannya. Nah, tradisi ini memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan agraris masyarakat Minangkabau. Sawah bukan hanya tempat menghasilkan makanan, sawah ini merupakan bagian dari kehidupan. Dan di sanalah masyarakat bekerja, bertemu dan juga sosial terjalin. Dan dari lingkungan pertanian itulah kemudian lahir tradisi yang menjadi bagian dari identitas masyarakat. Nah, menariknya ini sampai subuh Sarara, Pacu Jawi biasanya dilakukan setelah masa panen. Dan artinya itu, tradisi ini tidak berdiri sendiri. Nah, ia memiliki hubungan dengan siklus kehidupan pertanian masyarakat. Nah, setelah bekerja di sawah, masyarakat berkumpul dan setelah panen ada ruang untuk merayakan kebersamaan. Dan tradisi ini menjadi salah satu cara masyarakat untuk menjaga hubungan sosial. Nah, jadi kalau kita melihat Pacu Jawi ini hanya sebagai balapan sapi, sebenarnya itu kita kehilangan sebagian besar cerita di baliknya. Karena Pacu Jawi ini adalah cerita tentang masyarakat, tentang sawah, tentang hewan ternak, dan juga tentang tradisi. Dan cerita tentang bagaimana sebuah komunitas menjaga identitasnya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, ada satu hal yang paling menarik dari tradisi Pacu Jawi ini, tempat pelaksanaannya. Nah, bukan di stadion atau di lapangan yang dibuat khusus, tapi melainkan di sawah.
Dan biasanya ini sawah yang digunakan adalah sawah yang kondisinya berlumpur setelah masa panen. Dan ia memberikan gambaran bagaimana tradisi masyarakat Nusantara seringkali tumbuh dari kehidupan sehari-hari. Tidak harus membuat tempat yang baru, membangun arena yang khusus, tetapi alam dan lingkungan sekitarnya justru menjadi bagian dari panggung budaya. Dan sawah ini menjadi arena, lumpur juga menjadi bagian dari pertunjukan, sapi menjadi bagian dari tradisi, dan tentunya masyarakat menjadi pelaku sekaligus penonton. Dan inilah salah satu kekayaan budaya kita, sebuah tempat yang bagi sebagian orang hanya dianggap sebagai lahan pertanian. Ternyata ini memiliki nilai sosial dan juga budaya yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat agraris. Nah, sawah ini bukan hanya tempat bekerja, sawah adalah ruang interaksi, ruang untuk bertemu dan juga saling membantu, dan tentunya masyarakat belajar memahami alam. Dan melalui tradisi seperti Pacu Jawi ini, hubungan manusia dengan lingkungan tersebut menjadi bagian dari ekspresi budaya. Oleh karena itu bisa melihat Pacu Jawi ini sebagai bentuk hubungan yang sangat erat antara manusia, hewan, tanah, pertanian, dan juga masyarakat.

0: dari Dewan Pembina dan juga dari Ketua Ibu Pembina. Saya ke Dewan Pembina dulu, kepada Ibu Hajah Siti Norma Marjanu, SHMSI, sebagai Dewan Pembina. Bunda, ini mungkin bisa cerita kepada kita, seperti apa sih latar belakang terbentuknya Ibu Pembina ini sendiri?
1: Tadi sama juga dengan paguyubannya,
0: yes.
1: Seluruh pembina Tokaili atau perempuan yang berasal dari suku Kaili. Kenapa suku Kaili? Karena wilayah Sulawesi Tengah, 12 kabupaten satu kota, ada 6 kabupaten, banyak warga ataupun suku Kailinya. Dan mayoritasnya ada di Kota Palu, isinya Sewindo Sulawesi Tengah. Kenapa kami bentuk LIBO ini adalah menyatukan persepsi, mengumpul perempuan dalam hal bagaimana kita melestarikan keragaman budaya di Sulawesi Tengah, suku Kaili. Kemudian kita menjaga keadaan kita, melestarikan bagaimana kita ke depannya membangun komunikasi yang baik agar budaya kita lebih maju dan berkembang ke depan.

Sahabat Sufu Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mututura pada malam hari ini. Nah, yang paling menarik untuk kita renungkan itu adalah apakah Pacu Jawi ini benar-benar sebuah perlombaan. Jawabannya itu tidak sesederhana itu. Dalam pelaksanaannya, kecepatan memang menjadi bagian dari atraksi. Namun Pacu Jawi ini tidak selalu menggunakan sistem perlombaan modern yang menentukan satu juara berdasarkan waktu tercepat. Dan ada aspek lain yang justru menjadi perhatian. Misalnya itu bagaimana sapi dapat berlari dengan baik, bagaimana sepasang sapi dapat bergerak searah, dan bagaimana joki ini mampu mengendalikan sapi. Dan dengan kata lain, Pacu Jawi ini lebih tepat dipahami sebagai tradisi dan pertunjukan budaya yang memiliki unsur kompetisi, bukan sekedar balapan seperti olahraga modern. Dan sampai sebuah sarara, disinilah kita belajar bahwa satu kata pacu ini bisa memiliki makna yang lebih luas. Tradisi tidak selalu harus diukur dengan menang atau kalah. Kadang tradisi ini justru menjadi ruang untuk memperlihatkan keterampilan, ruang untuk menunjukkan hasil perawatan dan untuk berkumpul, dan tentunya ruang untuk mempererat hubungan masyarakat. Dan untuk memahami Pacu Jawi ini, kita juga perlu memahami posisi sapi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Nah, sapi ini bukan hanya hewan yang selalu digunakan dalam kegiatan tradisi. Dalam masyarakat agraris, sapi juga memiliki hubungan dengan kegiatan pertanian dan juga ekonomi keluarga. Oleh karena itu, merawat sapi bukan pekerjaan sehari dua hari saja, tetapi sapi ini membutuhkan makanan, membutuhkan perhatian, dan juga membutuhkan perawatan. Dan sangat membutuhkan biaya tentunya. Dan seekor sapi ini akan dibawa mengikuti Pacu Jawi, perlu dipersiapkan. Dan pemilik harus memperhatikan kondisi tubuhnya, kekuatan kakinya, kesehatan, dan juga kemampuan bergerak. Dan tentu saja kebugarannya. Disinilah kita bisa melihat bahwa Pacu Jawi ini juga memberikan penghargaan terhadap kerja keras pemilik ternak. Nah, sapi yang tampil baik bukan hadir begitu saja, ada proses panjang di belakangnya. Ada orang yang memberikan makanan, ada yang membersihkannya, ada yang merawatnya, dan juga tentunya melatihnya. Jadi ketika masyarakat melihat sepasang sapi ini berlari di tengah lumpur, sesungguhnya yang mereka lihat ini bukan hanya pertunjukan beberapa menit saja. Ada kerja panjang yang berlangsung jauh sebelum acaranya dimulai.

Nah, sampai sebut Sararah, sekarang kita berbicara tentang sosok yang tidak kalah menariknya. Nah, siapa itu? Tentu saja jokinya. Nah, ini menjadi joki pacu Jawi bukan perkara berdiri di belakang sapi lalu membiarkan sapi berlari. Nah, joki ini membutuhkan keterampilan, ia harus memahami gerakan sapi, harus mampu menjaga keseimbangan dan juga memiliki keberanian dan harus bisa merespon dengan cepat. Nah, bayangkan ketika sapi mulai bergerak, tanahnya licin, lumpurnya bisa membuat kaki kehilangan pijakan dan gerakan sapi tidak selalu bisa diprediksi. Nah, joki harus terus menjaga posisi tubuh dan ini menunjukkan bahwa tradisi ini juga menjadi ruang pewarisan keterampilan dan generasi muda juga terlibat dalam tradisi akan belajar dari generasi sebelumnya.

Nah, sampai sebut Sarara, mereka belajar bukan melalui buku, tetapi melalui pengalaman. Nah, melihat, mencoba, berlatih, kemudian bisa memahami. Dan inilah salah satu bentuk pendidikan budaya yang berlangsung secara alami. Anak muda tidak hanya diberitahu bahwa pacu jawi ini adalah tradisi. Mereka ikut merasakan bagaimana tradisi itu dijalankan. Nah, kalau kita melihat sebuah tradisi budaya, seringkali perhatian kita hanya tertuju pada pertunjukannya saja. Padahal ada banyak orang yang bekerja di belakang layar, begitu pula dengan pacu jawi. Ada pemilik sapinya dan ada jokinya. Dan tentunya ada masyarakat yang mempersiapkan lokasinya. Dan ada penonton, pedagang, dan juga orang-orang yang membantu kegiatan. Dan semuanya memiliki peran, dari sinilah kita bisa melihat nilai gotong royong. Dan sebuah tradisi tidak akan bertahan kalau hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Ini membutuhkan komunitas, membutuhkan partisipasi, membutuhkan rasa memiliki. Dan yang paling terpenting itu adalah membutuhkan generasi penerus. Nah, kalau generasi muda tidak lagi tertarik, maka tradisi bisa perlahan kehilangan pelakunya. Karena itu, pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan mengatakan ini tradisi leluhur kita, tetapi harus dilanjutkan dengan bagaimana kita membuat generasi berikutnya merasa bahwa tradisi ini juga milik mereka.

Nah, sahabat Ibu Sarara, pacu jawi juga memiliki dimensi sosial. Dalam masyarakat, sapi yang memiliki kualitas baik dan mampu tampil dalam kegiatan pacu jawi dapat menjadi kebanggaan pemiliknya. Ada rasa puasnya, ada rasa kebanggaan, ada rasa penghargaan dari masyarakat. Dan karena merawat sapi hingga memiliki kondisi yang baik tentunya bukan sesuatu yang mudah. Dan disinilah mulai muncul sebuah bentuk prestasi sosial, namun tersebut tidak hanya tentang memiliki hewan yang bagus. Ada kerja keras di belakangnya tentang pengetahuan ternak, pengalaman, dan juga kemampuan merawat. Dan tradisi ini kemudian menjadi ruang di mana kemampuan tersebut diperlihatkan.

0: Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lah, Mami, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Oke, sampai jumpa Sarara. Kita berada di pukul 23 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan kita di acara Mututura pada malam hari ini. Nah, sampai jumpa Sarara. Budaya bukan sekedar pakaian adat. Budaya bukan hanya rumah tradisional. Nah, budaya juga bukan hanya tarian dan musik. Budaya adalah cara hidup, cara masyarakat bekerja, cara masyarakat berinteraksi, cara masyarakat memperlakukan alam, dan cara masyarakat menghormati leluhur. Dan Pacu Jawi ini menjadi salah satu contoh yang nyata. Tradisi ini lahir dari kehidupan pertanian masyarakat. Ia berkembang menjadi kegiatan sosial dan kemudian dikenal luas sebagai salah satu identitas budaya Minangkabau. Ketika kita menyebut Pacu Jawi ini, banyak orang langsung membayangkan Sumatera Barat. Sawah berlumpur, sapi, joki, dan masyarakat yang berkumpul, nah itulah kekuatan sebuah tradisi di mana ia bisa menjadi simbol sebuah daerah. Nah, sampai jumpa Sarara, perkembangan zaman membuat Pacu Jawi juga semakin dikenal oleh masyarakat luar. Bahkan visual tradisi ini sering menarik perhatian para fotografer dan wisatawan. Kenapa? Karena memang sangat unik. Bayangkan saja sapi berlari di tengah sawah berlumpur, joki berada di belakangnya, percikan lumpur juga berterbangan, masyarakat berada di pinggir arena, dan sebuah adegan yang secara visual sangat kuat. Namun ada hal yang paling penting yang perlu kita ingat ketika tradisi menjadi daya tarik wisata, jangan sampai budaya hanya dijadikan tontonan. Harus ada penghormatan terhadap nilai budaya dan juga masyarakat pemilik tradisi. Dan wisatawan datang bukan hanya untuk mengambil gambar saja, tetapi juga untuk belajar dan untuk memahami, tentunya ikut menjaganya. Karena pariwisata budaya yang baik bukan hanya mendatangkan orang, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal serta membantu tradisi tetap hidup.

Dan ada pertanyaan yang paling penting itu sampai sebesar arah, bagaimana pacu jawi bisa terus hidup? Jawabannya itu adalah ada pada generasi muda. Dan generasi muda perlu mengenal tradisinya, bukan berarti semua anak muda harus menjadi joki. Bukan berarti semua harus memelihara sapi, tetapi mereka perlu memahami cerita di balik tradisi tersebut. Anak muda dapat terlibat sebagai dokumentator, penulis, dan juga pemandu wisata, dan tentunya pelaku ekonomi kreatif, atau bahkan mungkin membuat konten digital yang memperkenalkan tradisi tersebut dengan cara yang menarik. Dan tentunya ada teknologi

Teknologi tidak harus menjadi musuh budaya, justru teknologi dapat menjadi alat untuk memperkenalkan budaya. Yang paling penting itu adalah informasi yang disampaikan harus benar dan tidak merendahkan dan juga menghilangkan konteks, tetapi menghormati masyarakat adat sebagai pemilik tradisi.

Nah, sahabat Zebo Sarara, kalau kita renungkan Pacu Jawi ini mengajarkan satu hal yang paling penting, bahwa manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Tradisi ini lahir dari sawah, sawah membutuhkan air, sawah membutuhkan tanah, dan juga tanah membutuhkan perawatan. Pertanian membutuhkan tenaga, dan kehidupan masyarakat membutuhkan kebersamaan. Dan semuanya saling terhubung, dan inilah yang sering disebut sebagai kearifan lokal. Dan kearifan lokal ini bukan hanya pepatah, ia bisa hadir dalam bentuk tindakan, dalam cara masyarakat bekerja, dan dalam cara masyarakat memanfaatkan lingkungan. Dan tentunya menjaga hubungan sosial dan bisa meneruskan pengetahuan. Karena Pacu Jawi ini menjadi salah satu contoh bagaimana kehidupan agraris dapat melahirkan kebudayaan.

Dan sampai sebesar Rara, setelah kita mengenal Pacu Jawi, ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu adalah tradisi lahir dari kehidupan masyarakat. Pacu Jawi tidak muncul begitu saja, ia tumbuh dari kehidupan agraris. Dan yang kedua itu adalah budaya membutuhkan komunitas. Tidak ada tradisi yang bisa bertahan sendiri. Yang ketiga itu adalah generasi muda memiliki peran penting. Dan tanpa generasi, tradisi akan kehilangan penerusnya. Dan yang keempat itu adalah hewan dan alam juga menjadi bagian dari kebudayaan manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi harus selalu memperhatikan kesejahteraan hewan dan juga lingkungan. Dan yang kelima, kita belajar bahwa budaya memiliki banyak wajah. Ada budaya yang tenang, ada budaya yang sakral, ada penuh dengan musik, dan ada pula budaya yang penuh dengan lumpur, suara sapi, serta sorak-sorak masyarakat. Dan semuanya itu adalah bagian dari kekayaan Indonesia.

0: saya juga alhamdulillah ya dengan Ibu Lian tadi, program yang Ibu tuju dari Ketua Lingkungan Dineto Kailin, Ibu, silakan program ini dituju.
1: Oh iya, prioritas bagi kami adalah bagaimana kami mewujudkan sebuah sinergitas antara budaya yang ada itu dalam ada tiga bidang penting. Yang pertama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, bagaimana dengan budaya ini, kearifan lokal yang ada, kita mampu merawat dan memajukan ketiga unsur ini, baik soal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana misalnya kalau persoalan ekonomi, bagaimana kita mewujudkan budaya ini menjadi sebuah ajang wisata yang otomatis akan meningkatkan taraf hidup keluarga atau masyarakat Kota Palu. Tadi Bu Dia sudah katakan banyak melakukan lomba dan lain sebagainya. Ini kan sebuah daya tarik, sebuah magnet untuk kita lebih tahu apa dan bagaimana sebenarnya budaya Kailin. Dan ini kalau kita seriusi ya, kita seriusi dan kita tindak lanjuti, tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi kita menjadikan budaya sebagai salah satu magnet untuk menarik wisatawan yang dari luar. Nah itu, jadi itu yang kami garap sekarang ini. Nah itu sinergitas program kami, tentunya tidak lepas dari pemerintah daerah. Dan juga nanti insya Allah kami ini, Libu ini memang dalam akhir tahun ini memang akan melakukan kunjungan ke Kota Palu. Ini ceritanya sudah lama loh, Bu. Ya, itu sebatas rencana. Nah ya, itu dia. Dan insya Allah kehadiran Ibu ini nanti tinggal menguatkan. Karena apa yang menjadi program Ibu ini alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Ibu kita tercinta.

Nah, sama sepupu Sarara, setiap tradisi pasti menghadapi perubahan zaman. Tidak ada budaya yang benar-benar berhenti. Masyarakat berubah, teknologi juga berubah, cara hidup berubah, ekonomi berubah, dan begitu juga dengan cara sebuah tradisi diperkenalkan kepada masyarakat luas. Tantangannya itu adalah bagaimana tradisi tetap hidup tanpa kehilangan jati dirinya. Ini bukan pertanyaan yang mudah, tradisi memang boleh berkembang. Tetapi nilai dasarnya perlu tetap dijaga, Pacu Jawi juga boleh dikenal wisatawan, boleh masuk media sosial, dan boleh menjadi bagian dari promosi budaya. Tetapi masyarakat harus tetap menjadi pusatnya, jangan sampai tradisi hanya menjadi dekorasinya saja. Karena budaya ini tanpa masyarakat, pemiliknya itu hanyalah pertunjukan. Tetapi budaya tetap hidup di tengah masyarakat adalah identitasnya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, tata rasa kita sudah di sampai penghujung acara di malam hari ini. Hari ini kita berjalan jauh ya ke tanah Minangkabau tentang mengenal Pacu Jawi, sebuah tradisi yang mempertemukan sapi, joki, sawah, dan juga lumpur, ada masyarakat dan kebudayaannya. Dari Pacu Jawi kita bisa belajar bahwa sebuah tradisi tidak pernah hanya memiliki satu cerita saja. Sampai sebuah Sarara, di balik sapi yang berlari ada tangan yang merawatnya. Di balik joki yang berani ada keterampilan yang diwariskan. Di balik sawahnya juga ada lumpur dan tentunya ada kehidupan petani. Dan di balik keramaian masyarakat ada kebersamaan. Dan di balik tradisi yang diwariskan ada sebuah identitas. Karena Pacu Jawi ini mengingatkan kita bahwa budaya bukan benda mati, budaya hidup karena manusia menjalaninya, dan budaya bertahan karena masyarakat mencintainya. Dan budaya diwariskan karena generasi muda bersedia mengenalnya. Dan mungkin kita tidak tinggal di Minangkabau sampai sebesarara, mungkin kita tidak pernah menjadi joki Pacu Jawi. Mungkin juga kita bahkan belum pernah menyaksikan langsung sapi berlari membelah lumpur di tengah sawah. Tetapi kita bisa mengambil pelajaran yang sama bahwa dimanapun kita berada, jangan biarkan tradisi yang menjadi identitas masyarakat hilang karena zaman berubah. Dan tentunya kenali, pelajari, hormati, dan juga wariskan, karena ketika sebuah tradisi hilang, yang hilang itu bukan hanya sebuah pertunjukan. Yang hilang itu bisa jadi adalah cerita tentang siapa kita. Jadi tetaplah cintai budaya daerah kita, tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan tradisi. Dan jangan lupa, sahabat-sahabat Sarara, budaya bukan sekedar warisan dari masa lalu, tetapi titipan untuk masa depan. Terima kasih untuk komunitas semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Saya pamit dari ruang dengar Komio. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Sampai sebut Sararah, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu, di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini. Hari Jumat 4 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Jumat 4 September 2026. Sawarni akan temani Komio pagi ini hingga tuntas nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Doa apa karibah sahabatku, mudah-mudahan karibah Nabelu saya selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu mengucap syukur kepadanya atas anugerahnya yang luar biasa. Kita masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar, rekan-rekan penyiar, operator ya, yang sudah memulai aktivitasnya hari ini ya, yang akan menemani Pemiu sampai nanti batas waktu yang ditentukan. Dan tak lupa juga kami jumpai saudara-saudaraku umat muslim, tentu juga Pemiu lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun info program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini, pukul 5 kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an, nanti pukul 4 juga akan bergabung dengan program Satu Palu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan musik religi dan juga Mutiara Pagi Islami sampai di jam 6 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, Nuapa Kariba Palu. Apa kabar Palu? Tentu dengan informasi-informasi teraktual dan terkini yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Kumiu. Jam 7 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, lanjut Nuapa Kariba Palu season kedua. Sampai di jam 8 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam 8, sarapan UPM Poi dalam bentuk obrolan. Nanti kita akan mengangkat satu topik, perceraian, jalan keluar atau pilihan terakhir. Sampai di jam 9 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, lanjut sarapan UPM Poi season kedua. Topik kita masih sama ya, perceraian, jalan keluar atau pilihan terakhir. Kemudian sampai di jam 11, jam 10 lagu Indonesia Raya. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas Depar 2 dan Depar 4 nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, itulah informasi program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini. Dan baik, sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Satu Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an.

Uncle!

0: menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.
1: Menghadirkan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, momentum menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Silakan pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi nafsira. Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di subuh yang penuh berkah ini kita dipertemukan oleh Allah dengan program yang Allah muliakan untuk kita semua, yaitu dakwah atau tausiah atau tadhkirah dalam bahasanya Allah, sebagai alat untuk mempertemukan, mempersatukan kita semua sebagai hamba Allah. Semoga kehadiran kita membawa berkah. Selawat dan salam kita kirimkan kepada utusannya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Maulid hari ini menjadi sebuah tema besar umat Islam yang bermakna kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah SWT tidak sekedar menghadirkan beliau sebagai sosok, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan cuma manusia saja, bukan cuma mukmin muslim saja, tapi alam ini akan terselamatkan, akan menjadi damai, tenang, adil, dan bersatu ketika ajaran Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah umat manusia, baik di keluarga, diri kita, lingkungan, negeri, bahkan dunia hari ini sedang bingung mencari sebuah ajaran. Maka Maulid adalah tawaran bagi tata kelola dunia agar kembali kepada sang sosok yang pernah mempersatukan, baik dalam kehadiran di Mekah dan Madinah, dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin yang lurus bernama Khulafaur Rasyidin. Empat pemimpin dunia telah mempertemukan kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itulah yang menjadi tema yang baik pada subuh yang penuh berkah ini. Baik diri kita, keluarga kita, dan kaum muslim dimanapun berada, ada amanah dari Allah, dari Nabiullah Muhammad SAW, menjadi rahmat bagi seluruh alam, sehingga kehadiran kita ditunggu untuk dunia ini penuh dengan kasih sayang.
1: Baik, baik. Bisa dikatakan pakai bagaimana cara kita juga mungkin menerjemahkan ya nilai-nilai dari pastinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, terkait mengenai momentum Maulid Nabi di tahun 2026 ini. Baik Pak Kiai, kita coba menyapa di line telepon kita ini di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami, bagi pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami di acara Mutiara Pagi siaran berjaringan yang disiarkan langsung dari SPRRI Bau-Bau. Baik Pak Kiai, kita coba menyapa dulu, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, Mutiara Pagi dengan siapa dan di mana ini?
3: Oh, di Muhammad, di Kota Bau-Bau.
1: Baik,

0: biasanya kita bisa lamai. Kami kemarin juga tanggal 1 September kemarin kan saya jalan-jalan di pasar yang mustahil saya punya itu yang dari kaca pesan juga sambar motor apa semua terus dikerasi nah, jadi itu bagaimana Islam rahmatan lil alamin bagi orang bilang kita teroris. Terima kasih banyak.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Albert sudah juga berpartisipasi bersama kita di acara Mutiara Pagi. Baik Pak Kiai, sudah tangkap ya pertanyaan dari Pak Albert ini, silakan Pak Kiai.
2: Baik, alhamdulillah sebuah ujian besar bagi umat Islam hari ini menghadirkan Islam yang dunia khususnya orang Islam hari ini masih berprasangka buruk terhadap ajarannya sendiri. Ya, sehingga Rasulullah SAW adalah manusia yang paling banyak dibenci, paling banyak tidak disukai, dan itu sudah menjadi sunatullah. Ya, olehnya itu sebagai umat Muhammad, ya kita harus hadir, tidak ada lawan, tidak ada musuh dalam kehidupan kita. Yang ada adalah kata Allah, wa tawassaw bil marhamah, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ya, antar mereka dengan kebenaran, dengan kesabaran dan kasih sayang. Sehingga satupun respon buruk dari umat manusia pada zaman itu, tidak ada satupun yang menjadi lawan Rasulullah. Kan dia sadar bahwa kehadirannya bukan untuk menjadikan lawan, tapi menjadi rahmat. Ya, alhamdulillah. Dari akhlak mulia itulah banyak orang yang hari ini jatuh hati sejak zaman Nabi dan insya Allah sampai hari kiamat. Nah, itulah yang harus kita hadirkan kepada Bapak tadi. Ya, semua itu adalah ujian kita dan hadirkan dengan ujian itu. Jangan pernah ada lawan, ada musuh. Karena mereka menjadi lawan hari ini bukan karena apa, karena mereka tidak paham. Itulah yang Rasulullah hadirkan ketika di awal Islam.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Mungkin momentum Maulid Nabi ini momentum untuk memperkuat persaudaraan maupun juga toleransi begitu Pak Kiai ya.
2: Iya.
1: Baik. Pak Kiai kita tahan dulu, sepertinya sudah ada juga yang ingin berpartisipasi bersama kita ini. Halo, selamat pagi Mutiara Pagi. Baik, terputus. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon yang sama di 0402-2823-994. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Dinda Yuda.
1: Baik, Mutiara Pagi. Dengan Ibu siapa dan di mana ini?
3: Dengan Bunda Hani.
1: Baik, dengan Bunda Hani. Sudah dengar ya topik kita ini, Bunda Hani ya?
3: Terima kasih ya.
1: Langsung saja nih, apa yang ingin dipertanyakan kepada Pak Kiai di pagi ini, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
3: Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat selalu bersama keluarga. Semangat.
2: Amin. Ya, baik. Amin. Amin.
3: Di kuliah subuh ini agar kita ini mengaku umat muslim.
2: Amin.
3: Dan ketakwaan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin. Amin.
3: Terima kasih atas tasbihannya.
2: Amin.
3: Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengapa kita tidak jalankan sunnah-sunnahnya Nabi dan kita pelajari ajaran-ajaran dalam agama Islam dan kita menjauhi yang dari tidak ada dalilnya dan tidak ada dihadiskan oleh Nabi sunnah-sunnah Nabi ini dengan hari maulid kelahiran Nabi seharusnya kita mengaku umat muslim menjauhi dari segala maksiat dan tidak ada amalannya dan tidak ada manfaatnya. Kita ajarkan kepada sesama muslim kita kebaikan dan bekerja mencari rezekinya Allah agar kita ingin mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Yang sama pertanyaan Pak Ustaz. Kita ini tidak berbuat apa-apa dan kita hanya diam. Tapi banyak sekali Ustaz, orang selalu ini memanfaatkan kita seakan-akan kita ini orang bodoh yang tidak ada kita tahu apa-apa karena mereka sudah punya fasilitas semua mobil, harta banyak tetapi kita ini seakan-akan kita diremehkan dan kita kita diare-are kita dipandang enteng tapi saya apa yang saya yakinkan pada diri saya dan saya melindungi keluarga saya agar jangan dimampaskan oleh orang yang

0: ya musik yang orang-orang memanfaatkan keluarga saya. Saya tidak pernah ridho. Saya mencari ridhonya Allah semata-mata. Saya menjauhi semua dan saya sudah paham apa yang mereka lakukan. Bagaimana Pak Ustaz? Bukan saya membenci. Bukan saya apa. Apa yang saya punya keyakinan dalam hati, dalam diri, pikiran dan perasaan saya ini Pak Ustaz, saya menjauhi, bukan saya sombong. Karena apa yang mereka lakukan tidak ada disunahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, agar kita yang mengaku mat muslim menjauhi dari musik-musik dari kemaksiatan. Mohon pencerahannya, terima kasih Pak Ustaz. Dan saya selalu di dalam diri saya Ustaz, kalau saya diam itu HP. Saya diam dan saya kasih bunyi pikir, saya tidak lakukan maksiat-maksiat. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, mohon maaf Binda. Lalu panjang pertanyaan saya, agar kita yang mengakmat muslim sadam dan bertobat. Terima kasih pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani di Kota Kendari ya. Baik, Pak Kiai, ini mungkin masalah sifat ataupun juga sikap manusia kayaknya, pandangan ya. Silakan Pak Kiai ini.
2: Ya, alhamdulillah. Jadi Bunda Hani, ya, sebuah pesan dari Allah ya. Fad'ullah muhlisin alahuddin walau karihal kafirun. Ketika kita mengajak ke jalan Allah, ketika kita menjalankan agama Allah, ada salah satu sunatullah. Apa itu? Ketika kita ikhlas menjalankan agama ini, kata Allah, walau karihal kafirun, banyak orang yang kariha, yang benci dengan kita. Ya, sebenarnya bukan orang benci, tapi kitalah yang sedang diuji oleh Allah SWT. Ya, apalagi kalau kita sedang meniti jalan keimanan, ya, saudara kita yang baru masuk Islam atau kita yang belajar menjalankan sunnah tadi, ya, mewujudkan kasihnya Allah. Allah tidak kasih kita kekayaan, tapi Allah kasih kita ujian. Ya, dan itulah wujud cintanya Allah. Kenapa mereka membenci, kenapa mereka memusuhi, berprasangka buruk? Karena Allah ingin agar kesabaran kita, keikhlasan kita, keistiqomahan kita diuji oleh Allah supaya meningkat. Sehingga dengan hadirnya mereka hari ini, tanda Allah sayang dengan kita. Sehingga keakraban kita dengan Allah agar makin terjaga ya, dari apa yang Allah ujikan kepada kita. Nah, olehnya itu kepada Bunda Hani, selamat untuk menjalani ujian dan dekatkan terus kepada Allah. Insya Allah semuanya akan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Baik, intinya bersabar juga begitu ya. Iya. Baik, pakai ini masih berhubungan juga pertanyaan dengan Bunda Hani ya, tapi kita tahan dulu, langsung saja kita coba menyapa dulu di line telepon kita ini. Baik. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bung Yuda.
1: Baik, mutiara pagi dengan Pak siapa dan di mana ini?
3: Andis.
1: Baik, dengan Pak Andis. Baik Pak Andis, langsung saja nih, apa yang ingin ditanyakan bersama Pak Kiai di pagi ini, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andis.
3: Kita akan mengetahui bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memang rahmatan alamin untuk sekalian alam. Tetapi kita sesama muslim pun kadang tidak mau melaksanakan itu ya. Masih banyak yang sirik, masih banyak yang ya, seperti yang katakan Bintang tadi. Ya, kita semua kan tugas kita di dunia ini ada dua macam. Abdullah hanya mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Rahmatan lil alamin. Sifatul fil ars. Ya, kedua itu halifatul fil ars. Kita semua ada pemimpin. Pemimpin dari sendiri. Kehidupan tangga, memimpin organisasi masyarakat, memimpin organisasi pemerintahan dan yang lain-lainnya. Semuanya kan bertanggung jawab pada Yang Maha Kuasa. Tetap kadang kita memimpin diri sendiri kita sekali untuk menjadi yang baik. Menyalankan apa yang disediakan Nabi kita, sehingga kita bisa disebut sebagai Al-Amin misalnya, yang dapat itu. Itu saja. Jadi bagaimana itu supaya kita pakai, supaya kita yang menjalankan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini juga terkait pandangan ya, ataupun juga pendapat mengenai Maulid Nabi ini. Ada yang merayakan dan ada juga yang tidak ini. Silakan Pak Kiai ini. Apakah beda juga ini ya?
2: Silakan. Iya, sebenarnya merayakan secara kemasyarakatan itu adalah budaya ya. Ya, budaya yang ada di negeri kita. Dan budaya itu atau adat kebiasaan itu tergantung kontennya atau isinya. Kalau isinya itu banyak manfaat, dia akan hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ketika konten atau isinya banyak maksiat, banyak kemungkaran, ya banyak keburukan, maka meninggalkannya itu juga sesuatu yang ya tidak ada masalah. Artinya bukan sesuatu yang wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Begitulah duduk persoalannya. Sehingga saudara yang melaksanakan silahkan, yang tidak juga silahkan. Cuma dalam konteks tadi, realita masyarakat hari ini antara idealitas Islam yang Allah hadirkan lewat sosok Nabiullah Muhammad dengan kondisi real di masyarakat sangat terjadi kesenjangan yang sangat jauh. Islam ini rahmat bagi seluruh alam, tapi umat muslim ini jangankan seluruh alam, kadang dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, di kantor dengan teman-teman kantornya, ya kehidupannya penuh dengan kebencian, kedengkian, permusuhan. Menjawab dari kondisi ideal dalam Quran, hadis dan realita itu, itulah butuh momentum dakwah, dan salah satunya adalah merayakan Maulid. Apa intinya Maulid itu? Mengenalkan kembali, mengupdate kembali bahwa tidak akan terjadi rahmat dalam diri, keluarga, di kantor, di mana saja kalau kita tidak mengamalkan ajaran yang terbaik di dunia ini yang Allah turunkan. Itulah ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam menjalin hubungan baik kita dengan Allah, Abdillah, maupun dalam merekatkan hubungan sesamanya. Karena itulah yang bisa menjaga diri kita, rumah tangga kita, kantor kita, negeri, bahkan dunia ini. Dia akan terjaga ketika ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melekat pada kepribadian seluruh umat manusia. Terima kasih.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Andis sudah juga berpartisipasi bersama kami. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan Pak Andis ya. Semoga saja pendengar juga ini bisa juga menginspirasi kita ya, bagaimana caranya kita juga menjalankan kehidupan kita sehari-hari dalam rangka Maulid Nabi ini, agar kita juga tidak terprovokatif ataupun juga tidak ada ujaran kebencian lah pastinya Pak Kiai.
2: Baik, baik.
1: Baik, kita coba menyapa lagi di belakang Pak Andis, ada siapa lagi ini? Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, mutiara pagi, Bang Zuda.
1: Baik, mutiara pagi dengan Faiz di Lakudo, Buton Tengah. Baik, langsung saja nih Pak Faiz.
2: Waalaikumsalam, Pak Faiz.
4: Tentu melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah berkehidupan, bermasyarakat dan bersosial, Pak Ustaz. Ini saya mau kasih pertanyaan untuk kita, mau menjelaskan kepada Pak Ustaz. Saya ini Pak Ustaz kan di samping saya aktif bersosialisasi di masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Saya juga aktif bersosialisasi di media konferensi, dalam hal ini di jalur telepon. Nah, terkadang kalau kita berteman di udara ini, ada hal di waktu tertentu disampaikan kepada orang lain berbeda dengan apa yang disampaikan kepada saya. Di sisi lain, apa yang disampaikan kepada dia lalu disampaikan kepada orang lain, itu juga hal yang berbeda. Nah, seperti kayak di obok-obok lah bahasa kasarnya begitu, Pak Ustaz. Nah, jadi pertanyaan yang saya, Pak Ustaz, cara apakah yang saya harus tempuh? Apakah saya menghindar atau tetap menjamin hubungan silaturahmi dengan orang di masjid, Pak Ustaz? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini mengenai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di Indonesia ini merayakan Maulid Nabi itu kayak hening-hening saja, Pak Ustaz. Maksudnya kayak biasa saja. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok Nabi yang menjadi teladan, dan kita mencontoh kayak apa, menjadi suri teladan untuk umat Islam di muka dunia ini, Pak Ustaz. Nah, tapi kalau hari-hari lain, apa? Itu umat Islam itu dengan begitu gegap gempitanya merayakan seperti malam tahun baru. Akan ikut merayakan bersama-sama dengan orang di sebelah sana.
2: Iya, baik.
4: Ya, mungkin tolong dikasih banyak Ustaz dari perspektif Islam. Ya, demikian Ustaz, ya. Bang Zuda, Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung atau Pak Faiz ya, di Kabupaten Buton Tengah, di Lakudo. Ada dua pertanyaan ini menghadapi bisa dikatakan orang yang bermuka dua ya. Dan pertanyaan yang kedua tadi ini terkait Maulid Nabi ini di Indonesia, perayaannya katanya hening-hening saja, berbeda dengan hari-hari lain. Silakan Pak Kiai.
2: Baik, Alhamdulillah Allah SWT berpesan pada kita ya, innama manattaqullaha wa kumu ma'as-shodiqin. Hai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan selalulah kalian bersama orang yang siddiq ya. Siddiq itu artinya lisan, hati dan perbuatan itu separalel gitu, seia dan sekata gitu. Ya. Ya, tapi ada orang yang sebaliknya, lain di lisan, lain di hati dan lain yang dikerjakan ya. Itulah orang yang Allah bahasakan sebagai nifak atau munafik dalam pelakunya ya. Sehingga hidup itu adalah pilihan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah memandu kita untuk mencari pilihan yang terbaik. Insya Allah semuanya baik ya. Tapi ada yang terbaik. Apa ciri kebaikan itu? Orang ini ketika kita berinteraksi, kita berkawan, berteman, kebaikan kita terjaga. Kita tidak terjebak dalam mungkin ghibah, fitnah, namimah, dosa-dosa yang mengerikan nanti ketika kita di akhirat. Kita dituntut oleh Allah ketika kehidupan kita penuh dengan penyakit sosial tadi. Fitnah Allah benci, ghibah Allah benci, namimah adu domba Allah benci, hasad atau iri dengki Allah benci juga. Apalagi sampai tajasus mencari aib-aibnya orang, itu sangat dibenci oleh Allah. Majelis-majelis demikian hindari. Ya, kemudian kita cari majelis-majelis yang banyak membicarakan tentang ayat-ayat Allah dan hadis dari Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, ya dimanapun kita berada, ada majelis itu di tengah-tengah umat Islam. Pergilah ke sana dan carilah kebaikan di majelis atau di tempat perkumpulan itu. Itu saran. Kemudian yang kedua tadi, masalah maulid yang terjadi. Ya memang itulah perjuangan kita ya. Sebenarnya kita tidak bisa mengukur ramenya sebagaimana tahun baru sebagainya ya, euforianya istilahnya ya. Tapi kita mengukur bagaimana antusias masyarakat dalam mengaktualisasikan kepribadian Nabi. Karena hari ini di era medsos, dunia Islam dalam ujian besar. Kenapa? Karena dunia hari ini sudah melirik Islam. Itu terbukti di negara-negara paman Sam yang Islam minoritas, bahkan kita dicap buruk. Justru di sanalah ada berapa tempat Allah hadirkan pemimpin-pemimpin Muslim, khususnya di New York ya, yang menghebohkan. Hari ini ada berapa negara-negara paman Sam yang heboh. Kenapa? Karena itulah orisinal ajaran kita. Islam merangkul, Islam mempersatukan, Islam menyelamatkan. Islam adalah agama keadilan, menjaga agar semuanya utuh, baik marwah manusia, alam, kemudian marwah siapapun. Dan itulah yang Allah hadirkan dalam bahasa tadi ya, rahmatalil alamin. Semua akan selamat, agama yang berbeda, suku yang berbeda, kekayaan ekonomi, bahkan status sosial, semua akan diatur oleh Islam dengan penuh kasih sayang. Itulah yang harus kita hadirkan.
1: Baik, baik. Terima kasih Bung atau Pak Faiz sudah berpartisipasi juga bersama kami. Baik, Pak Kiai, ini sudah ada juga yang, aduh. Sebelum saya bacakan di line WhatsApp ini, sudah ada juga yang gabung di line telepon. Kita coba menyapa dulu di line telepon kita ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Sabalan di mana ini?
5: Masih hubungannya dengan.
1: Baik.
5: Yang pertama tadi ini semua hubungannya dengan hubungannya dengan kepemimpinan. Ya, tahu Nabi kita itu mengajarkan siddiq, amanah, fathonah, tablik. Tetapi bagaimana dengan misalnya mengkomunikasikan isu empat ciri kepemimpinan Nabi itu hubungannya dengan kaum muslim kita yang lain yang masih menganggap Maulid itu adalah bid'ah. Terima kasih Pak Kiai, mohon penjelasan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai ini sudah tangkap ya. Silakan Pak Kiai, masalah kepemimpinan ini, apalagi terkait dengan bid'ah lagi.
2: Ya itulah kekayaan umat Islam ya. Jadi alhamdulillah salah satu ujian umat Islam adalah khilafiyah ya, perbedaan dalam sudut pandang setiap tema-tema sentral dalam Islam. Tapi Allah sudah memandu kita ya. Ya. Namna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Sesungguhnya kalian itu bersaudara, perbaikilah persaudaraan kalian ya. Ya, sehingga perbedaan dalam melaksanakan aktivitas di umat khususnya dalam menjalankan agama ini ya, yang sifatnya furu'iyah dan khilafiyah, ya memang perlu kebijaksanaan dari kita. Ya, karena umat harus didewasakan. Mana yang prinsip yang tidak boleh kita saling menyalahkan, mana yang kita harus bijak, kita saling menghargai, kan gitu. Apa yang tidak bisa kita berbeda, dia adalah risalah. Ya, kewajiban kita menjalankan Islam, sholat, ya puasa dan sebagainya. Di tengah-tengah masyarakat ada namanya dakwah, tausiah, pendidikan, ya kemudian ekonomi, ya tolong menolong kan. Ya, dalam konteks di tengah masyarakat disitulah akan banyak ijtihad dari para ulama. Yang ditanyakan tadi adalah masalah bid'ah. Ya, hubungannya dengan perayaan Maulid. Ya, jadi Maulid itu adalah hak Nabi itu memang lahir. Merayakan itu adalah budaya. Tapi kontennya itu adalah dakwah, dan dakwah itu adalah hak, kewajiban yang tidak boleh kita tolak, dia kewajiban. Cuman apa yang menjadi stigma tadi itu metode dakwah. Dalam bahasa kita adalah manhaj ya. Ya, dalam berdakwah banyak Allah hadirkan. Ya termasuk kita di RRI ini kan kalau dibilang bid'ah juga ini. Nabi tidak pernah hadir di RRI. Sebagaimana perayaan di anu ya.
1: Apalagi jadi, kita pakai mic begitu ya.
2: Iya, itulah. Jadi media online, media massa, kemudian perayaan di masjid-masjid, kemudian ada orang bikin konten berupa film-film, sesuatu yang baru. Tapi kalau kontennya adalah dakwah tausiah, sesuatu itu adalah hal yang harus kita bijaksana dalam perbedaan. Ukhuwah lebih dahulukan daripada perbedaan dalam menjalankan apa yang menjadi pokok isi dalam Quran.
1: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andis sudah kembali berpartisipasi juga bersama kami ya. Baik, saya coba bacakan juga yang sudah berpartisipasi bersama kita ini Pak Kiai di pagi hari ini. Ini dari hamba Allah karena tidak ditulis namanya ya.
2: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Terkait topik kita ini saya juga ingin bertanya ini, pertanyaannya ini di tengah maraknya informasi provokatif ataupun juga kebencian ataupun perdebatan di media sosial, bagaimana kita bisa meneladani sikap Nabi dalam menjaga lisan maupun juga menyikapi perbedaan. Sedangkan pertanyaan kedua ini, bagaimana semangat rahmatan lil alamin dapat juga diwujudkan oleh generasi muda khususnya dalam kehidupan sekolah, kampus, lingkungan kerja dan juga masyarakat. Silakan Pak Kiai.
2: Ya alhamdulillah, yang pertama tadi informasi yang begitu kencang ya, ada pesan Rasulullah SAW, mangkan bil akhir falyakul khairan liyasmut ya. Kalau kau beriman terhadap hari akhirat, maka dengan lisan-lisan kalian berbicara yang baik atau diam. Ya. Sebuah sikap dalam konteks self control ya, mengendalikan diri kita dengan derasnya kencangnya arus informasi hari ini. Ya tetap kita harus berpikir sehat. Karena bagaimanapun itu adalah ujian, bisa jadi itu juga ada rahmat bagi seluruh alam adanya informasi yang cepat hari ini. Sehingga untuk kaum muslimin yang aktif bermedsos ya tetap harus mempertimbangkan ya mayal fisimin qaulin ila rabbi wa atid. Apa yang kau ketik, apa yang kau ucapkan, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah nantinya. Ya, kalau sesuatu itu membuat keruh suasana, menjadi rusak hubungan, silaturahmi sebagainya, jangan disampaikan, jangan diketik, jangan di-share. Tapi kalau sesuatu itu membawa kebaikan, kemaslahatan, yang putus jadi tersambung, yang beku menjadi cair, yang tidak boleh menjadi beruhwah, maka sampaikanlah kebaikan itu. itulah yang diharapkan oleh Rasulullah kepada kita dalam memanage informasi-informasi, apalagi bernada kabar berita. Harus betul-betul tabayun sehingga tidak terjebak dengan, ya orang bilang framing ya, si A si B harus kita bully, harus kita jatuhkan marwahnya. Tidak begitulah Islam menyikapi dalam bermedsos atau bermedia sosial. Ya, kemudian yang kedua tadi
1: bagaimana semangat rahmatan dan alamin dapat diwujudkan oleh generasi muda, khususnya dalam kehidupan sekolah, kampus, lingkungan kerja maupun juga masyarakat.
2: Ya, alhamdulillah saya kira Islam ini bisa hadir di semua situasi dan kondisi. Dan memang hari ini kita lagi krisis dan kritis namanya figur ya. Ya, masih sedikit dari umat Islam. Mungkin dengan Allah banyak yang sudah sadar, dia rajin ke masjid, rajin tilawah, rajin tahajud, rajin zikir sebagainya. Tapi yang masih kurang hari ini adalah bagaimana Islam mewarnai kehidupan sosial. Ya, tentunya yang pertama diri kita harus menjadi pribadi yang betul-betul membawa rahmat, ya. Artinya menyayangi semua orang yang ada di hadapan kita tanpa ada kepentingan kecuali aku sayang karena Allah Subhanahu wa taala, aku cinta karena Allah, aku bekerja sama karena Allah, bersilaturahmi karena Allah itu. Jadi di situlah harus kita jaga, ya gitu. Menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di kehidupan masyarakat ini itu harus kita tampilkan secara personal. Kemudian kalau saya sebagai anak, maka yang harus kewujudkan nak adalah tampilkan Islam itu sangat berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua dulu dijaga, ya, jangan keluar kalau tidak ada izinnya, jangan melangkah kalau tidak ada ridhonya dan restunya. Kemudian kalau dipanggil, dinasihati, dengar, jangan ucapkan ah kata Allah. Karena itu adalah bagian dari aib umat Islam kalau ada orang yang mengaku soleh, soleha, tapi ini orang tuanya tidak akur, ya, tidak berkasih sayang, maka hadirkan Islam menjadi anak yang baik. Itu juga di sekolah, di kampus. Kalau kita ini mengaku muslim, maka kita harus menjaga hubungan baik dengan guru-guru kita sebagai pengganti orang tua, di pondok-pondok dengan para ustaz dan sebagainya. Sehingga hubungan keakraban inilah yang harus kita rawat, kita jaga. Di kampus dengan dosennya, di kantor dengan atasannya. Apapun kelebihan kekurangan atasan, itulah ujian kita semua. Kelebihannya bersyukurlah, kekurangannya Allah perintahkan sabar ya. Karena tidak ada yang sempurna kecuali milik Allah saja.
1: Baik.
2: Itulah harus kita hadirkan.
1: Baik. Ini Pak Kiai masih mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan yang sudah gabung juga di line WhatsApp kita ya. Bagaimanakah kita membedakan ini antara semangat membela nilai-nilai agama dengan sikap yang justru dapat juga menimbulkan permusuhan dan juga perpecahan begitu antara saudara begitu ya, ataupun juga umat ini.
2: Iya. Saya kira empat hal harus kita jaga. Yang pertama, semangat menjalankan dan memperjuangkan ini. Yang pertama, perbaiki niat. Ya, bahwa yang kita amalkan dan kita perjuangkan ini harus kita niatkan karena Allah. Yang kedua, perbaiki akhlak. Ya, bahwa yang kita jaga ini tujuan Allah hadirkan untuk membentuk karakter, dan karakter itu harus dari pribadi kita. Nabi adalah orang yang paling berhalak kepada siapa saja, termasuk kepada lawan-lawannya. Situlah dia sehingga masuk Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, perbaiki wawasan kita, tambah wawasan kita, karena kita menghadapi orang yang berbagai macam disiplin ilmu, karakter, dan adat dan seterusnya. Butuh wawasan sehingga kita akan bijak memandangnya. Kemudian perbaiki tujuan. Tujuan akhir kita ini mengamalkan dan perjuangan Islam itu adalah mencari ridho Allah. Jangan ada kepentingan lain. Ya kalau toh pada akhirnya kita dapat jabatan, dapat rezeki, ya itu efek saja tapi bukan tujuan. Karena Rasulullah dan para sahabat pada akhirnya juga dia menjadi negarawan, politisi, pemimpin di tengah-tengah umat. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya tetap berdakwah ilallah, menghadirkan Islam karena Allah. Dan mereka menjadikan semua itu adalah alat agar semuanya kembali ke jalan Allah. Terima kasih.
1: Pak Kiai, jika Maulid Nabi kita jadikan sebagai momentum perubahan, perubahan apa yang mungkin paling penting ya dimulai dari diri kita atau dari kita masing-masing lah begitu Pak Kiai?
2: Ya kalau Maulid yang selalu kita rayakan setiap tahun ya sebenarnya ya sebuah fenomena sekaligus ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang mohon maaf, dunia ketika hari ini banyak public figure ya, mungkin ada tokoh olahragawan, aktor, aktris, bahkan di tengah-tengah umat ada tokoh-tokoh Islam ya, yang kadang ya, mengaburkan posisi Rasulullah. Ngefansnya kepada selain Rasulullah itu sangat ya. Yeah. Padahal Rasul sudah ancam ya, man tasyabaha bi fa minhum. Ya, barang siapa ya tasyabah itu ngefans ya berlebihan, mengikuti gaya hidupnya, biografi hidupnya ya. Yeah, yeah. Nanti di akhirat itu dia sama-sama itu. Ya, ya. Terus siapa yang selamat Rasulullah? Dia adalah orang yang ngefans sama Rasulullah itu. Ya, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, kan belum beriman hatta akuna, sehingga aku lebih kau cintai dari ayahmu, dari anak-anakmu, dari seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi Rasulullah itu harus nomor satu dalam mencari ya public figure, idola, dalam menata diri kita, keluarga kita. Itulah yang diharapkan. Sehingga semangat maulid harus mengupdate kembali. Ada tokoh saya yang betul-betul akan menyelamatkan bukan cuma dunia tapi akhirat. Bukan cuma diriku, keluargaku, bahkan negeriku, dia akan selamat. Nah, itulah yang dihadir. Makanya ya perayaan ini banyak yang tidak suka, banyak yang benci, bahkan tadi membidahkan. Kan? Ya, pada akhirnya apa? Orang membenci itu pasti dia punya tokoh, bukan Muhammad. Ya, mungkin dari ya mazhabnya, mungkin dari kelompoknya, mungkin dari organisasinya, sehingga dia lebih ngefans dari apa yang dia ucapkan daripada Rasulullah SAW. Kalau Nabi tidak begitu sikapnya, pasti dia akan memberikan penghargaan, apresiasi atau rahmat siapa saja tanpa memandang dari mana dia. Terima kasih.
1: Baik, Pak Kiai, ini karena waktu kita terbatas ini, mungkin sebelum kita akhiri, apakah juga mungkin ada pesan-pesan ataupun juga ya himbauan kepada kaum muslimin dan muslimah di pagi ini, silakan Pak Kiai.
2: Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah di momen yang sangat berkah dengan ridho, dengan rahmatnya ini, ya, dengan tema yang sangat dahsyat dari Allah ini. Mari kita sama-sama menghadirkan kembali kehidupan yang sangat ditunggu oleh sang baginda kita Rasulullah SAW. Kita tidak berjumpa dengannya, kita adalah kasih sayangnya ya. Sehingga pesan dari saya sebagai pribadi, sebagai seorang muslim, sebagai dai yang ingin menyampaikan ayat Allah, mari kita tata diri kita, tentunya ya pikiran, hati, lisan dan kepribadian kita. Mari kita tata keluarga-keluarga kita, hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Kita keluar dari keluarga kita ke kantor, kita tata kantor-kantor kita, pondok-pondok, masjid-masjid kita, agar menjadi bagian dari aktualisasi nilai-nilai Rasulullah SAW sebagai bagian dari masyarakat pada saat itu, tentunya dengan niat yang benar, yang tulus. Insya Allah, ketika ajaran Rasulullah SAW kita hadirkan, maka rahmat akan turun, keakraban, persaudaraan, keadilan, kebijaksanaan, solusi, bahkan keberkahan, bukan cuma di dunia ini, sampai di akhirat. Itulah yang Allah katakan dengan kalimat kuntum khaira ummah. Itulah umat yang terbaik ketika dihadirkan kembali ajaran-ajaran yang terbaik dari Allah lewat dakwah, lewat tausiah, lewat tadhkirah atau saling mengingatkan. Semua itu adalah jalan menuju rahmat di seluruh alam ini.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai sudah juga hadir bersama kami dalam program Acara Mutiara Pagi. Semoga saja topik yang kita keutamakan di pagi ini yang pastinya dapat juga memperbarui informasi kita ataupun juga pengetahuan kita ya terkait Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah momentum menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Baik Pak Kiai, kita akhiri di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika sholatnya belum baik.
1: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
2: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
3: Say no to free sex.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggah.

0: Korea, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba pamulana sampai sufu sarara. Hemat energi hari ini bukan sekedar urusan menekan tagihan listrik, melainkan investasi nyata untuk kelangsungan hidup generasi mendatang. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan hal tersebut saat membuka kegiatan sosialisasi hemat energi yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM di Palu pada hari Rabu 2 September 2026. Langkah ini menjadi bagian penting dari komitmen daerah dalam mendukung target nasional pencapaian 30% energi baru terbarukan pada 2034 menuju net zero emission 2060. Anwar mengungkapkan bahwa Sulawesi Tengah menyimpan potensi sumber daya alam serta mineral yang sangat melimpah untuk menopang transisi energi bersih di tanah air. Energi terbarukan tak hanya ramah lingkungan dapat dipulihkan secara alami, tetapi juga menjadi pasokan energi yang tidak akan habis sekaligus efektif meredukasi emisi gas rumah kaca. Kareba Kaufuna. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kembali mendorong pemberdayaan lanjut usia melalui Tailor Made Training BED 2. Pada pelatihan itu berupa pembuatan crepe atau kerajinan dengan teknik rajut bagi siswa sekolah Lansia Maroso, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Kegiatan yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar serta pendampingan Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Palu. Kegiatan ini diikuti oleh 30 siswa sekolah Lansia Maroso dengan pendampingan 2 orang pendamping dan juga berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 31 Agustus sampai 11 September 2026. Sampai sufu sarara fisiamu kariba salia tinti auno. Yakuani popia fai kami panjili, rei kariba salia tinti papito.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya.
2: Surya Malulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Selamat pagi semuanya. Ya, pagi ini nampaknya cuaca cerah. Setiap hari cuaca cerah. Karena apa? Masih musim kemarau. Biasanya pada bulan sudah mendekati September, Oktober, November pasti hujan. Tapi ini yang kita tunggu-tunggu, belum datang juga ya hujannya. Pasti semua masyarakat pada merindukan hujan. Karena kenapa? Kita sudah menikmati kemarau panjang. Dan nah ini berdampak juga bagi para petani. Bukan saja petani, kita pun ya merasakan dampaknya cuaca tiap hari napane eo. Tapi apapun itu anugerah yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa, patut kita syukuri antara cerah dan hujan. Kita berharap sekali-sekali turun hujan ya, karena itu akan bisa menyirami pepohonan, rumputan yang lagi kering, terutama di halaman depan RRI Pak Lurut nampak menguning ya. Itu tandanya ya, kurangnya hujan. Dan baik sahabat budaya, pagi ini Kumyu yang sudah beranjak dari tidurnya, kami yakin tidak ada yang bermalas-malasan. Walaupun Kumyu mungkin WFO, WFA ya. Kalau kita WFO, terutama rekan operasional. Tapi tetap semangat ya. Kumyu juga yang sudah memulai aktivitas, baik para petani, pedagang, nelayan yang sudah memulai bekerja mengais rezeki hari ini ya, begitu juga masyarakat yang sudah menjajakan barang dagangannya di pasar-pasar tradisional untuk mengais rezeki ya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan hari ini berkah untuk kita semua ya, terutama yang sudah beraktivitas ya. Dan baik pagi ini kami akan hadir dengan informasi-informasi terupdate terkini dan teraktual ke ruang dengar Kumyu di Nuapa Kariba Palu. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek, dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Sahabat Budayawan, apa kabar Bapak Lu pagi ini? Informasi-informasi menarik tentunya kami hadirkan ke ruang dengar Gumiu, di antaranya yang kami himpun dari rri.go.id Palu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah mendampingi kunjungan kerja Selvi Gibran Raka Buming bersama para ibu solidaritas perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP di Kota Palu pada hari Rabu 2 September 2026. Pendampingan ini juga ditujukan bagi penasehat utama DWP Kemenkum Republik Indonesia, Idayanti Pandan Supratman, guna memastikan kelancaran seluruh agenda nasional di daerah. Rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan rombongan di Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu hingga pertemuan bersama warga di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah. Di lokasi tersebut, rombongan mengikuti interaksi bersama peserta sosialisasi hemat energi dengan tema Gaya Hidup Hemat Energi untuk Masyarakat. Rombongan melanjutkan agenda peninjauan kehunian tetap Huntap Talise, Kecamatan Mantikelore, untuk berdiskusi mengenai pemanfaatan TPS 3R dan juga pembuatan ekoenzim. Rombongan juga meninjau produk hasil pengolahan sampah rumah tangga serta memperoleh penjelasan mengenai pembangunan Huntap di Sulawesi Tengah. Peninjauan berlanjut ke dermaga Fatufuri di Kelurahan Tondo untuk menyerahkan bantuan sembako serta alat tangkap bagi para nelayan tradisional. Kegiatan sosial di pesisir ini dirangkaikan pula dengan pelarungan rumpon serta pameran produk UMKM olahan hasil laut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari seputaran Kartini 39 Palu, waktu kita sudah menunjukkan pukul 6:40 waktu Indonesia dengan Wapakariba Palu pagi ini dari rri.co.id Morowali. Kehadiran PT Indonesia Morowali Industri Park IMIP terus menggerakkan perekonomian Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menunjang operasional di kawasan industri terintegrasi berbasis nikel. IMIP menyediakan konektivitas udara yang mendukung aktivitas perusahaan-perusahaan di dalamnya. Hadirnya fasilitas bandara domestik PT IMIP dapat mempercepat mobilitas pekerja, manajemen, mitra usaha, investor maupun pihak-pihak terkait. Kali ini pihak bandara domestik PT IMIP meresmikan penerbangan perdana dengan rute menuju Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu pada hari Kamis 3 September 2026. Perjalanan udara perdana itu menggunakan pesawat Airbus maskapai Super Air Jet A320 dengan nomor penerbangan IU2254 menuju Palu, memuat 158 penumpang dari kapasitas 180 kursi. Penerbangan tersebut bersifat caster khusus memuat penumpang dari pekerja IMIP. Untuk diketahui, operasional bandara domestik PT IMIP berada di bawah naungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Sultan Hasanuddin Makassar. Bandara menjadi salah satu infrastruktur transportasi untuk efisiensi dalam menghubungkan kawasan industri dengan Kota Palu pusat pemerintahan. Head of Media PT IMIP, Dedi Kurniawan, pada hari Kamis 3 September 2026 mengatakan, sebagai salah satu kawasan industri pengelolaan nikel global, IMIP terus memperkuat konektivitas dan juga mobilisasi pekerja dengan membuka rute penerbangan dari Bandara IMIP ke Palu. Rute penerbangan itu menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak. Ia juga menjelaskan rute penerbangan menuju Palu ditempuh dengan waktu 45 menit. Fasilitas Bandara IMIP yang disiapkan ruang tunggu yang nyaman dan sejuk, ruang VIP, kafe, toilet umum, dan juga navigasi menggunakan AFIS. AFIS ini merupakan sistem panduan navigasi berbasis visual dan juga suara untuk membantu pilot khususnya saat melakukan pendaratan atau navigasi taktis. Konektivitas ini memiliki arti lebih luas bagi Morowali dan Sulawesi Tengah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Rosalia, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai sufu sarara, pemerintah Kota Palu memperkuat pengawasan sektor mineral, bukan logam dan batuan, MBLB, melalui rapat koordinasi dan evaluasi bersama pelaku usaha. Sebanyak 14 perusahaan MBLB yang telah memiliki rencana kerja dan anggaran biaya RKAB mengikuti rapat yang dilaksanakan di auditorium kantor wilayah Kota Palu pada hari Kamis 3 September 2026. Rapat diinisiasi pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan juga membahas berbagai persoalan pengelolaan MBLB dari hulu hingga hilir. Kegiatan itu turut menghadirkan Kejaksaan Negeri Palu, KSOP Teluk Palu, perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, perwakilan KPP Pratama, serta Dinas SDM Sulawesi Tengah. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyamakan pemahaman. Menurutnya sejumlah masukan dari perusahaan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola sektor MBLB. Kariba Kaufuna, Ketua Bidang 4 Seruni Kabinet Merah Putih Sri Suparni Bachir mengatakan, gerakan hemat energi harus dimulai dari keluarga dan kebiasaan sehari-hari. Menurutnya perempuan khususnya para ibu memiliki peran penting dalam membangun budaya hemat energi karena dapat menjadi pengingat bagi seluruh anggota keluarga. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi hemat energi tentang gaya hidup hemat energi di tengah masyarakat. Sampai suhu sarara fesiamu kariba salia tinti papitu. Iyaku wani popi apai kami panjili, ri kariba salia tinti ufalu.

sampai subuh sarara pura-pura yakuhi Adeline tadi nyai mundu pro ampa RRI Palu kamai purama kita rapak waroso soto sampai subuh tadi nyai dade kambri pro ampa RRI Palu.

0: selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Pora-pora sahabat budaya, terima kasih, selamat pagi semuanya. Kumio juga yang sudah tiba di tempat aktivitas. Bagi yang WFO ya, karena biasanya hari Jumat ya, di jajaran instansi pemerintahan ada juga yang melaksanakan WFH, ada juga WFO ya. Dan terutama rekan operasional ya, karena jam kerja kita berbeda, jadi setiap hari harus WFO ya. Yang sudah melaksanakan aktivitas ya, karena jam-jam seperti ini ya, suasananya itu harus apa ya, kita harus konsentrasi dan bersemangat. Karena kenapa? Kalau pagi hari itu harus semangat, karena kita sudah sarapan pagi, yang sudah istirahat yang cukup, tentu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan hari ini ya. Masih dengan beragam informasi terkini dan teraktual di Nuapa Kariba Palu. Apa kabar Palu, diantaranya dari rri.co.id Donggala. Pemerintah Kabupaten Donggala melibatkan kalangan akademisi.

visi untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian melalui penyusunan kebijakan yang berbasis data dan juga kondisi lapangan. Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan, kolaborasi dengan akademisi menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan pertanian yang lebih ilmiah, solutif, dan juga tepat sasaran. Kerjasama ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Donggala untuk merumuskan kebijakan terkait pertanian yang berbasis data ilmiah, solutif, dan juga tepat sasaran sesuai kondisi lapangan, kata Vera di Banawa pada hari Rabu 2 Agustus 2026. Menurutnya, keterlibatan para pakar pertanian diperlukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan juga kalangan akademisi dalam menyusun strategi pembangunan sektor pertanian yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengatakan akademisi memberikan analisis komprehensif terhadap berbagai persoalan sektor pertanian di Donggala, mulai dari pengelolaan lahan, peningkatan produktivitas, komoditas, hingga penguatan rantai pasok hasil pertanian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

Sabar budaya, lagu-lagu daerah ya seperti tadi yang kita simak bersama, karena kalau orang bisa mendengarkan irama musik pasti bawaannya happy ya. Kita rileks sejenak ya. Karena mendengarkan irama musik membuat imajinasi seseorang itu untuk berbuat sesuatu, entah dia mendengarkan musik itu. Ada juga orang bekerja dengan butuh konsentrasi dengan keheningan tanpa diganggu dengan ya suara-suara lain seperti musik berisik dan lain sebagainya baru bisa berkonsentrasi. Dan ada juga ya orang yang bekerja dengan adanya musik dia lebih bersemangat ya. Dan juga nah dari mendengarkan lagu itu muncul ide-ide baru ataupun ya dari pemikiran-pemikiran yang jernih itu muncul akan kreativitas untuk beraktivitas. Nah, tergantung pribadi seseorang. Bagaimana Komio menyikapinya? Apakah Komio biasanya bekerja sambil ditemani dengan musik, apalagi musik sayup-sayup? Jadi tidak terfokus dengan begini ya, bekerja sambil mendengarkan musik. Nah itu punya mood tersendiri ya. Kemudian ada bekerja dengan penuh konsentrasi. Nah, seperti kami sampaikan tadi, tergantung kita menyikapinya masing-masing. Dan baik sahabat budaya, pagi ini tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 7 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Kumnya juga yang sudah tiba di tempat aktivitas, apalagi cuaca Kota Palu ini napane eo. Dan nampaknya juga hari ini ya sinar matahari begitu memantul ke sudut-sudut ruangan. Ini cuaca juga mempengaruhi mood kita untuk beraktivitas. Karena kenapa? Perlu kita sesekali bukan sesekali lagi, tiap hari sebenarnya kita butuh vitamin D untuk pembentukan tulang ya, karena itu bagus untuk kesehatan fisik kita ya. Apalagi sebelum beraktivitas sejenak meluangkan waktu untuk berolahraga, tidak harus berjam-jam sahabat budaya, melainkan cukup 15 menit ataupun 30 menit ya, menurut salah satu artikel yang saya baca ya. Nah, ini akan bagus untuk konsentrasi kita. Setiap hari dan rutin kita bisa laksanakan, itu akan semakin baik ya untuk kesehatan. Dan baik sahabat budaya, apapun itu, tetap semangat, tetap berkarya, terutama kru siar ya, dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Mari pekerjaan apa yang sudah menjadi tupoksi kita masing-masing, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ya ini suatu berkah ya. Dan tetap semangat. Oke, kita masih punya waktu sampai di jam 8 dengan informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Kumiu. Siaran kami di Perempat Kumiu bisa juga dengarkan di 97,5 MHz, 1035 kHz, dan juga RRI Digital.

Pantai Enu. Keindahan alam di Kabupaten Donggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah, berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.